0: Jaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Jaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Jaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Alka teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu,
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Aku masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
8: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
9: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya. Sahabat Budaya dimanapun berada, mari silakan yang mau bergabung. Richard kembali buka line telepon untuk sesi kedua hingga di pukul 9 pagi nanti. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Oke, kita masih membahas tentang topik korupsi. Mampukah dihilangkan, sahabat budaya? Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8 pagi menuju ke menit yang ke-16. Silakan sahabat budaya, Richard menunggu yang mau bergabung. Iya. Menurut sahabat budaya, mampukah korupsi itu bisa dihilangkan di bumi persada Indonesia? Dan sesuatu yang bukan cuma tugas pemerintah, tapi harusnya tugas kita juga bersama ya, supaya Indonesia ini bisa diberkati oleh Tuhan. Karena kalau semakin banyak yang melakukan korupsi, ya gimana Tuhan bisa memberkati bangsa Indonesia? 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan sahabat budaya. Oke, ya udah. Kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Yang mau gabung nanti sebentar ya, sahabat budaya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodo menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodo dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodo memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodo tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodo sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.
1: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
3: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Emangnya kenapa?
3: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
1: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Iya, sahabat Budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Semangat untuk semua sari batang Malabiriku. Ingat, jauhi korupsi. Ingat akhirat supaya hidup kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Gunung Papandayan ini merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Garut, Jawa Barat, dan hingga kini menjadi salah satu destinasi populer untuk kegiatan pendakian. Di balik keindahannya, Gunung Papandayan menyimpan sejarah besar yang mengubah sebagian struktur gunung, terutama akibat letusan dahsyat pada tahun 1772 yang menjadi titik balik penting. Nah, berdasarkan catatan Belanda, letusan tersebut menyebabkan runtuhnya sebagian besar sisi timur gunung sehingga terbentuk kawah besar, sekaligus mengubur sekitar 40 desa dan menewaskan lebih dari 3.000 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Indonesia karena awan panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitar kaki gunung serta memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan wilayah terdampak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Ya, selamat pagi sahabat budaya. Saat ini mata Indonesia tertuju ke Manokwari, Papua Barat Daya. Di sana ada kompetisi bernyanyi pesta paduan suara gereja se-Indonesia yang diikuti oleh 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai budaya seni tradisional Papua Barat. Sesaat lagi, jangan kemana-mana sahabat budaya. Kita mau dengarkan dulu ya, ini ada persembahan lagu dari Papua. Kita dengarkan sahabat budaya.

Seri dokumenter Suku Pegunungan Arfak Manokwari Papua Barat. Papua Barat, Mutiara Pariwisata Indonesia. Produksi Radio Republik Indonesia.

Setelah 8 jam terantuk-antuk, akhirnya kami mendarat juga di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Pegunungan Arfak adalah tujuan utama kali ini untuk menelusuri adakah lokasi wisata di Papua Barat selain lokasi wisata utama Raja Ampat. Terbang malam dari Jakarta, transit di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sorong bersama dua rekan kami, penjelajahan itu pun tiba di Rendani. Setelah pesawat menyentuh tanah, kami berjalan perlahan keluar bandara. Di sana seorang sopir yang orang asli Jawa sudah menunggu untuk mengantarkan kami ke studio RRI Manokwari di pusat kota. Sesaat akan memasuki pusat kota Manokwari, nampak tugu bertuliskan Selamat Datang di Kota Injil Manokwari.

0: selamat datang di kota Injil tentu sangat beralasan, karena kota ini terkenal sebagai kota tempat penyebaran agama Kristen pertama di Papua yang dimulai oleh dua misionaris Jerman, Otto dan Geiser. Pada penjelajahan kali ini, kami berkesempatan melihat sisa-sisa peninggalan mereka di Pulau Mangsinam. Untuk menuju ke pulau ini, wisatawan dapat menumpang perahu tradisional kole-kole yang dipasang Johnson, sebuah motor berbaling-baling untuk menggerakkan perahu.
1: Saya Benny Rumsayer, adalah anak cucu generasi kelima daripada penerima Injil. Sapopi Rumsayer yang pada waktu itu yang menerima kedua misionaris, yaitu Otto sama Geiser di Pulau Mangsinam pada tanggal 5 Februari 1855. Di depan Tugu itu adalah tempat Otto dan Geiser itu pertama kali injak kaki di situ. Kedua misionaris ini berasalnya itu dari Jerman. Di sana mereka sekolah jadi guru penginjil pada waktu itu. Setelah di Jerman, mereka pindah lagi ke Belanda. Nah, di Belanda mereka di sana lagi, sekolah lagi di sana dan memperdalam bahasa Belanda di sana. Nah, selama di sana mereka dibimbing oleh salah satu yayasan namanya Hosner. Setelah di sana mereka langsung berangkat dari Belanda dan tiba di Batavia sekarang Jakarta. Nah, di sana mereka tinggal selama 1 tahun setengah. Mereka berusaha di sana untuk persiapan bekal bagi mereka nanti ke Papua. Setelah 1 tahun setengah di Batavia, mereka berangkat lagi dari Batavia, sekarang Jakarta, berpindah lagi ke Ternate. Nah, setelah dalam perjalanan, mereka di Ternate, di sana pada waktu itu masih Sultan Tidore. Sultan Tidore memohon supaya kalau bisa jalan ke Papua. Mungkin ke daerah-daerah, salah satu daerah Sanggar Talaut, karena Papua ini pada waktu itu masih dibilang sebagai apa, daerah yang sifatnya itu masih mengayau karena masih terjadi perang suku sana sini. Jadi kedua misionaris ini ditakuti karena jangan sampai ke sini mereka jadi korban. Jadi begitu. Jadi setelah di Ternate, mereka berangkat lagi dari Ternate dan tiba di Mangsinam sini pada tanggal 5 Februari 1855.
0: Setiap tanggal 5 Februari, menurut Benny, hampir 20 ribu orang tumplek di sana. Mereka datang untuk bersembahyang di saung-saung khusus untuk kebaktian dan mengambil air sumur tua yang digali sendiri oleh dua misionaris tadi. Di dekat sumur terpacak prasasti yang dibuat tahun 2005 untuk memperingati 150 tahun agama Kristen masuk Papua dan keteguhan dua pendeta itu.
1: Jadi Otto dan Geiser buat sumur itu dikerjakan oleh anak-anak tiara. Jadi penggalian sumur itu kalau dengan keadaan sekarang mungkin kita pakai pekuel, linggis, tapi dulu tidak, pakai kayu sama batu kelapa saja. Mereka gali selama 1 bulan sumur itu dan digunakan. Jadi sumur itu dia ada punya manfaat. Jadi kalau sepertinya orang sakit begitu, yang penting ambil air itu dengan punya keyakinan bahwa pasti sembuh. Kalau ada yang ambil air itu yang punya keyakinan, kalau tidak punya anak, kalau diambil dan punya keyakinan yang sungguh itu pasti dapat.
0: Jika kita menilik sejarah selama Perang Dunia Kedua, Manokwari pernah menjadi benteng pertahanan tentara Jepang untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Sayang, kami tidak sempat mendaki Gunung Meja, tempat di mana ada tugu peringatan pendaratan Jepang. Namun begitu, kami menemukan sebuah fakta yang tak terbantahkan, bahwa selain Raja Ampat, di Manokwari terdapat sebuah petualangan alam yang masih murni, yakni menjelajahi pegunungan Arafak. Ongen, sopir mobil Ranger sejenis off-road yang kami sewa untuk menuju ke Arafak, menggambarkan bahwa perjalanan ke sana selama 4 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Jika melihat kendaraan double cabin tahun terakhir yang kami sewa, sungguh miris. Karena di Jakarta, kendaraan sejenis itu menjadi kendaraan pribadi yang mewah. Sementara di sini menjadi pengangkut sayur, hewan ternak, dan penumpang. Selama perjalanan ke Pegunungan Arfak, kami melihat panorama indah, cocok untuk Anda yang hobi trekking. Di sini, Anda dapat melihat rumah-rumah tradisional suku asli Pegunungan Arfak, yakni rumah kaki seribu dan tari tumbuk tanah. Di sini, Anda juga akan menemukan Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gita, yang menurut tetua suku Arfak, Bapak Nyedim Inyomusi, keberadaannya tidak lepas dari kepercayaan orang Arfak terhadap Ajemoa, dewa yang tempatnya berada di langit, dan bahwa nenek moyang Arfak adalah manusia pertama Ajemoa.
2: Iya, begitu. Danau Anggi Giji, itu kan bahasa suku Sow. Anggi Giji.
3: Kalau yang perempuan, Anggi Gida.
2: Anggi Gida. Anggi Gida. Anggi Giji. Terus, mata-mata air yang di gunung-gunung ini dong panggil bilang Ansi, Ansmoko. Iya, itu mata air.
3: Jadi, asal-masal kata Anggi ini kan dari Ansi.
2: Tapi, yang dia jarang dong panggil bilang Dugo. Air yang berjarang, Dugo.
3: Sungai, berarti sungai?
2: Sungai. Sungai itu air yang jarang.
0: Keindahan kedua danau yang hanya dipisahkan oleh sebuah bukit bernama Bukit Kobre ini sangat eksotis. Di tengah danau ada sebuah pulau yang dapat berpindah tempat seolah-olah di bawahnya terdapat sebuah kapal. Pulau yang dapat berpindah masih menjadi misteri hingga saat ini. Misteri ini mungkin terus hidup sepanjang misteri dua danau laki-laki dan perempuan tadi.
2: Jadi saya tadi dulu, itu orang tua tidak tahu apa-apa. Jadi itu menyebab sama gunung air yang begini sampai ya dulunya. Karena belum ada terang di masuk dalam.
3: Belum ada misionaris masuk ke
2: gereja,
3: gereja belum masuk.
2: Ya belum masuk, itu kan dulu. Dulu tapi ya, dulu orang tua dong pakai bilang, orang tua dong pakai dulu dong, sumpah di kita punya bahasa itu ajemu itu. Itu cerita suaranya. Itu kan menyebabkan manusia, itu kan belum tahu ini, firman Tuhan juga tahu keceran belum masuk. Ya dong tinggal di kerap sendiri, karena Tuhan ada sendiri, Roh Kudus, terus Yesus Kristus. Jadi tiga orang. Yang di Alkitab ini baru menyebabkan orang tua punya. Dong menyebabkan itu kan dulu dong pakai Tuhan Allah ini seperti ajemua.
3: Tuhan Allah marah? Marah baru hujan besar.
2: Hujan. Baru. Tuhan Allah marah itu anak-anak dong pegang caci. Ini baru dong main dengan bunga. Bunga baru dong main atau isi makanan di murid. Itu kan dia. Tuhan Allah dia kasih kontur besar. Terus hujan. Terus itu tanah gugur.
0: Manokwari membentang di sekitar Teluk Doreri dan terbaring di antara perbukitan rendah yang didominasi pegunungan Arfak ke arah selatan. RRI sangat beruntung dapat diterima dengan baik selama di Papua. Baik oleh suku Doreri yang tinggal di Pulau Mansinam tadi dan suku Arfak yang rata-rata pendek, legam, dan berambut keriting. Terkesan mirip dengan keturunan Negro Indian di Amerika Selatan. Kami beruntung dapat menginap di rumah kepala distrik Anggi bernama Obed Mangga Prau.
4: Memang kategori pedalaman, tapi pedalaman Pegunungan Arfak di khususnya Kabupaten Manokwari ini beda dengan di daerah pedalaman di Provinsi Papua. Nah, walaupun satu anak Papua, mereka lebih contohnya kan macam di sini kan mereka tidak berhipoteka. Ini salah satu hal yang mereka sudah maju sebenarnya. Nah untuk pendidikan tadi yaitu mereka juga ingin maju sehingga anak-anak ketika tamat SMA orang tua walaupun tidak mampu tetapi mereka berupaya untuk harus sekolah keluar juga sesuai dengan punya keinginan. Kalau itu dia harus sekolah keluar daerah baik itu dalam tanah Papua maupun keluar Papua.
0: Pegunungan Arfak bukti bahwa Indonesia kaya akan seni budaya. Tidak cukup waktu sehari dua hari berada di cagar alam yang indah sejuk ini. Perkampungan tradisional dan kehidupan masyarakat yang masih seperti zaman batu sungguh menawarkan wisata alam yang menakjubkan. Yang paling menarik di sini terdapat ratusan jenis burung dan mamalia, serta lebih dari 300 jenis kupu-kupu. Selama dua hari di Pegunungan Arfak membuat waktu yang tersisa untuk menjelajahi Manokwari makin sempit. Namun, satu waktu kami akan kembali ke Manokwari. Sebuah kota nun jauh di timur Indonesia yang penuh pesona. Sebuah kota yang penduduknya selalu berkata tentang adanya pemanggil ikan bernama Lukas Barayap kepada orang asing yang bertanya tentang keunikan ibu kotanya.
5: Ya, memang pergumulan itu panjang. Dan waktu saya punya pergumulan itu, kenapa seperti itu? Hanya jadi penyesalan bagi saya itu. Kenapa seperti ini? Dan itu saya renungkan di batu-batu sini saja. Saya memandang ke laut dan dari Oktober, November, Desember sudah jadi. Begitu. 1995 itu. Berhasil dan saya sampai di rumah, kasih istri saya bilang, kemari lihatin dulu. Jadi apa? Mari lihat saja dulu. Lihat, baru kami dua turun ke bawah, terus saya panggil dan kasih makan. Saya tok waktu itu hanya tok ke batu saja. Ketok, ikan datang lagi, saya kasih makan, baru, oh iya betul. Dan setelah pulang ke rumah, pas ada ibarat keluarga, jadi dia cerita, ini pacu yang tiap hari dia bawa-bawa rayap itu, sekarang bisa ikan tidak takut. Tidak, mereka kurang percaya. Setelah pagi, saya coba kasih makan, baru, memang betul. Apa yang mereka bilang, dan itu memang ada beberapa hal yang saya lihat kurang baik itu, banyak tantangan yang saya lihat, begitu bikin banyak yang katakan, itu orang, itu kau yang kasih makan ikan, bahasanya itu seperti itu. Tapi saya punya pergumulan, saya bilang, Tuhan, mereka, kalimat-kalimat itu saya kembalikan kepada Bapak, nanti Bapak yang jawab hal itu. Dan banyak yang bilang, nama panggilan saya Luki, jadi mereka bilang, Luki, nanti ikan ini Tuhan turun baru ikan bisa dengar kok, bahasa itu. Akhirnya tetap saya bergumul kepada Tuhan, Bapak, semua kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan terhadap saya ini, Bapak nyatakanlah kuasamu, supaya orang bisa lihat. Banyak yang sampai datang kemarin lihat, Tuhan ya. Saya berdoa dalam hati, sedang apa yang pertama mereka menghujat, tapi sekarang mereka memuji namamu.
0: Papua sering kali dianggap sebelah mata oleh sebagian orang karena adanya sebuah anggapan masyarakatnya masih primitif. Namun sepanjang penjelajahan kami, di balik anggapan primitif itu, masyarakat Papua merupakan salah satu masyarakat yang masih memegang teguh budayanya, budaya asli Indonesia yang belum tercemar oleh pengaruh dari negara-negara Barat. Sekian seri dokumenter Papua Barat Mutiara Pariwisata Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Soekarta. Penata suara Dani Alramdani. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Mas Duki. Produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Ya, terima kasih sahabat budaya, sekilas tentang Papua yang merupakan surga di Indonesia. Terima kasih Richard, pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Dan ini masih suasana Piala Dunia. Oke, kita hadirkan dulu lagu-lagu Papua bertema Piala Dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Kahfi dalam di program 4 Dari Makassar, dan Kahfi akan menemani anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Dari Makassar.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Eh, Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
4: Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
3: Ah, masa sih?
4: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
3: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
5: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
3: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
5: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
6: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.
7: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
3: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
4: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian kabar Anak Perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar. Salam jumpa kembali di program siaran Teras UMKM. Dan sudah ada Bapak Sudarmanto yang merupakan asisten manajer divisi pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan perlindungan konsumen OJK Sulsel Sulbar, akan menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema cerdas keuangan digital dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Baik, saudara pendengar, kita menyapa dulu Bapak Sudarmanto. Assalamualaikum Bapak Sudarmanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Nah Pak Sudarmanto dan juga saudara pendengar, kalau kita berbicara soal teknologi hari ini, rasanya sekarang semua sudah ada di dalam genggaman. Mau belanja, bayar tagihan, sampai urusan modal usaha pun bisa lewat smartphone. Kemudian tapi di balik semua kemudahan yang luar biasa ini, ternyata ada tantangan baru yang juga tidak kalah besar membayangi masyarakat kita, khususnya terkait keamanan digital. Nah, sebagai pembuka obrolan kita nih Pak Sudarmanto, kalau dari pantauan OJK sendiri nih Pak, sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat kita saat ini dalam memanfaatkan kemudahan layanan keuangan digital yang begitu masif?
1: Ya Pak, jadi transformasi digital telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat saat ini. Masyarakat dapat membuka rekening, berinvestasi, mengajukan pembiayaan, hingga melakukan pembayaran hanya melalui perangkat digital, yaitu di smartphone-nya. Di mana industri keuangan juga sudah berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas kayak mobile banking, seperti itu. Nah, di mobile banking itu semua sekarang fasilitas sudah ada. Bahkan kita bisa membuka tabungan langsung melalui mobile banking kita.
0: Betul.
1: Kita sudah bisa menambah di situ. Sudah bisa langsung juga aktivasi reksadana, investasi, itu semua sudah ada di genggaman. Nah, itulah yang saat ini kami dorong terus, bagaimana masyarakat bisa memahami produk layanan keuangan perbankan ini dengan sangat baik. Seperti itu, karena ini sangat sebenarnya jika kita memahami apa yang perbankan sudah sediakan untuk kita melalui aplikasi-aplikasi mobile banking ini, itu bisa mempermudah seluruh aktivitas kita sehari-harian. Seperti belanja di mana-mana sekarang sudah menggunakan kris.
0: Gitu. Nah, kemudian Pak, mengapa generasi muda saat ini menjadi sasaran utama berbagai modus penipuan dan mungkin juga aktivitas keuangan ilegal?
1: Nah, ini yang fenomena yang sangat menarik saat ini, di mana generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan internet dan media sosial. Mereka sangat adaptif terhadap teknologi, namun seringkali belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola risiko keuangan. Seperti juga didukung dengan adanya fenomena FOMO, YOLO, FOPO. Ini mendorong sebagian anak muda mengambil keputusan keuangan secara impulsif demi mengikuti tren atau gaya hidup tertentu. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan melalui tawaran investasi yang cepat kaya, trading palsu, robot trading ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan yang memanfaatkan media sosial. Karena itu, literasi keuangan harus menjadi keterampilan hidup yang sama pentingnya dengan kemampuan akademik dan teknologi. Nah, di sisi lain juga kami OJK setiap tahun itu aktif bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Makassar. Kami aktif menjadikan bahwa mahasiswa ini mereka lah sebagai agen literasi keuangan, baik di lingkungannya, di pertemanannya, mau di komunitasnya maupun di keluarganya sendiri. Nah, dengan begitu ini diharapkan bisa meminimalisir resiko-resiko terhadap penipuan dan aktivitas keuangan ilegal seperti itu.
0: Nah, kalau berbicara tentang pinjaman online nih, tentunya tidak hanya orang anak muda dong. Tentunya kan ini orang tua juga pasti kena lah. Nah, langkah antisipatif yang dilakukan oleh OJK sendiri seperti apa, Pak?
1: Untuk terkait
0: kalangan orang tuanya.
1: Kalangan orang tua. Kalau pinjaman online kan sebenarnya ada dua, Pak, yang legal dan ilegal. Seperti itu. Sebenarnya kita selalu mengedukasi masyarakat. Kemarin kami baru-baru juga mengedukasi pelaku usaha di Kabupaten Polewali Mandar itu. Yang kebanyakan itu pelaku usahanya rata-rata 40-an ke atas lah, orang tua seperti itu. Untuk aktivitas dengan ke pinjaman online seperti itu sebenarnya wajar-wajar saja kita gunakan. Tapi kami selalu sarankan bahwa pinjaman online itu hanya untuk kebutuhan mendesak. Makanya nominalnya kecil. Karena bunganya cukup tinggi.
0: Betul sekali. Nah,
1: kenapa di situ kami jelaskan lagi kenapa bunganya ini cukup tinggi? Karena risiko yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman itu cukup besar. Risiko apa itu? Yang paling pertama dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada orang itu yang kami yang selalu dilihat oleh analis itu karakter. Semakin minim kita mengenal seseorang, semakin besar risiko si pemberi kredit akan menanggung risiko di kemudian hari terkait gagal bayarnya.
0: Gagal bayar.
1: Makanya bunga yang cukup besar itu digunakan untuk menanggulangi risiko gagal bayar itu. Makanya semakin besar bunganya itu karena semakin minim administrasi yang harus dilalui seperti itu. Karena pengenalan kepada konsumennya itu cukup minim. Jadi mereka harus menanggung risiko cukup besar. Itu yang kami selalu jelaskan pemahaman seperti itu. Jadi jangan juga menyalahkan bahwa kok ini bunganya besar. Kita tidak bisa mengenalkan setiap skema pinjaman itu sama. Beda KUR dengan pinjaman online.
0: Beda.
1: KUR itu pasti rentetan persyaratannya banyak. Usaha lah, dicek lokasinya, dicek rumahnya, dicek saudaranya, orang tuanya, semua seperti itu. Itu yang selalu kami edukasi kepada masyarakat.
0: Nah, berbicara tentang pinjaman online nih Pak Toh, kita kan tadi berbicara tentang pinjaman online. Nah, ini saya pertanyakan ini sedikit Pak, terkait masyarakat yang ingin melakukan pelunasan ini Pak. Terkadang kan ini pihak pinjolnya sendiri bisa dikatakan mempersulit masyarakatnya karena harus langsung bayar full, sedangkan masyarakat kan dia punya niatan bayar cicil istilahnya. Dari OJK sendiri bagaimana melihatnya seperti itu Pak?
1: Kalau itu kembali kami cek dulu di perjanjian awalnya seperti apa. Karena tetap itu kan sudah harus melihat perjanjiannya seperti apa, mekanisme pelunasannya seperti apa, PK-nya seperti itu Pak, ada mekanismenya. Jika memang PK-nya berbicara bahwa, perjanjian kreditnya berbicara bahwa metode pelunasan jika ingin dilunasi ke langsung harus keseluruhan seperti ini, berarti itu harus mengikuti itu karena itu kan perjanjian secara hukum. Seperti itu. Kami pun juga harus melihat aspek legalnya segala sesuatu. Makanya kami selalu edukasi kepada masyarakat. Tolong baca baik-baik perjanjian kredit yang ibu tanda tangani. Karena itulah aspek legal. Di kemudian hari kita tidak bisa berbicara lain di luar dari konteks apa yang perjanjian kita sudah tanda tangani. Seperti itu. Jadi kami juga nggak bisa memaksa industri bahwa oh si debiturnya minta seperti ini, tolonglah. Itu kembali lagi kebijakannya ini. Apabila mereka memberikan keringanan itu kebijakan dari
0: kebijakan dari sana.
1: Seperti itu. Tapi kalau seumpamanya perjanjiannya itu memberikan ruang dan bisa dan terus dilaporkan ke OJK, itu kami pasti akan tanyakan kok ada bahasa di perjanjiannya ada ruang untuk bisa melunasi melalui cicilan seperti ini. Kok tidak diambil? Nah, apa syarat-syaratnya? Jadi semua berpedoman pada itu lagi, perjanjiannya seperti itu.
0: Nah, kemudian mungkin ini yang paling sering terdengar di sosial media nih. Ancaman nih, ancaman dari penagih-penagih pinjol ini. Biasanya kan diteror lewat SMS lah. Bagi OJK sendiri seperti apa menanggapi hal seperti ini?
1: Berarti itu pinjol ilegal Pak. Karena ketentuannya sudah ada untuk pinjaman online. Ada batasan jam menagih. Ada batasan akses terhadap kontak. Itu sudah ada di pinjaman itu sudah ada di ketentuan OJK terkait pengaturan pinjaman online. Pinjaman daring ini. Jadi yang selalu menagih sampai menelpon ke semua itu rata-rata pinjaman online ilegal.
0: Ilegal yang telepon error-error
1: sana sini. Kalau di aturan OJK itu sudah diatur.
0: Berarti itu pemberi pinjolnya ini ilegal.
1: Nah, kalau kami sarankan kalau mau pinjaman online, cek dulu di website OJK-nya apakah apakah pinjaman online itu si perusahaannya itu terdaftar di OJK.
0: Iya,
1: karena kalau dia terdaftar mereka harus tunduk
0: dan patuh
1: pada aturan OJK, termasuk mekanisme penagihan.
0: Iya.
1: Seperti itu sudah diatur semua. Nah, yang biasa yang terlalu menagihnya terlalu keras dan sampai meneror seperti itu rata-rata yang ilegal.
0: Oh,
1: nah,
0: yang
1: itu
0: ilegal.
1: Kalau itu ya sudah langsung dilaporkan kepada ini pihak kepolisian. Kalau
0: itu bisa langsung dilaporkan ke pihak.
1: Langsung.
0: Oh, iya iya. Siap-siap. Nah, kemudian ini Pak, kita lanjut lagi di pembahasan kita. Belakangan ini kan marak kasus penipuan digital nih Pak. Mungkin lewat TikTok dan lain-lain yang mengatasnamakan bank, mungkin OJK dan instansi pemerintah. Bagaimana masyarakat dapat melindungi diri Pak dari modus-modus penipuan tersebut?
1: Nah, modus penipuan saat ini memang canggih Pak. Pelaku sering menggunakan logo resmi, website tiruan, akun media sosial palsu, hingga panggilan telepon yang tampak meyakinkan. Nah, masyarakat itu perlu menerapkan prinsip sederhana. Jangan mudah percaya, jangan mudah klik, jangan mudah membagikan data pribadi, data seperti kode OTP, PIN, password, nomor kartu maupun CVV. Nah, tidak boleh diberikan kepada siapapun saat menerima informasi yang mencurigakan. Masyarakat sebaiknya melakukan verifikasi melalui kanal resmi lembaga terkait seperti OJK bersama Satgas Pasti, Indonesia Anti Scam Center, terus memperkuat upaya penanganan kasus penipuan digital yang menjadi ancaman serius saat ini. Nah, saya saja Pak juga itu dalam sehari itu menerima telepon yang tidak dikenal itu bisa lebih dari 10 nomor yang berbeda.
0: Wow.
1: Itu, tapi saya tidak pernah mengangkat. Saya biasa sampaikan ke masyarakat, kalau nomor tidak dikenal, lebih baik tidak usah diangkat. Kalau itu tidak ada SMS atau WA. Kan sekarang tidak ada orang yang tidak punya WA, Pak.
0: Betul.
1: Betul. Rata-rata punya WA. Kalau memang butuh WA dulu.
0: Iya.
1: Bilang saya dari sini seperti ini. Kalau nomor karena kan sekarang ada juga penipuan yang baru kita angkat, kita bilang iya ini dari siapa, dia sudah rekam suara tak. Baru dia pakaikan AI, baru dia teror orang-orang terdekat tak. Kenapa dia bisa orang teror orang-orang terdekat tak? Mungkin si masyarakatnya itu sudah diinstal aplikasi yang kita tidak tahu itu aplikasi apa, dari mana, game atau segala banyak itu juga masuk melalui aplikasi game. Baru dia minta pada saat diinstal akses ke kontak, seluruh kontak. Nah sudah, dia copy semua kontak tak, dia telepon Ki dulu, dia copy suara tak, kita cuma bilang ya ini dari siapa, sudah dia matikan, sudah baru dia telepon ke keluarga tak pakai AI, pakai suara copy, baru dia tanya saya bisa pinjam uang seperti ini, ada masalahku seperti ini butuh kak sekarang.
0: Nah itu, ini modus yang sekarang ini Pak.
1: Iya, itu yang sekarang agak hati-hati Ki. Karena kecanggihan saat ini biasa orang kayak berpikir ah masa bisa begitu, tapi itu ada Pak, itu kejadian.
0: Betul.
1: Nah lebih baik seperti itu, kalau ada nomor tidak dikenal sebaiknya jangan diangkat. Atau kalau memang diangkat tapi jangan kita mengucapkan apa-apa. Kalau memang kayak penawaran apa-apa sudah nggak usah digubris.
0: Nah banyak kan di luar sana yang mengatasnamakan OJK nih Pak. Apakah OJK sendiri dalam pelayanannya memungut biaya? Karena ada pernah saya dengar ini, mungkin ini penipu ya Pak ya, Bapak begini silakan bayar segini, saya dari ini mengatasnamakan namanya OJK. Nah dari OJK sendiri untuk layanannya, semua layanan yang ada di OJK itu berbayar atau gimana ini Pak?
1: Tidak Pak, kami sampaikan sekali lagi bahwa pelayanan yang dilakukan oleh OJK sama sekali tidak berbayar. Semua free, mengenai pengaduan, penarikan slik, pengecekan slik, sistem layanan informasi keuangan yang dulu disebut BI checking atau mengecek kredit, semua free Pak, semua gratis. Bapak Ibu ada pengaduan terkait kendala atau permasalahan dengan industri keuangan, datang ke kantor, itu kami layani tanpa ada sepeser pun pungutan biaya. Jadi jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya dari OJK bisa membantu, apalagi sekarang Pak ada Mimi juga bilang, saya juga di OJK sini Mi, saya minta bantu bersihkan
0: checking
1: tak selik tak
0: selik
1: bersih tak. Itu tidak ada Pak, itu sama sekali tidak ada, itu salah satu
0: artinya ini selik ini baru bisa berubah
1: kalau kita lunas sih.
0: Setelah dilunasi kan biasanya masih ini.
1: Nah itu setelah dilunasi biasanya 2 tahun setelah itu baru hilang. Tapi kan pada saat kita lunasi, Pak, memang di situ terlihat bahwa ini pernah bermasalah.
0: Iya.
1: Nah, itu namanya track record.
0: Track recordnya.
1: Nah, walaupun di situ terlihat bermasalah, tapi pada saat dilunasi ada juga keterangannya lunas.
0: Iya.
1: Jadi itu sudah selesai. Memang kelihatan itu pernah bermasalah, tapi itu sudah lunas. Kalau yang bermasalah dan belum lunas itu kelihatan juga. Sampai sekarang itu belum lunas, masih nunggaki pokoknya seberapa seperti itu. Jadi makanya itu untuk apa itu slick? Yang paling pertama tadi lagi pengenalan karakter. Ada kenapa karakter paling penting dalam analisis kredit? Karena begini, Pak, ada orang kaya tapi karena karakternya jelek dia tidak mau bayar kredit.
0: Iya.
1: Ada.
0: Betul.
1: Ada orang yang pas-pasan usahanya mau lancar dan tidak ini, tapi karena karakternya yang bagus, tapi dia selalu usahakan bayar kreditnya karena dia tahu bahwa itu kewajibannya. Jadi memang tidak tergantung dia kaya, miskin atau sederhana atau apa. Tapi memang paling pertama itu karakter. Maka karakter. Dari itulah yang ini. Makanya slick itu menampilkan bahwa si dia pernah punya pinjaman di mana saja. Pinjamannya kapan macet, kapan lancar, seperti itu.
0: Iya. Nah, kemudian ini, Pak, kita beralih ke topik selanjutnya nih.
1: Iya.
0: Saat ini kan mungkin bisa dikatakan penggunaan pay letter semakin populer nih di kalangan generasi muda. Apakah pay letter ini berbahaya atau malah sebaliknya?
1: Nah, pay letter pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk, Pak. Itu kayak jadi bilang kalau kita dulu pakai masih fisik kartu kredit. Nah, seperti itu. Bayar dulu nanti bayar ininya belakangan, seperti itu. Pay letter adalah instrumen pembiayaan yang dapat membantu masyarakat apabila digunakan secara bijak dan sesuai kemampuan. Yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan sebagian masyarakat menggunakan pay letter untuk memenuhi gaya hidup. Nah, ini yang salah. Bukan kebutuhan. Banyak kasus menunjuk kan seseorang memiliki beberapa akun pay letter sekaligus tanpa memperhatikan kemampuan bayar. Akibatnya terjadi gagal bayar, skor kredit memburuk, sulit memperoleh pembiayaan di masa depan, dan muncul tekanan psikologis akibat tagihan menumpuk. Karena itu OJK mengingatkan masyarakat untuk selalu bertanya apakah ini kebutuhan atau keinginan, apalagi pay letter melekat pada marketplace.
0: Betul sekali.
1: Nah, kami sampaikan juga pay letter itu masuk di slick sekarang, Pak.
0: Oh, sudah masuk di slick sekarang pay letter.
1: Jadi biar 100 rupiah pay letter tak menunggak kelihatan.
0: Kacau aja itu kalau kalau yang 100 rupiahnya ini kelihatan di slick.
1: Iya. Jadi kredit bermasalah atau kelihatan tunggakan tak itu tidak melihat dia nominalnya berapa. Tidak melihat nominal berapa.
0: Intinya
1: 100 rupiah tapi menunggak, ya sudah.
0: Sudah.
1: Masalahnya sekarang kan biasa kita lupa pay letter, tak hitung dulu ada tagihanku kayaknya ulangi ini. Atau kalau sudah terlalu banyak transaksinya, hitung dulu transaksi yang mana ini yang harus saya bayar.
0: Nah, betul betul.
1: Nah, sudah rusak mi lagi nama tak. Mengajukan ke nanti KUR atau KPR di bank, susah mi.
0: Susah.
1: Iya. Yeah. Ya, makanya itu disampaikan bahwa pay letter itu sebenarnya instrumen yang positif, baik. Cuman bagaimana masyarakat bijak menggunakannya, sama kartu kredit, Pak.
0: Iya, yeah, sama halnya kartu kredit.
1: Kalau bijak yang menggunakan, ada promo-promo dipakai, ya bagus. Tapi kalau dipakai memang untuk memenuhi keinginan, sebenarnya tidak ada memang, tidak ada ini, tapi mau kayak ikut ini deh, mau kayak ini lagi FOMO dan segala macam.
0: Betul.
1: Ay, anak muda lagi pay letter. Nah, itu lagi yang digunakan seperti itu.
0: Nah, kemudian apa sebenarnya perbedaan paling mendasar antara pindar legal dan pinjaman online ilegal yang masih banyak beredar hingga saat ini?
1: Nah, perbedaan utamanya terletak pada perlindungan konsumennya, Pak. Nah, itu tadi aturan OJK itu paling banyak mengatur di pindar itu bagaimana melindungi hak-hak konsumen. Seperti itu. Pindar legal merupakan penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK sehingga wajib mematuhi ketentuan terkait transparansi biayanya, batas bunga, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan, dan tata cara penagihan. Nah, kalau yang ilegal, nah sebaliknya, dia itu tidak ada kayak transparansi biayanya, perlindungan data pribadi tidak dijamin, mekanisme pengaduannya yang tadi. Yeah. Tidak ada kita mau mengadu di mana, tidak ada kontak senternya. Terus juga tata cara penagihannya yang semua dia teror gitu terus.
0: Yeah, nah, teror kiri kanan.
1: Kalau diaturan OJK itu semua diatur. Makanya sebaiknya ke kalau memang ingin menggunakan Pindar, amat sangat membutuhkan Pindar. Aktivasi dia yang legal supaya ketika ada permasalahan OJK bisa menengahi.
0: Iya, karena kan sudah ada tabelnya
1: itu buat dia. Dia terdaftar di OJK. Jadi kita bisa kalau ada apa ada begini pinjaman legal dia teror saya seperti ini. Ada ketentuannya, tapi kalau yang ilegal dia memang tidak terdaftar di kami.
0: Tidak terdaftar. Iya. Nah, di website OJK sendiri kan sudah ada itu mungkin file
1: Ada.
0: Bisa file dicek. Dengan daftar itu.
1: Daftar pinjaman, iya, pinjaman legal.
0: Yang legal ini.
1: Dan itu selalu update. Kalau ada yang sudah ditutup lagi, diupdate lagi. Ada yang baru lagi mendaftar dan dibuka, diupdate lagi.
0: Update lagi. Iya, iya, iya, iya. Ya. Kemudian ini Pak, saat ini kan banyak tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Ya mungkin bisa dikatakan dalam waktu singkat nih. Bagaimana cara masyarakat membedakan investasi yang sehat dengan investasi ilegal?
1: Nah, kembali lagi Pak, investasi itu kalau kita bilang saudara sama resiko.
0: Iya, iya.
1: Prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula resikonya. Itu inline. Inline. Tidak ada investasi yang tinggi terus tidak resiko rendah.
0: Resikonya rendah.
1: Prinsipnya begini Pak, kalau ada investasi yang tinggi, terus resikonya rendah, bank tidak perlu melempar kredit ke masyarakat. AO tidak perlu capek-capek cari orang.
0: Iya.
1: Tempatkan saja dana di situ. Itu saya prinsipnya. Masuk dua prinsip itu, legal dan logis. Kalau mau investasi, pastikan dia legal. Yang kedua, pastikan dia logis.
0: Logis.
1: Nah, masalahnya. Di zaman sekarang itu terkadang saya tidak menyalahkan kalau ada hasrat kita, siapa yang tidak mau tempatkan saja dana, duduk-duduk santai di rumah, uang mengalir. Siapa yang tidak mau, saya juga mau kalau seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi kembali lagi itu logis tidak. Suku bunga deposito perbankan saat ini di angka 5%.
0: Terus
1: ada orang datang saya bisa kasih kembali uang tak bunganya 30% sebulan. Logis tidak?
0: Nggak logis dong.
1: Nggak tahu dia siapa. Nggak tahu usahanya apa.
0: Betul sekali.
1: Seperti apa. Yang kedua Pak, kalau memang dia bisa kasih kembali dana secepat itu, kenapa dia harus cari orang?
0: Iya. Tentunya orangnya yang mencari dong. Orangnya yang datang ke kantornya dong.
1: Kenapa dia mau repot-repot suruh orang, cari kau lagi anggota.
0: Iya. Betul-betul, logis banget itu.
1: Nah itu terkadang Pak, kalau sudah berjalan itu hasrat, biasa tertenggelam logikanya. Mau cepat kaya, mau saja santai, ya siapa yang tidak mau, cuman tolong kasih jalan juga logika tak. Itu istilahnya make sense tidak. Seperti itu. Ya kalau memang mau seperti itu ya, orang ada investasi seperti itu dia tidak perlu cari orang, dia dikejar orang. Kalau memang itu betul-betul baik, betul-betul legal dan betul-betul tidak ada resikonya, orang kejar dia. Makanya itu masyarakat harus terus berhati-hati. OJK selalu mengingatkan tadi prinsip legal logis, legal berarti memiliki izin dan logis berarti keuntungan yang ditawarkan itu masuk akal dan sesuai dengan risiko yang ada. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, apalagi yang pertama sudah tidak legal, memang sudah jamak ini. Ada juga itu yang legalnya dibuat-buat. Wih, kami perusahaan dari Inggris, dari Amerika, kami terdaftar begini. Kami ini ingin mengajak jauh-jauh nih itu dari sana ke sini Pak.
0: Pergi cari nasabah di sini.
1: Apalagi yang selalu di dasar desa-desa. Jauh-jauhnya itu pergi ke sana.
0: Jauh sekali pergi di desa.
1: Baru selalu gandeng kalau tidak pejabat politik, pemerintahan, sekarang dia bikin BA-BA brand ambasadornya itu artis-artis, selegram. Nah itu dia, makanya masyarakat kita selalu literasi, kembali lagi legal logisnya dijalankan. Apakah itu legal? Kalau memang dia legal, lihat lagi apakah itu logis atau tidak. Seperti itu.
0: Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4. Kita rehat sejenak dulu sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai cerdas keuangan digital dan waspada aktivitas keuangan digital, keuangan ilegal maksud saya, bersama dengan Bapak Sudarmanto yang merupakan asisten manajer divisi pengawasan perilaku PUJK edukasi dan perlindungan konsumen OJK Sulsel Sulbar. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Ya, masih di program 4 Jalan Makassar dalam program Teras UMKM mengenai cerdas keuangan digital dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Kita sudah membahas tentang pinjol, sekarang kita bahas lagi tentang isu kebocoran data pribadi. Nah, mungkin saat ini isu kebocoran data pribadi menjadi perhatian publik nih Pak. Mengapa perlindungan data pribadi sangat penting dalam sektor keuangan menurut OJK ini seperti apa?
1: Nah, data pribadi saat ini itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi Pak. Memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apabila data pribadi jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dapat digunakan untuk membobol rekening, mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data, melakukan penipuan, maupun mengambil alih akun keuangan digital. Karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi dan mengakses tautan yang tidak jelas sumbernya. Melindungi data pribadi saat ini sangat penting dengan melindungi uang yang kita miliki. Seperti itu. Kalau uang satu kali hilang uang tak 100.000, ya sudah rugi tak itu 100.000.
0: Iya.
1: Tapi kalau data pribadi tak yang tersebar terlalu luas nih, diakses nih oleh beberapa pinjol ilegal dan investasi ilegal, itu kerugiannya masih belum bisa kita pastikan berapa.
0: Iya betul.
1: Akan terus. Nah makanya kemarin itu ada pelaku UMKM yang bertanya waktu kita ke kami edukasi di luar kota. Pak, bagaimana kalau seumpama tersebar nih? Apa langkah yang harus saya lakukan? Nah itu tadi Pak, kalau sudah tersebar, yang pertama tersebar nih pasti nomor tak. Terus tersebar nih nomor KTP tak, nomor WA tak, nomor KTP tak. Yang perlu kita ini tadi saya bilang, kalau ada nomor-nomor yang tidak dikenal, nggak usah angkat. Itu. Karena seperti ini Pak, bagaimanapun juga data tak bocor, ketika mereka ingin mengakses suatu pinjaman apa, mereka akan ada namanya validasi ke kita. Seperti itu. Makanya amat sangat langkah terakhir yang perlu kita lindungi itu, lindungi kita di PIN, kode OTP. Nah itu yang perlu kita ini, karena kan autentifikasi data, transaksi tetap masuk di kita. Seperti itu yang terlangkah terakhir yang perlu kita jaga. Seperti itu, jangki angka nomor sembarangan, nomor yang tidak dikenal. Karena penipuan sekarang ada banyak cara untuk mereka bisa lakukan kecanggihan-kecanggihan saat ini yang awalnya kita gak masuk akal, masa bisa begitu, tapi bisa. Dan kejadian itu. Jadi lindungi data pribadi kita, jangki asal klik di HP. Apalagi, nah ini juga Pak, sekedar saran, orang tua yang selalu kasih pegang anaknya HP untuk install game. Jangan.
0: Ngurus terbaru lagi nih Pak.
1: Masalahnya begini, banyak aplikasi-aplikasi hacking itu masuk lewat game.
0: Istilahnya dia pasang perangkap.
1: Pasang perangkap di gamenya. Dia minta akses ke kontak tak semua. Nah siapa yang paling suka install game?
0: Anak-anak kecil.
1: Yang paling tidak tahu risiko apa segala macam, anak kecil tinggal, apalagi sekarang pintar sekali anak-anak, tinggal
0: izinkan, selesai.
1: Makanya jagai anak tak dari risiko-risiko digital HP seperti itu. Kemudahan itu selalu diiringi juga dengan risiko.
0: Betul. Nah kemudian ini Pak, apa manfaat selik OJK bagi masyarakat dan kenapa itu sangat penting untuk mengetahui riwayat kredit sendiri?
1: Nah, SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan sistem yang mencatat riwayat kredit dan pembiayaan seseorang. Jadi di situ semua kelihatan Pak, bahkan sekarang PayLater juga kelihatan di SLIK. Informasi tersebut digunakan lembaga jasa keuangan untuk menilai kelayakan calon debitur. Yang pertama tadi, karakter Pak. Dengan mengetahui status SLIK secara berkala, masyarakat dapat memastikan tidak ada kredit bermasalah, mengetahui reputasi kreditnya, menghindari penyalahgunaan identitas. Siapa tahu ada tiba-tiba orang pakai data, bisa kita tahu lebih dini dan segera laporkan ke OJK sama ke industrinya. Kenapa ada dataku ini? Saya tidak pernah ajukan. Siapa yang pakai? bisa lebih cepat di mitigasi seperti itu, dan mempersiapkan diri sebelum mengajukan KPR, kredit kendaraan maupun pembiayaan usaha. Jangan lalu ki selalu, sekalipun itu keluarga saudara, jangan lalu ki
0: pinjamkan,
1: kasih pinjamkan data-data. Sekali bermasalah, bank tidak mau tahu bila itu dipakai oleh saudaraku, tidak. Nama kita yang tercatat.
0: Iya.
1: Nama kita yang tercatat, kita yang harus melunasi. Urusan itu data kita kasih pinjam siapa, saudara, apa segala macam.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada. Ibu yang bertanda tangan, ibu yang atas nama di situ, ibu yang bertanggung jawab. Mm-hmm. Urusan kita sama keluarga itu urusan tak. Karena iya. Kita yang ini, itu tanggung jawab tak. Ada yang biasa yang mengamuk, tapi pak, saya tidak ini, dia yang pakai dananya. Siapa yang kasih?
0: Iya, betul, betul.
1: Ibu memberi dengan apa? Dengan kesadaran penuh.
0: Iya. Artinya masih jalan otaknya.
1: Berarti tanggung jawab di ibu. Uh-uh. Seperti itu.
0: Nah, kemudian ini apa? OJK saat ini kan mendorong inklusi keuangan yang semakin luas. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan bukan konsumtif?
1: Nah, tujuan utama inklusi keuangan bukan sekedar memperbanyak masyarakat yang memiliki akses layanan keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk menabung, investasi sesuai profil risiko, mengembangkan usaha mikro UMKM, memperoleh perlindungan asuransi, serta merencanakan pendidikan dan masa depan keluarga. Apabila akses keuangan hanya digunakan untuk memenuhi gaya konsumtif, maka manfaat inklusi keuangan tidak akan optimal. Kemarin ada Sen sampaikan menjadi narsum di salah satu kegiatan dinas UMKM Kota Makassar.
0: Iya.
1: Ada masyarakatnya tanya, pak, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dengan menggunakan mobile banking? Saya bilang, itu pertanyaan menarik. Bagaimana caranya? Satu, ada sebenarnya caranya supaya, kan biasa masyarakat pelaku UMKM mengadu, susah kak ajukan kredit pak untuk tambah modal usahaku, disuruh kak bikin laporan keuangan, saya toko kelontong jin. Masyarakat pasti pusing pak. Satu yang bisa kita lakukan, kris.
0: Iya, karena ada.
1: Sedangkan kris di situ.
0: Catatan transaksi.
1: Nah, kelihatan catatan transaksi tak? Itu namanya laporan arus kas. Kelihatan di situ berapa transaksi kris tak dalam sehari?
0: Iya.
1: Kalau yang di toko, nah, begini, kan sekarang dimudahkan kayak bikin beberapa tabungan dalam satu aplikasi mobile banking.
0: Iya, betul.
1: Bedakan ki, yang paling harus krusial itu bedakan ki mana rekening untuk operasional keluarga, rumah, mana untuk usaha tak, jangan ki gabung.
0: Iya. Yeah.
1: Di rekening usaha, kalau seumpamanya belanja ki, pakai ki rekening itu. Rekening usaha. Kalau untuk kebutuhan, pakai ki rekening rumah, kebutuhan operasional rumah. Bedakan ki. Kalau seumpamanya juga ada hasil usaha, kasih masuk semua ke rekening yang itu tadi,
0: yang supaya usaha.
1: Kelihatan ke cash flow-nya, yang masuk sama yang keluar.
0: Iya.
1: Yang masuk, kalau ada yang masuk di toko, kasih masuk ke rekening situ. Itu Tommy juga rekening krisnya. Jadi kalau seumpamanya mau ke belanja kebutuhan toko, aku bilang sama pelaku IKM, apalagi yang tinggal di kota, adakah sekarang toko istilahnya vendor tak, yang supplier tak, yang tidak pakai rekening? Kan bisa transfer.
0: Iya, betul.
1: Tidak jarang sekarang kasih tunai.
0: Iya, rata-rata sebenarnya di Makassar ini pakai kris.
1: Iya.
0: Makanya kemarin pulang kampung ini saya tidak terbiasa di kampung karena harus pakai cash.
1: Harus cash. Saya bilang, di situ semua mau ki membayar, pakai ki rekening itu. Sebenarnya satu je kuncinya, disiplin ki.
0: Iya.
1: Sudah pakai itu saja, mudah. Mau ki apa? Dulu takut ki ke bank, harus cek lagi. Bu, transaksi saat itu, kelihatan saat itu. Mau lagi lihat-lihat ki transaksi tak, semua ada di HP tak?
0: Iya, betul. Sama, karena ada riwayatnya.
1: Itu sebenarnya laporan arus kas paling simple dan sudah disediakan aplikasinya sama perbankan.
0: Iya.
1: Enaknya kalau kita manfaatkan itu dan tahu cara memanfaatkannya. Seperti itu. Itu yang kami coba edukasi kepada masyarakat. Ini aplikasi kita tinggal simpankan dana, kita tidak sewa ini aplikasi, tapi kita sudah disediakan.
0: Betul, ini aplikasi tidak dibeli. Sisa pakai.
1: Beli lagi. Berbayar lagi.
0: Sisa pakai.
1: Terus bisa maki transaksi kemana-mana.
0: Ya, betul, betul, betul, betul, betul. Jadi pencatatan keuangan juga jelas. Tatkala butuh mungkin mungkin mau ambil KPR kah, atau mungkin tambahan modal.
1: Kasih saja itu, Pak. Mau kilia arus kas, mau kilia bagaimana usahaku jalan, tarik begitu, ini rekening usahaku.
0: Nah, cetak saja rekening korannya,
1: selesai. Cetak saja rekening koran, selesai.
0: Nah, ini yang belum disadari oleh masyarakat mungkin
1: itu, Pak.
0: Pelaku-pelaku UMKM. Nah, kemudian sebagai penutup, ini kita sudah sampai di penghujung nih, Pak. Sebagai penutup, apa pesan OJK yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan dan juga mungkin Sulawesi Barat dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat?
1: Nah, perkembangan teknologi merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak. Nah, tadi itu yang saya sampaikan, bagaimana kalau masyarakat bisa mengoptimalkan menggunakan aplikasi mobile banking, khususnya pelaku UMKM. Namun teknologi juga membawa risiko yang harus dipahami bersama. Nah, itu tadi saya sampaikan, setiap kemudahan
0: ada risikonya, risiko.
1: Seperti itu. OJK mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen keuangan yang cerdas melalui 3 langkah sederhana. Pertama, cek legalitasnya. Kedua, pahami resikonya. Dan ketiga, kelola keuangannya secara bijak. Nah, dengan masyarakat yang semakin melek keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.
0: Siap, siap, siap, siap. Nah, demikian saudara pendengar, kebersamaan kita di program Teras UMKM dengan tema Cerdas Keuangan Digital dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal, bersama dengan Bapak Sudarmanto yang merupakan Asisten Manajer Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulsel dan Sulbar. Saya Ahmad Kahfi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Ku ucap, ku campak.

nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.

Kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Majapudoy merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah terlebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majapudoy dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan, hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan, maksud saya, hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antar saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majapudoy seringkali disertai prosesi simbolis.

0: seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majapu Doi mencerminkan nilai-nilai leluhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat akan makna. Demikian kabar Anak Perempat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama saya Kahfi di program 4 RRI Makassar dalam program Solata. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi, silakan bisa. Ini terima telepon kayak ini Solata ini. Ini pertama kalinya Lakapi bawa program Solata. Jadi sahabat budaya, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Solata. Kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita masuk dalam program Solata.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Masih di program Empat dari Makassar dalam program Solata. Sahabat budaya, ini ada beberapa informasi nih mengenai Toraja ya. Dikutip dari rri.co.id, pembangunan tongkonan Toraja di Kupang butuh anggaran 1,2 miliar. Pembangunan sekretariat tongkonan kerukunan keluarga Toraja di Kabupaten Kupang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 1,2 miliar. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pusat kebersamaan, pelestarian budaya sekaligus memperkuat hubungan sosial masyarakat Toraja yang telah lama hidup di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Kerukunan Keluarga Toraja NTT, Daud Pulo Mangesa, kepada rri.co.id Selasa 16 Juni lalu mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan tongkonan akan dipenuhi secara bertahap melalui semangat gotong royong seluruh warga Toraja yang berada di NTT. Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama masyarakat Toraja yang untuk menghadirkan sebuah rumah bersama yang tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga menjadi ruang persatuan dan kebersamaan. Jadi sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya bisa mengunjungi website rri.co.id. Kemudian masih dari rri.co.id sahabat budaya, ada makna pohon induk, kalosi dan lambiri dalam upacara Rambu Solo Toraja. Kekayaan budaya Toraja tidak hanya tercermin melalui prosesi pemakaman adat Rambu Solo, tetapi juga melalui pemanfaatan berbagai unsur alam yang syarat makna filosofis. Di antara unsur penting tersebut adalah keberadaan pohon induk, pohon kalosi, dan pohon lambiri yang memiliki fungsi tersendiri dalam pelaksanaan upacara adat. Prosesi pemakaman Puang Lai Atiti Pepang Nura Bandaso atau Nenek Toko saat ini melaksanakan prosesi Rambu Solo mulai dari tanggal 13 Juni hingga 27 Juni 2026 di Tongkonan Maruang Batu Pia, Kelurahan Nonongan, Kecamatan Sopia, Kabupaten Toraja. Dalam tradisi Rambu Solo, pohon induk atau Ariri Posi berfungsi sebagai tiang utama atau pusat yang menjadi simbol asal-usul kehidupan dan persatuan keluarga besar. Keberadaannya melambangkan hubungan antara manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Sementara itu, pohon kalosi digunakan sebagai tempat pengikatan kerbau yang akan dipersembahkan dalam upacara. Selain memiliki fungsi praktis, pohon ini juga menjadi simbol penghormatan kepada leluhur, kemakmuran, dan status sosial keluarga yang menyelenggarakan Rambu Solo. Adapun pohon lambiri dimanfaatkan sebagai bagian dari bahan penunjang bangunan sementara dan perlengkapan upacara. Pohon ini melambangkan keteguhan, perlindungan, dan keberlanjutan kehidupan antar generasi dalam masyarakat Toraja. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dalam program Solata. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ini satu kelong berikut ini.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Tahu tidak, setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali, karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar yang penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberi lembaga

dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Nusantara Siang masih bersama Anda. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?

0: Hati bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kembali kami hadirkan informasi sahabat budaya. Masih dari lanjutan makna pohon induk kalosi dan lambiri dalam upacara Rambu Solo Toraja. Menurut Dr. Dirk Sandarupa, M.Hum, M.C.E. Keberadaan berbagai jenis pohon dalam Rambu Solo menunjukkan bahwa masyarakat Toraja memiliki pengetahuan ekologis. Yang kuat dan memandang alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan budaya. Nilai-nilai tersebut menjadi bukti bahwa kearifan lokal Toraja tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga mengandung pesan pelestarian lingkungan yang relevan bagi generasi masa kini dan juga masa depan. Kemudian masih dari Toraja sahabat budaya, Manene, tradisi hormati leluhur Toraja. Dikutip dari rri.co.id, tradisi Manene menjadi salah satu warisan budaya unik masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Ritual ini dilakukan dengan membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur sebagai bentuk penghormatan keluarga. Manene tidak sekedar kegiatan adat, tetapi memiliki makna menjaga hubungan antara generasi, di mana masyarakat meyakini penghormatan kepada leluhur merupakan bagian penting dari nilai budaya Toraja. Berdasarkan sumber dari jurnal Fajar Historia Universitas Hamzan Wandi, dijelaskan bahwa tradisi Manene telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Toraja. Ritual tersebut mencerminkan penghormatan mendalam kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia, di mana dalam pelaksanaannya jenazah dikeluarkan dari makam atau patane secara hati-hati, kemudian membersihkan jasad dan mengganti pakaian lama dengan pakaian baru. Manene memiliki makna lebih dari sekedar upacara adat. Tradisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan nilai budaya yang tetap dipertahankan masyarakat Toraja hingga kini. Dari Lembaga Bahasa Internasional FIB Universitas Indonesia, lebih dari sekedar tradisi, Manene menjadi ajang kumpul keluarga yang mempererat persaudaraan lintas generasi. Anggota keluarga dari berbagai daerah akan menyempatkan diri pulang ke kampung halaman untuk mengambil bagian dalam tradisi ini. Ini adalah cara mereka untuk mempererat tali persaudaraan dan memastikan bahwa ikatan keluarga tetap kuat dari generasi ke generasi. Selain itu, Manene juga menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat Toraja. Manene mengajarkan kita untuk melihat kematian dari sudut pandang yang berbeda. Di Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi di mana ikatan dengan orang yang dicintai tetap hidup selamanya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Mas Doni.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ren. Ada apa, Mbak?
0: Ini Mas Don, sekedar pemberitahuan. Kalau mulai bulan depan, biaya kontrakan naik ya.
1: Loh, naik lagi? Kok bisa, Mbak?
0: Iya, Mas. Soalnya sekarang harga-harga juga pada naik.
1: Gaji segini, kalau dikurang sama pengeluaran bulanan, mana cukup? Kontrakan naik lagi. Aduh, pusing.
2: Mas Doni, kenapa? Kok mumet gitu?
1: Mbak Maya. Iya, Mbak. Kontrakan harganya naik lagi. Padahal kemarin udah pas banget. Pusing saya, Mbak.
2: Wah, lagi itu toh. Mas Doni nggak tahu ya. Kan sekarang ada program dari pemerintah, yaitu program 3 juta rumah lewat FLPP. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap, yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar 8 juta rupiah per bulan. Nah, Mas Doni bisa cari informasi lengkapnya di website resmi informasi dan kebijakan lewat tapera.co.id.
3: Cicilan pasti, hidup lebih berarti.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: bermain sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Nusantara Siap masih bersama Anda.

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.
1: Sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yaakob Vonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Apa di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya, dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Hujan, tapi baru ini baru berhenti, tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini, biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang? Atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang, Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat, ya?
2: Tidak hanya bagi masyarakat Minang, generasi muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini...

0: Abang Tong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cinya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir. Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih menunggu
0: ya.
1: Ya masuk ini Bang Noel ya.
0: Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke,
1: sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Selamat siang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Parang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke, Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang, Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya, berarti ya?
2: Iya, macet panjang, Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, udah Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik, Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini, Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu, Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen, Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
1: Iya.
2: Yeah. Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Lai Saraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko di tahun 2002 itu saya membuat lagunya, Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya sesuai dengan judulnya Samandi Lai Saraya Indah.
1: Samandi Lai Saraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungannya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset, Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya, Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka tergantung masyarakat, Bang, itu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar, Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat, Bang, jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal gitu, Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi. Ya. Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Ya. Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset sudah jelas tuh royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang.
1: Nah,
2: ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita, intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalti ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga.
2: Iya, betul,
1: saat ini.
2: Betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Saraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Saraya Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang ya, Bang Erwin Chang ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Iya.
1: Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan situ tuh ada dibuat orang budak, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya, tetap saya buat genrenya khususnya, walaupun saya menciptakan lagunya pop. Yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda, ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang kayak dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini.
2: Yeah.
1: Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, kita udah tahu.
2: Dan.
1: Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baikpun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Priadang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Ya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang tuh. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu, Bang. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan, Bang?
1: Iya. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya, Bang, ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik kolaborasi antara tadi itu, Bang, Minang sama Timur.
1: Iya.
2: Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabla Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, Tabla Bale.
2: Ya. Jadi Tabla Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi Timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu, Bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi Timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Okay. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya, Bang, ya. Kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu, Bang. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini, Bang, orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu, Bang.
1: Betul.
2: Nah, gitu, seolah-olah ya, oh ini lagunya bagus, langsung dinyanyiin gitu. Dan penciptanya nggak dikenal tuh, Bang.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang. Jangan di, karena itu kan karya, Bang, karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Iya.
2: Lebih mahal gitu, dinilaikan uang gitu ya, Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu, Bang. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Iya, baik, Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini, mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya.
1: Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa?
2: Okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Kabar Ratna Pro.

0: sahabat budaya. Mapas di Karawa merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan adat Bugis yang dilakukan setelah akad nikah sebagai simbol pertemuan pertama pasangan pengantin dalam status sah sebagai suami istri. Prosesi ini diawali dengan mempelai pria mengetuk pintu kamar pengantin sebagai bentuk penghormatan izin untuk masuk menemui istrinya. Setelah itu dilakukan sentuhan pertama yang penuh makna, dimulai dari pundak sebagai lambang kesetaraan dalam menjalani rumah tangga, lalu ke bagian ubun-ubun, dada atau perut yang mengandung doa dan harapan akan keharmonisan. Selanjutnya kedua mempelai dipakaikan sarung yang telah dijahit sebagai simbol keterikatan dan keutuhan dalam kehidupan pernikahan. Rangkaian prosesi ini kemudian ditutup dengan kegiatan sungkem kepada orang tua atau orang yang dituakan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di acara Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Saya akan terima telepon 0811-409-250. Dan kali ini kita akan bicara terkait dengan, kalau sahabat budaya itu makan makan singkong, diolahnya dengan cara apa? Dimasak kah? Dibakar kah? Bisa kah dibakar? Dan-dannya bisa. Iya, oke, okay. Bisa dibakar itu singkong. Tapi mereka biasanya ini ya, dibelah-belah dulu, direbus kah, digoreng atau dibakar. Oke, okay, baiklah. Assalamualaikum, Sirina Pace. Iya tahu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Oh, nomor satu, Gang.
1: Oh, nomor satu, Kakak.
0: Iyalah. Itu.
1: Baru saya pasang headsetku ini.
0: Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Oke, Bunda.
1: Yeah.
0: Kalau Bunda sendiri olah singkong itu dengan cara apa? Kalau biasa kita makan goreng kah, bakar kah, atau dimasak?
1: Kalau saya sih digoreng.
0: Goreng ya.
1: Tapi ada caranya supaya lebih empuk lagi. Ada kan biasa orang langsung jadi goreng begitu dan teknik kan,
0: yeah.
1: Jadi terkadang keras.
0: Yeah.
1: Jadi kalau mau kita kukus dulu.
0: Oh, kukus ya.
1: Dikukus setelah masak, celupkan di air es. Celupkan di air es, setelah agak dingin barulah digoreng.
0: Gitu. Nah,
1: pasti empuk itu asal ubinya ubi yang bagus kan, kalau ubi tok lorok juga.
0: Iya. Ada kak doroki biasa tuh
1: memang,
0: Bunda.
1: Iya memang ubi yang tok lorok itu, tapi kalau memang ubi yang bagus, kalau seperti apa yang saya sampaikan tadi itu ditanggung pasti.
0: Masih enak.
1: Baru ada mie cobek-cobeknya yang pedis, mantap.
0: Nyaman.
1: Kebetulan,
0: yeah.
1: Kan itu ada temanku dibilang mau datang.
0: Yeah.
1: Karena kebetulan juga ada yang kasih Kak Ubi.
0: Yeah.
1: Jadi saya siap kami di panci itu Ubi. Saya tanya, bagaimana jadi kita datang? Dibilang, besok, Pi. Tidak jadi mie itu Ubi.
0: Goreng sendiri, baru makan sendiri, Miki Bunda.
1: Malam pira lagi ke puasa kini.
0: Oh, puasa kini. Ya, iya, tahu, cocok. Iya. Iya.
1: Dalam rangka itu muharram.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Sudah okay. 9 ya, Bunda ya? Ini 9 ya?
1: Iya.
0: Besok 10 ya, Bunda ya?
1: Besok 10. Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi besok mau bikin bubur ini ceritanya. Pakai ubi. Ya, ubi tak yang kita masak, Bunda.
1: Bisa juga. Ya, dibikin mami kakola atau di bagaimana?
0: Ya, iya,
1: yang jelasnya. Yang jelasnya bisa diempat.
0: Cocok sih. Yang penting sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah, insyaallah. Iya.
0: Bunda, tapi ini saya bacakan kidul lagu-lagu di, saya belum baca tadi.
1: Oh iya.
0: Pauni tongenge gara-gara potere Tosia Dempengeng, Minasa Riborita, Janci Mutaroe, Papalaku Ribat.
1: Minasa Riborita.
0: Oke lah, baiklah. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih ya, Bunda. Iya, Bunda. Makasih.
1: Sehat-sehat
0: juga. Amin, Bunda.
1: Bahagia bersama keluarga.
0: Amin. Makasih, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung di siang hari ini. Saya bacakan dulu kelong ya. Pauni tongenge gara-gara potere Tosia dan pengeng, Janci Mutaroe Papalaku Ribataraya, Mapoji Riidi Anak Karaeng, lalu Carubu Tahu. Berikutnya lagi surat undangan no. Oke, itu kelong-kelong yang bisa didengarkan. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hampir diputus, kasihan.
2: Ini hampir putus.
0: Bagus itu kalau putus di.
2: Yang diputus.
0: Kasih putus ke. Ikan mas, ya ya.
2: Apalagi begini itu penelpon biasa lagi.
0: Iya, penelpon biasa, iya tetap diterima di penelpon biasa.
2: Iya.
0: Tenang Miki, iya. Boleh tahu kalau kita sendiri singkong atau ubi kayu itu dimasaknya, diolah jadi apa biasa? Goreng ke apakah, kolak ke atau apakah?
2: Banyak itu anunya.
0: Olah ya?
2: Kalau
0: lebih sering.
2: Kalau bagi saya, saya sendiri ya.
0: Iya. Yeah.
2: Biasanya itu lebih sering itu kalau ada itu dibakar.
0: Oh, dibakar. Iya ya.
2: Iya.
0: Ini tuh dibakar kasih mentega.
2: Iya, irip lagi juga.
0: Dan ini sehat itu ya.
2: Ini tuh irit lagi, tidak pakai tongkol, tidak pakai minyak, tinggal tumpul kayu saja lalu dibakar.
0: Betul, ada biasa tuh kalau di daerah Papua itu mereka bakar, lebih sering bakar sih.
2: Enak itu dibakar juga.
0: Ya, dengan kulitnya biasa itu nana bakar ki.
2: Iya, tapi kalau di sini ama-ama itu yang perempuan itu biasanya digoreng.
0: Oh, no goreng.
2: Iya, tapi gorengnya itu minyaknya campur air.
0: Ah, apa nggak? Bisa kah seperti itu?
2: Iya, bisa. Minyaknya itu campur air.
0: Ya, meletus-letus
2: jadi,
0: dong.
2: Itu minyak tidak perlu dimasak. Kalau digoreng tidak perlu.
0: Ah, maksudnya?
2: Satu kali saja. Tapi kalau itu, minyak campur air itu masih juga seperti sudah dimasak baru digoreng.
0: Iya
2: kan? Sama gitu kan minum sopi kalau dikukus dulu baru digoreng. Tapi kalau di sini kampungku itu ya ya biasanya minyaknya campur air.
0: Minyak campur air?
2: Iya, tapi ya enak juga itu gorengnya seperti sudah dikukus baru digoreng.
0: Oh, tunggu dulu.
2: Tapi itu sempel.
0: Oh, jadi mungkin begini.
2: Misalnya acaranya paling cepat.
0: Oh, mungkinnya begini.
2: Tidak perlu lagi dimasak baru digoreng.
0: Oh,
2: iya, tapi kalau sama gitu, sama kalau dimasak dulu baru digoreng. Tapi kalau mau cepat itu minyaknya campur air.
0: Minyak campur air baru digoreng, begitu maksudnya?
2: Iya.
0: Oh iya, ada sih mungkin yang direbus ya, direbus terus dikasih masuk minyak juga di situ, begitu maksudnya?
2: Iya.
0: Oh, baru direbus?
2: Minyak tidak direbus lagi di sini, langsung dari minyaknya itu campur air minyaknya, baru langsung digoreng.
0: Campur
2: tidak direbus lagi.
0: Ah, itu.
2: Iya, kalau di sini.
0: Baru nggak tahu ya.
2: Iya, bisa gak itu.
0: Tahu, gak tahu
2: kalau sudah matang itu dia akan membakar sendiri seperti sudah dimasak.
0: Adakah yang tahu kayak ini SD Nompo seperti itu? Tidak mengerti kah saya? Baru kah tahu ini?
2: Boleh tahu itu caranya.
0: Baru kah tahu saya cara seperti itu?
2: Itu acara sempat saja, tidak lama lagi, tidak perlu lagi masak, baru goreng, tidak perlu kukus, baru goreng. Itu langsung saja.
0: Langsung saja?
2: Iya, tapi kalau sudah itu.
0: Hai, maukah saya perempuan yang menjelaskan? Kalau laki-laki tidak mengerti kan?
2: Itu bukan, laki-laki itu caranya perempuan.
0: Iya, cocok Mi, tapi kalau laki-laki yang menjelaskan masih mengambang di kepalaku.
2: Masa tidak begini, Tene? Itu minyaknya toh? Minyaknya dicampur dengan air. Baru itu singkongnya baru itu dikasih naik mie tuh, digoreng mie, tapi itu minyaknya campur dengan air.
0: Tunggu, airnya tuh banyak atau sedikit kira-kira?
2: Airnya? Ya, jangan terlalu banyak juga.
0: Itu kan?
2: Ya, lebih banyak minyaknya.
0: Begitu ya?
2: Iya, jangan disamakan lebih banyak air, jangan.
0: Oh, baru kak ini tahu cara begitu kalau Bunda Sofi.
2: Iya, banyaknya sedikit.
0: Oh iya, oke, baik.
2: Misalnya minyaknya satu gelas, airnya setengah gelas.
0: Oke.
2: Jadi campurnya.
0: Oke, baiklah. Mau dengar kelong apa, Ki?
2: Apa itu yang tadi itu? Ada tadi tundang apa itu? Tundang apa itu?
0: Di mana?
2: Yang terakhir tadi.
0: apa yang terakhir tadi?
2: Iya,
0: surat undanganmu.
2: Oh, ancang surat undanganmu itu mau.
0: Oke deh.
2: Banyak orang kawin kayaknya.
0: Iya, di ina tahu. Nah, banyak orang kawin, banyak orang hakikah, banyak orang sunatan.
2: Ini nanti ada untuk mau kawin.
0: Tapi
2: sudah menikah.
0: Sudah menikah.
2: Iya, nikah sorah namanya.
0: Itu.
2: Iya, kan kebanyakan itu kalau mulai orang begini tidak boleh menikah. Iya, kalau mau cepat-cepat itu, ya dia sudah menikah, tinggal pestanya.
0: Oh, tinggal resepsinya maksudnya. Sudah iya. Nikah tapi resepsi jadi ya bulan
2: tahun ini. Iya. Okay. Kalau mau info cepat toh.
0: Okay.
2: Iya, tapi sayang orang-orang yang menikah.
0: Orang juga bukan kita. Berdoa mikir supaya kita juga.
2: Itu mi jodoh tidak buka-buka.
0: Suruh ibu kak jodoh cari ki ini dukun supaya terbuka jodoh.
2: Tidak bak begitu nenek.
0: Tidak bagus.
2: Masa cinta ditolak dukun bertindak itu tidak boleh.
0: Ada itu dikasih mandi orang supaya jodohnya terbuka. Begitu.
2: Kalau di sini tuh di kampung saya sebagian. Kalau ada itu restoran. Laki-laki itu pergi melamar. Kan itu banyak bawa kue.
0: Iya.
2: Banyak itu bumbu itu. Kita itu bumbu non deh.
0: Tahu, iya.
2: Ya, bagi yang masih remaja atau pengen kawin. Kalau itu hanya sudah datang, itu bumbu sudah dibuka. Jangan lagi disuruh, langsung saja ambil satu baru dimakan.
0: Jangan langsung disuruh maksudnya.
2: Banyak itu, biasa itu banyak itu bilang. Ambil ke satu. Iya, tapi jangan disuruh ambil mau makan satu, langsung saja ambil satu.
0: Apa pak yang manfaatnya begitu coba?
2: Supaya juga cepat buka jodoh.
0: Begitu. Itu, kalau
2: di sini saya kampung saya ambil satu baru bilang semoga saya jodoh terbuka juga.
0: Kita balik begitu nanti supaya terbuka jodoh tuh nggak mau sekali jika terbuka jodoh.
2: Itu misalnya selesai itu orangnya pemalu jadi start. Malu-malu saja.
0: Lihat itu Dimas
2: malu-malu saja juga catat.
0: Lihat itu Dimas tawa tidak malu-malu dia tahu.
2: Itu Kang. Kang. Beda dengan dia.
0: Kang lagi.
2: Ada pemalu, ada itu pemalu.
0: Oh gitu kan.
2: Iya kalau dia lewat satu begini ya.
0: Berani
2: bicara kalau di depan mata itu nih.
0: Malas deh kalau gitu. Baiklah.
2: Semua.
0: Iya, nanti ditunggu ya lagunya nah.
2: Makasih waktunya jangan lama-lama nanti ada protes.
0: Iya, betul nanti ada yang protes.
2: Iya, sudah lama deh. Oke, terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denompo di Takalar sudah bergabung siang menjelang sore hari ini. Kita ke penelpon berikutnya yang mau ikutan dengan kelong ini. Ada Pak Agus Jangkis. Oke. Assalamualaikum Pak Jangkis. Sirina Pace.
3: Wabarakatuh. Senandung lirik Laguna Perumpaces.
0: Oke deh. Kalau Pak Jangkis sendiri ubi kayu itu diolah jadi apa biasanya kalau mau dimakan?
3: Gorengan.
0: Menggoreng, aling.
3: Ye.
0: Oke. Pak Jangkis di mana lagi Pak Jangkis?
3: Ye.
0: Di mana lagi tempat tak?
3: Pangkep
0: ya.
3: Iya.
0: Ikutan kelong mana Pak?
3: Iya ikutan saja.
0: Oke baik. Terima kasih Pak Jangkis.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jangkis sudah bergabung dan kita ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Ada penelpon yang mau ikutan dengan kelong ini. Kelongnya apa DNT nya? Minasa Riborita dan Tos. Minasa Riborita ada juga surat undanganmu. Ini nanti yang akan hadir dua kelong sekaligus ya Dentene. Oke, baiklah Ibu Lina. Ganti foto lagi dia. Assalamualaikum Sirina Pace. Iya. Sirina Pace assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam Dentene. Senandung.
0: Kenapa?
4: Senandung lirik lagu nomor 4, Ces.
0: Kenapa, Ki?
4: Najib pakai neset ke kolom.
0: Ini ide. Kentara na mukanya. Lek dulu. tidak pakai AI itu apa?
4: Pasti. Asli teh, asli. Iya, waktu ku pinjam ponte itu dan tenang waktu hari Minggu.
0: Dadah.
4: Oh, dadah Pak Asis. Opa, dadah. Hilang misalnya.
0: Nagangguy lagi opa, nagangguy Tommy Pasis.
4: Memang, kuganggu memang inyo kah. Harus begitu dan tenek karena ini masalahnya anu topiknya kan ubi.
0: Iya, ubi ya.
4: Saya itu kan suka sekali kalau digoreng. Oh, tapi digoreng. Kalau itu Ces kedua enggak bisa kalau digoreng kok dong. Direbus pi.
0: Lemas pi kalau digoreng.
4: Lala si Gina.
0: Bisa tahu Ibu Lina, bisa dulu tahu Ibu Lina direbus baru digoreng.
4: Tetapi ada anunya keras-kerasnya dan
0: ada kadar.
4: Kador-kador nah
0: anu cari ki.
4: Nah, subhanallah.
0: Cari ki.
4: Jadi itu harus mantan direbus dan tenek itu rondua. Kakek.
0: Oh kan di jangan miki gorengkan, rebus saja. Oh,
4: apa itu mi
0: atau bikinkan Nikola
4: kan
0: ah bikinkan Nikola ubi
4: kola ubi balasin akunya opa
0: tidak ji bunda tidak balas sih ji nanti nampas yang giginya
4: oh di mana pas selama ini simpan gigi
0: saya kira di ruwata.
4: Sabar ada nenek. Nah suruh jalan sendiri. Saya. Oh deh Pak Asis masuk ke Jepa Jadi tidak memulihkan misal dari pertama
0: ini. Nanti tim giginya di kita saya kira dua-dua.
4: Nanti ku bikin ubi tolro dente nih. Jangan yang bagus kah?
0: Oh, ya begitu. Terus kalau terlepas
4: supaya
0: bagaimana?
4: Supaya ini kena kurnya.
0: Kalau terlepas giginya bagaimana?
4: Tanggung jawab tadi.
0: Tanggung jawab karena kita yang hidangkan makanan.
4: Astaga.
0: Iya, iya.
4: Halo, opa. Minta maaf, Pak Asis minta maaf. Iya, kebercayaan kita jadi dan teleni.
0: Astagfirullah.
4: Dan teleni lanjut tugas. Ikut kak di lagunya Bunda Sofi, nah dan teleni.
0: Mina Sariborita.
4: Iya. Oke, terima kasih dan teleni.
0: Iya, Bu Lina.
4: Tugas kita sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, Pak Asis, lagi dinding WA-nya dulu, Ibu Lina, tidak pakai AI juga tahu, ya. Kita dengarkan dua kelong sekaligus.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Saya ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Iya toh. Akhirnya. Iya, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Jiki.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, kalau begitu pertanyaannya, kalau kita biasa bikin ubi kayu itu masak dengan apa? Maksudnya caranya apa, gimana? Masak apa? Masak digoreng ke, diolahnya bagaimana itu?
1: Kalau saya, aku masak dulu baru ku goreng. Itu pernah nabilang itu dan nompo. Bisa juga tapi ditutup pianua karena anu
0: iya itu Bu, maksudku.
1: Iya.
0: Bagaimana itu Bu?
1: Ditutupi pancianua wajang.
0: Jadi bagaimana maksudnya
1: bagus
0: itu, Bu?
1: Bagus juga kayak anu, Ji, lembe. Kalau ubi anu, Ji, tapi kalau ubi keras juga tidak bisa, Ji, lembe.
0: Begitu. Iya.
1: Kalau ubi keras, saya bikin putu mayang diparut.
0: Putu mayang diparut, maksudnya?
1: Iya.
0: Yang bagaimana?
1: Diparut kayak parut mangga.
0: Oh, iya. Baru?
1: Dikukus.
0: Iya. Dibungkus.
1: Kasih kelapa sama gula merah.
0: Dibungkus masa dengan daun, Bu, tabe.
1: Tidak, Ji.
0: Tidak, Ji.
1: Kalau anu dibungkus dengan daun. Kalau rokok-rokok lame,
0: iya,
1: diparut
0: iya
1: kecil.
0: Iya, iya.
1: Rokok bandam perut begitu.
0: Oh, iya.
1: Kalau anu parut mangga, Ji. Langsung
0: gitu.
1: Dikasih nasi dandang.
0: Kasih nasi dandang, Di. Iya, iya.
1: Kasih nasi dandang. Kasih mie kelapa sama gula merah kalau masak.
0: Iya tahu, oke.
1: Saya biasa kukus juga nunya kelapanya supaya tidak basi, biar sampai malam tidak basi.
0: Begitu.
1: Kalau dikukus.
0: Tapi iya, ditaruh kalau di mana Bu itu? Di dalam tempat kah atau di mana kah? Apakah?
1: Tidak, biasa kusimpan jadi dandang kalau sedikit, kalau mau ambil sentak dua, ambil sampai malam
0: gitu.
1: Biasa ku makan.
0: Iya tahu, iya.
1: Kau okay. Biasa beli ubi keras. Ini kemarin beli keras. Ku masak, ku simpan. Separuh aku bikin mianu, putu maya.
0: Oh. Alhamdulillah. Iya. Oke. Baiklah. Mau dengar kelang apa? Iya.
1: Janji Mutaroy.
0: Adakah janji?
1: Ada ku dengar tadi.
0: Janji Mutaroy 2. Iya, ada Ji. Iya, nanti saya putarkan Ji, Bu. Nah, terima kasih Bu Di.
1: Iya,
0: Bu. Iya, Bu. Kita juga amin.
1: Sama keluarga.
0: Amin, terima kasih Bu. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harsina di Paropo sudah bergabung di kebersamaan kita hari ini, dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya 08 11 409 250. Ada yang mau dengar lagu apa hari ini? Oke, silakan 08 11 409 250. Ya, sudah ada penelpon ke penelpon berikutnya, Pak Radin. Pak Radin di Bantimurong. Assalamualaikum Pak Radin. Sirina Pace.
2: Salah.
0: Iya. Sirina Pace.
2: Lagu Naporom Pace.
0: Iya tahu. Oke lah. Baik. Kita kalau di rumah tak ibu olah ubi kayu dengan cara apa? Masak, rebus?
2: Sudah ada ibu di sini.
0: Kalau dulu bagaimana?
2: Kalau saya direbus kah atau digoreng kah?
0: Digoreng atau direbus?
2: Macam ibu Arsina itu di Sanggerabak, bikin bandang.
0: Oh, bandang.
2: Di
0: bagaimana?
2: Simpang kelapa.
0: Terus?
2: Es pisang di tengahnya.
0: Oh ya, iya, oke. Lame apa namanya itu ya? Oke lah, baik. Kita mau dengar kelong apa, Pak Radin?
2: Anak kareng.
0: Oke, Anci Larici. Oke, ditunggu kelongnya. Terima kasih, Pak Radin.
2: Selamat bertugas.
0: Iya, Pak Radin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Radin, sudah bergabung. Dan kita ke penelpon berikutnya 08 11 409 250. Angga Prasetya. Kenapa, Ki? Maki apa itu, Angga Prasetya? Ya, bergabung mau dengar kelong dente nih. Alah gaya Naji. Baiklah, yang mau ikutan dua kelong, Anci Janci Mutaroy, Anci Larici nih, kelona anak karaing. Silakan sahabat budaya Ya mau ikutan, dua kelong ada, saya sudah siapkan Janci Mutaroy dan anak Kareng Ancil Aricik.

ada penelpon biasa ya. Coba kita terima dulu. Assalamualaikum, Mas Irina Pace. Ya. Putus. Dicoba lagi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Sahabat budaya, kalio merupakan salah satu masakan khas Minangkabau dari Sumatera Barat. Hidangan ini berbahan dasar daging sapi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas hingga kuahnya mengental. Kalio sering dianggap sebagai tahap awal dari rendang karena proses memasaknya belum sampai kering. Cita rasanya gurih dan sedikit berkuah. Dengan warna coklat kekuningan yang khas, masakan ini biasanya disajikan dalam berbagai acara keluarga maupun rumah makan Padang. Selain lezat, kalio juga mencerminkan kekayaan rempah dan tradisi kuliner masyarakat Minangkabau.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirena Pace, Senandung Lirik Lagunya From Pace. Ada Pak Saleh di Rapokaling. Kita coba terima dulu Pak Saleh. Assalamualaikum Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace, Senandung Lirik Lagunya From Pace.
0: Oke deh. Baik Pak Saleh. Pak Saleh, kalau boleh tahu, Pak Saleh sendiri, di ibu di rumah kalau masak ubi diolah jadi apa biasanya? Kolak kah, dimasak kah, digoreng kah, atau di apa nih Pak Saleh?
1: Digoreng saja, baru dikasih makan cobe-cobe.
0: Oh, digoreng baru dimasak cobe-cobe.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Mau dengar kelang apa Pak Saleh? Oh, sebelum baca, Di.
1: Iya,
0: oke. Pauni tongenge gara-gara potere tosia dan pengenge papalaku ribatara mapojiri idi. Caru
1: Bu. Ini.
0: Oke, baiklah, saya putarkan nanti Pak Di. Terima kasih Pak. Iya. Iya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Asar Ribon nih. Ah, mana? Asar. Putus ke Asar. Aduh. Putus kayak teleponnya bersamaan dengan siapa nih? Oh, bersamaan dengan Pak Ahmad Yani, Pak Asis, ibanya. Nah, susah kamu angkat telepon tak? Susah angkat teleponnya. Oke, baik, silakan yang 0811 409 250. Ada yang mau bergabung lagi? Terlambat kibela, semua bergabung ini. Sesi pertama tadi banyak, nah tidak bergabung.

0: Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Saya kayaknya susah mengangkat telepon, sahabat budaya, bingung saya. Weh, naik garisannya Pak Asis. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandun lagu lirina perompace.
0: Terbalik, orang tua.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ki? Patu Ki. Putus kiwat wata itu. Akhirnya putus telepon. Nah, kasihan deh lah. Coba mikir lagi kawannya menelpon ini. Assalamualaikum Sirina Pace. Putus lagi telepon. Putus-putus. Iya. Sirina Pace.
1: Iya. Senandung. Nandiri lagu na perempat dentek ne.
0: Fatotoy lagi. Fatotoy keren tua.
1: Nandiri lagu na perempat ce.
0: Iya bagus. Tahu tangan dulu anak pintar.
1: Ya gato putus nyambung lagi.
0: Lagu kapang putus nyambung.
1: Dada opa.
0: Opa menelpon.
1: Dada Bunda Lina.
0: Bunda Lina sudah kali.
1: Cantik itu foto lagi tinte ne.
0: Tidak pakai Aimi.
1: Seperti Sahrini.
0: Iya.
1: Tari di Makassar.
0: Okong. Mulina bukan saya, Pak Asis. Nah. Kelang dulu ya. Ada yang kita dengar tadi Caruk Butau, Utimpa Tanai.
1: Pelan-pelan kibaca tinte ne.
0: Kasih memori Pentium 8 atau Pentium 10 Ki.
1: Apa lagunya?
0: Pauni tongenge gara-gara Pak Potere, Tosia dan Pengeng, Papalaku Ribatara, terus apa lagi nih? Caruk Bu Tau, Utimpas Tanai, apa lagi nih? Riwatu Sara Aloa. Jandana Duda.
1: Ya itu Jandana Duda. Jandana Duda tuh.
0: Iya, Paite na talasaku berikutnya. Nah, itu kelang-kelang yang bisa direquest sahabat budaya.
1: Jandana Duda.
0: Ih, males.
1: Better hibur ke janda ya toh.
0: Ibu, siapa yang terhibur? Katakanlah sejujurnya gitu ya. Oke deh, pertanyaannya. Kalau kita
1: sudah tembus apa dan teknya?
0: Belum.
1: Oh, belum. Kalau yang di Pau-Pau?
0: Sudah penelpon pertama tadi.
1: Selalu cepat tembus.
0: Iya dong, rezekinya orang mau-mau
1: nah. Bisa dengar suaranya.
0: Tangan-tangan nah. Dengar
1: mau kisah. Dengar suaranya, enggak bisa dengar.
0: Nuki, standby ke 24 jam.
1: Dengar aja itu rentennya, supaya aku dengar suaranya.
0: Oh, begitu. Kasihan dah lo.
1: Biarlah.
0: Biarlah angin membawa tentu suaranya. Biarlah angin membawa suaranya maksudnya. Oke. Kalau begitu pertanyaannya, kalau ubi kayu dimasak atau digoreng atau diolah jadi apa itu ubi kayu biasanya kita?
1: Saya suka pakai tarajo.
0: Tarajo. Oh iya, tahu.
1: Tarajo sama songkolok bandang.
0: Songkolok bandang. Oh gitu.
1: Sama itu anu
0: Iya.
1: Rokok-rokok lame.
0: Rokok-rokok lame. Pakai gula merah, ya. Pakai kelapa sedikit. Ih, nyaman tadi.
1: Itu saya suka. Pokoknya kue terbuat dari ubi kayu, saya suka.
0: Oh begitu. Oke deh.
1: Yang penting jangan digoreng, Bella.
0: Itu nak bilang Ibu Lina tadi.
1: Tidak bisa kekunya, Dente.
0: Nak bilang Ibu Lina tidak bisa bereng Opa Isa mau Pak Asis mengunyah.
1: Memang itu kota tua.
0: Saya bilang, kan pasang gigi palsu, Bu Lina.
1: Nanti juga dia begitu, Dente.
0: Iya, itu.
1: 5 tahun kemudian.
0: Saya bilang toh, Bu Lina kan ada gigi palsunya, bisa toh anda gigit pakai gigi palsu. Bilang, tidak bisa dentene, tidak akan hancur Ki. Adakah gigi palsunya dentene? Ada, saya kira di rumah tadi batanya makal.
1: Gigi palsunya toh Pa, Bu Lina pegang.
0: Iya itu.
1: Nanti kalau mau makan opa yang keras-keras baru lagi.
0: Berjamil gigi palsunya di Bu Lina.
1: Iya.
0: Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Oh, apa? Bukan, Pak Asis, teman teh.
1: Dikasih dari lemari itu sama Ibu Lina.
0: Oh, dikasih emas
1: cantik
0: lagi, Dik.
1: Tempatnya.
0: Baru dikasih
1: terbuat
0: emas.
1: Terbuat
0: dari emas. Terbuat dari emas. Alhamdulillah. Orang kalau ketawa bagaimana itu? Langsung dicuri orang giginya kalau tidur.
1: Tanggung jawab Ibu Lina kalau hilang.
0: Masalahnya emas sekarang 1 gram itu 2 juta lebih. Terus gigi itu berapa gram kira-kira ya?
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Siapa lagi menyer dentennya?
0: Saya? Hari apa nih ya? Hari Rabu di? Hari ini Pak. Hari Jumat. Tapi Jumat ya. Sirina Pace.
1: Hari Jumat sore.
0: Iya, Sirina Pace. Sama hari
1: siapa
0: Minggu.
1: Hari
0: Sabtu. Sabtu malam Minggu.
1: Ya.
0: Karena landing Ki Kapang enggak bisa Ki bergabung kalau landing Ki.
1: Di mana Ki landing?
0: Kita. Kita landing Ki Guila.
1: Di situ. Di situ di tempat remang-remang.
0: Iya, siapa tahu.
1: Dekat BTB.
0: Panggil lu ini Wan, panggil lu ini.
1: Temannya, temannya anu situ banyak. Wanda.
0: Ada
1: Wanda. Wanda, Wanda pakai kerudung Wanda di sana.
0: Karena pendek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mapo jiri idi janda naduda. Gimana? Sahabat budaya mendengarkan. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Senang lirik lagu na perompat ces.
0: Dari baik-baik ji kita iya, baik-baik juga.
2: Iya, baik-baik ji, panas.
0: Panas bone.
2: Iya, panas de bone.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Minum es maksudnya. Oke. Okay. Yeah. Asar, kalau boleh tahu, di rumah tak itu biasa orang tua masak ubi kayu itu diolah atau ubi kayu itu diolah jadi apa makanan?
2: Kalau mama di sini seringnya saya digoreng sama direbus.
0: Digoreng sama direbus. Tidak bikin pak kue begitu, kue. Enggak ada dibikin kue.
2: Tidak, tak.
0: Tidak. Oke, baiklah kalau begitu. Mau
2: apa lagunya tadi?
0: Mapo jiri idi jandana duda. Jandana
2: wah,
0: duda.
2: Wah, banyak.
0: Gimana tuh? Yang mana kita mau?
2: Yang kedua.
0: Pantesan. Kenapa sih semua otaknya begitu?
2: Enggak tahu nih.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Kalau enggak mau dipilih jangan, ya jangan sediakan.
0: Iya itu memang itu ambo. Oke lah, terima kasih nah.
2: Iya. Oke, assalamualaikum, selamat sore dan tekne.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Terima kasih buat siapa lagi namanya Asari Bone ya. Oke, baiklah kita ke penelpon berikutnya. Opa Din, assalamualaikum Opa. Sirina Pace. Mana Ki?
3: Nandu lirik lagu nak perempat Pace.
0: Iya tahu. Di mana Ki Opa?
3: Ya, baru masuk dia kemainnya.
0: Baru masuk. Oh iya.
3: Iya.
0: Ibu Lina masih sempat.
3: Maksudnya anu.
0: Siapa iya? Ibu Lina?
3: Yang
0: besti duluan daripada kita. Udah bilang tadi Pak Asis, dadah.
3: Tidak mau menunggu. Tunggu saya dulu. Sudah jam 4. Sudah kilo anu. Sudah kabarana baru masuk.
0: Iya. Kalau Pak Asis tahu sudah kabarana baru masuk. Kalau Ibu Lina deh awal. Gimana?
3: Pak.
0: Udah bilang dadah,
3: memang,
0: Pak.
3: Memang tengah. Emang sengaja itu dia.
0: Dada pasis.
3: Takut terakhir. Takut tidak masuk.
0: Dada apa? Dada pasis iba. Batin apa toto Ibu Lina. Bilang toh, kalau dia masak ubi itu tidak bisa digoreng atau di iya tidak bisa digoreng dente. Ya, kenapa?
3: Dia itu dia paling dia masak dia.
0: Karena
3: senang memang dimasak.
0: Karena dia bilang itu kita berdua Pak Asis dengan Opa Din tidak bisa makan kalau digoreng.
3: Pak, tidak bisa digoreng. Iya, asal bukan lameto loro.
0: Iya, lameto loro. Dia bilang begini, Pak.
3: Lameto loro, terpaksa digilat ki dulu. Dihancurkan dulu.
0: Saya bilang gini, kan Opa punya gigi palsu ada di kita, Ibu Lina. Iya, Kak Dantene. Oh, iya. Nanti ketawa ki, Ibu Lina. Oke. Okay. Tapi saya bilang sama Pak Asis bahwa kalau gigi palsu tak itu dari emas. Jadi Ibu Lina taruhnya di kotak. Berat sekali ya. Dan itu nanti dicuri gitu.
3: Bahaya dipakai di imat. Sekarang mas.
0: Mahal mas bela.
3: Gak incer orang.
0: Incer. Iya. Hai gigi palsu, gigi mas pasti lu diambil gigi tau pak. Oke lah. Opa ikutan. Tapi kita lebih suka
3: terancang hidup itu kalau pakai gigi palsu.
0: Terancang hidup tuh. Pergi jiki di kok toko terus ketawa ki sedikit. Ai gigi mas. Oh tunggu dibuntuti Miki.
3: Iya.
0: Apalagi dibilang kakek-kakek.
3: Dia bilang tidur pak kok.
0: Iya.
3: Sudah tahu.
0: Iyalah. Bahayanya tuh deh beratnya tuh di kalau gigi palsu dari emas itu. Tapi dulu orang dulu itu begitu apa? Mereka gigi palsunya
3: dilapis gitu, itu dilapis.
0: Iya, tapi lumayan loh, Pak. Biasa tak 1-1 gram mungkin ya dilapis ya lumayan ya. Sekarang 2 juta lebih ya, Pak. Oke lah. Apa? Kalau Ibu Lina masak ubi kayu itu sukanya diolah jadi apa?
3: Kalau saya bikin anu itu kroket.
0: Oh, kroket.
3: Kroket. Oh iya. Kroket ubi ya, baru dikeran itu daging cincang tuh.
0: Oh iya.
3: Daging cincang dicampur dengan anu toge, tak?
0: Oh iya.
3: Enak sekali.
0: Oh, enak sekali di.
3: Cuma anu. Cuma Ibu Lina barangkali tidak tahu bikinnya.
0: Oh, Ibu Lina enggak tahu. Ai, memang gitu Ibu Lina.
3: Tadi dia masak ubi, tadi masak dia masak itu. Makanya itu dia di alasan gitu bilang tidak bisa namakan apa kalau digoreng.
0: Tidak tahu dimasak.
3: Tidak. Tahu dipentas Kiriano.
0: Iya.
3: Kiriano sama minyak toh.
0: Iya, oh gitu kan. Oh deh, masyaallah.
3: Begitu. Dia jaga sekali itu dia punya nih. Iya, ganti-ganti itu fotonya itu lihat mau diganti-ganti itu dia.
0: Iya toh. Iya, iya.
3: Penampilannya tinggi sekali itu dia.
0: Iya, iya, iya.
3: Gaya hidup untuk kosmetiknya itu luar biasa.
0: Ya wajar lah tahu lah perempuan ya opa ya.
3: Jangan juga anu kelewatan.
0: Ah, Ibu Lina dengar kebel yang opa bilang jangan kelewatan. Oke. Okay. Oh opa ikut ya kelonya ya. Maaf bojir ini.
3: Janda napa asih.
0: Itu.
3: Ada kelonnya coba dayan pasti janda dan apa itu?
0: Janda dan duda. Ini.
3: Itu. Ya, itu mah. Ya.
0: Oke, makasih.
3: Makasih Dentene.
0: Iya, Pak Di.
3: Sampai jumpa di Kelontaro malam minggu.
0: Iya, Pak, makasih banyak. Iya. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Din sudah bergabung sahabat duda ya, Ibu Niar. Ibu Niar ya? Iya, Ibu Niar. Assalamualaikum, Serena Pace.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Lewat semua mi pria-pria tampan kayak jadi masuk.
0: Tapi jangan bilang kita juga suka janda naduda.
4: Enggak mau ja. Nah, bilang bapaknya Ipa tuh nah banyaknya penelpon anu di seloi ya saya ini kodente.
0: Panjang kali lebar suka nah. Kakek-kakek.
4: Sangen pria-pria, pria-pria ganteng.
0: Pria-pria uzur, Mi.
4: Ih, bapaknya pengen apa bilang pria kesepian. Orang mah tahu.
0: Pria-pria uzur. Hah?
4: Lagu apa? Enggak ada di Sirina Pace pria kesepian. Lagu pop itu.
0: Jam 5, Pi. Ayahnya Haifa.
4: Iya, tahu putar kita mau itu.
0: Kalau ada Ji, biasa kan enggak ada bela Ambo.
4: Iya, Ambo tahu. Lebatnya ketawa di sini, Bapak Nepa denger pada putar. Selan Seven Beren
0: nanti cari
4: pria-pria kesepian.
0: Dende mati aja.
4: Buat opa aku terbaik, Opa Din. Opa, bercanda aja opa nah. Kalau pasis tidak, jika aku kenal sih.
0: Jangan nih, Ki. Biar Tommy.
4: Kalau opa itu, saya sangat kenal beliau.
0: Iya, betul.
4: Ayah anda itu, bapak itu, kayak bapak tadi itu, Dende.
0: Iya, baik. Iya.
4: Mudah-mudahan sehat-sehat, Ji.
0: Amin.
4: Iya. Apa temanya, ubi, Di?
0: Iya, kalau kita... Iya, singkong. Iya,
4: saya suka bikin itu, saya.
0: Apa itu?
4: Itu onde-onde yang pakai gula merah.
0: Iya, betul.
4: Atau gumbili. Gumbil? Sama jadi bulat-bulat, cuma kalau gumbil itu enggak ada isiannya, baru dia manis gitu, ada gula, ada pakai mentega. Oh, tapi digoreng dia juga.
0: Bukan.
4: Orang Makassar bilang gumbili. Nah, oh, tokitopa.
0: Ah, kalau itu kalau itu apa makan Ji karena tidak tak dorong.
4: Diparut, oh iya. Diparut, baru dikasih gula pasir, kasih mentega. Ini.
0: Oh, baru gitu.
4: Dikasih terigu sedikit supaya menyatu gitu atau mesena, baru digoreng ki.
0: Iya,
4: kalau
0: iya,
4: mau ki lebih anu dikasih mi, ditabur mi gula itu, gula
0: halus.
4: Gula donat yang putih tuh.
0: Gula halus.
4: Iya, yeah, gula halus, gula iya, donat.
0: Iya, iya. Akai-akai.
4: Banyak itu dentennya, bisa aja itu kok dibikin aneh.
0: Apa itu?
4: Kayak pisang hijau.
0: Eh, bisa
4: kah? Tapi luarannya anu, luarannya ubi tuh. Di gitu ki di saya dulu juara olahan ubi waktu SMP tahun berapa itu. Tante kasih tahu ubi-ubi itu kan yang lain umum jadi bikin tuh, bikin korket. Saya dibikin ini bisa dibikin begini, Dato. Bikin muko.
0: Iya,
4: ya, dia bentuk pisang hijau, warna hijau ki juga.
0: Oh, begitu. Terus makannya pakai apa? Makannya pakai apa, Bu? Nia.
4: Oh, bahannya itu yang itu ubinya habis diparut, diperas dulu sampai betul-betul habis airnya tuh. Ini baru diolah mi, dikasih ke bahan kasih gula pasir, mentega cair, direbus mi.
0: Baru dibentuk kayak
4: dimasak ki. Dimasak enggak sampai masak sekali di maksudnya supaya dia menyatu sedikit tuh, dibentuk mi, dibungkus tuh nih pisang hijau, kasih pewarna.
0: Masih hijau.
4: Baru sudah itu dikukus lagi sampai masak betul. Iya, enak ki.
0: Baru dikasih apa lagi?
4: Tapi enggak pernah mau praktek ya, apalagi tuh biasa ku bikin sambal bandang.
0: Oh iya, begitu.
4: Korket dari ubi yang isinya toge, enak nak.
0: Nyaman nak.
4: Banyak itu buat bisa dibikin dari ubi.
0: Iya tahu.
4: Bisa juga itu dibikin yang kayak aneh pisang masak kan, batak batok.
0: Iya.
4: Yang dibakar kip. Enak ke
0: dan
4: kolak ubi juga bisa. Dia banyak nah.
0: Banyak nah.
4: Orang yang penting rajin jadi.
0: Iya betul. Yang penting ya, ada kemauan.
4: Mau bikin kecuali kalau kutuk ya.
0: Ya.
4: Saya saja tahu nama malas-malas, saya paling ku goreng.
0: Repot bila.
4: Iya,
0: Oke, oke.
4: Lagunya ini saya yang satu mode ndak mau jetan.
0: Apa jeri ini?
4: Iya, itu mah.
0: Tidak mungkin itu janda dan duda.
4: Yang lagi minum teh.
0: Oh ya. Nggak mau ki janda dan duda, nggak mau ki?
4: Nggak mau, Ja.
0: Oh, jangan pala.
4: Nggak belum pak janda dengan duda.
0: Oke,
4: oke. Janki deh.
0: Iya, jangan lah.
4: Iya, Bang.
0: Iya, Gang.
4: Oke, pala. Terima
0: kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Niar sudah bergabung. Dan kita coba dengarkan dulu ya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada Pak Arjuna di Baruga. Assalamualaikum, Pak Arjuna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik laguna perompak lentekne.
0: Ah, ini sama dengan pasti saja. Oh, suka sekali rua-rua.
1: Laguna perompak ces.
0: Putus ki nanti telepon tak kayak pasti.
1: Senandung lirik laguna perompak ces.
0: Iya. Iya. Apa kabar Pak Arjuna? Baru bergabung ini.
1: Alhamdulillah. Bambang ini.
0: Bambang. Setengah lima, Mi.
1: Udah masuk ke seharian, saya bilang panas tuh.
0: Seharian? Di mana Ki? Memang seharian kita? Di rumah atau di luar rumah kayak ini?
1: Hah? Di rumah dan di luar. Dari luar ke dalam.
0: Setrika kawan. Arjuna, kalau kita sendiri nih, orang di rumah itu biasa olah singkong dengan cara apa? Dimasak, direbus, atau apa nih? Dibikin kue kah?
1: Karena sekarang kan mahal minyak, jadi direbus aja deh.
0: Sengki deh. Anu, nah. Praktisnya jawaban, nah.
1: Mahal minyak tuh.
0: Bah, cucuki.
1: Jadi kukus saja.
0: Oh, dikukus. Lebih hemat juga energi. tinggal satu kali masuk sudah, Mi, dibiarkan. Kalau goreng kan harus diaduk-aduk lagi. Ada deh, panas di muka. Mahal skincare warjana. Oke, kalau apa yang kita mau? Dengar. Kita dengar Ji tadi sebuah baca-baca laguna. Kelong.
1: Tidak ku dengar semua.
0: Iya. Pauni tongenge gara-gara potere, tosia dan pengeng, papalaku ribatara, caruk bu tahu.
1: Itu papalaku ribatara.
0: Oke, aras ini aras Mukhtar penyanyinya. Oke deh.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjuna Baruga, siapa lagi? Ibu Dewi di Takalar. Sebentar, kita terima dulu. Ibu Dewi juga panas kayaknya di Takalar ya. Assalamualaikum Ibu Dewi. Sirina Pace.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Ya. Sirina Pace.
2: Senandung laguna perompak, Ces.
0: Iya tahu. Kalau kita sendiri, Bu, olah singkong dengan cara goreng, masak, bikin kue kah atau apa nih?
2: Direbus.
0: Direbus, Ji.
2: Kan orang malas ke jadi direbus bisa aja. Baru di baru dikasih tinggal gula merah.
0: Oh iya, Di. Nyaman ya,
2: atau nah kelapa itu dikasih garam sedikit.
0: Oh iya.
2: Gitu bisa aja.
0: Saya kira pakai lombok biasa kan.
2: Tidak ada lombok, enggak terlalu anu kasih lombok.
0: Iya, berdasi ke lidah.
2: Pedis, saya tidak suka pedis.
0: Oh tahu, bagusnya tidak kena asam lambung. Berarti tidak kena asam lambung orang begini, nah tidak kena asam lambung. Iya, yakin deh.
2: Alhamdulillah, moga tidak.
0: Iya, karena tidak suka makan lombok dan pasti bodinya kecil-kecil semua. Karena apa? Karena kalau makan lombok itu
2: saya tidak suka tuh makan lombok kecil tunjuk kak.
0: Makanya kalau lombok itu butuh
2: biasa kayak dibilang stunting.
0: Iko dong. Tidak, Bu. Kalau makan ki lombok selalu nafsu makannya itu untuk menambah itu ada. Makanya gemuk ki, batal ki.
2: Oh, begitu.
0: Iya. Coba Mi kalau tidak makan lombok ki, pasti nafsu makannya sedikit, tidak terlalu banyak makan, gairahnya sedikit.
2: Enggak tunggi.
0: Tapi sedikit pasti, Bu. Tapi coba Mi. Tapi coba Mi orang yang suka makan lombok, dadah buncit Tommy perutnya. Oke deh. Hai, Ibu mau dengar kelang apa?
2: Masih adakah lagu Makassar?
0: Lagu Makassar ada di paite nena talasaku. Riwatu sara.
2: Paite nena talasaku pahit manisnya hidupku.
0: Oh, tidak mau kiri riwatu sara aloa. Ada juga. Caruk butau, ya mana?
2: Riwatu sara aloa.
0: Riwatu sa'ra alloa, iya, Nasir itu Hakim.
2: Pahit manisnya hidupku, mau dengar.
0: Paite nena talasakku antosarro. Oke. Oke lah, baik. Nanti saya putarkan kelonta. Terima kasih, Bu
2: banyak.
0: Dewi.
2: Iya,
0: makasih, Bu.
2: Sehat selalu, kita juga bersama keluarga. Amin. Sukses selalu.
0: Kita juga, Bu Di.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi di Takalar. Kita ke Pak Sani. Assalamualaikum Pak Sani Soding ya. Sirina Pace. Oke, okay. Mana ini? Iya, Sirina Pace Pak Sani.
3: Punya program Pace.
0: Iya, apa kabar Pak Sani? Baru bergabung. Dari mana, Ki?
3: Di rumah, Ki.
0: Enggak pernah lagi bergabung.
3: Wah. Di Filipina itu orang yang isi bergabung.
0: Sengki deh, bahaya aja di orang Filipina beda nih. Ah, kenapa Pak?
3: Tadi malam bergabung aja.
0: Tapi?
3: Ini kuliah penyiar, kudengar-dengar penyiarnya dulu baru bergabung.
0: Ya ampun, bahaya nade, nade. Oke lah. Bye-bye Ciki, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah. Pak, kalau ibu di rumah itu masak, Pak Sani kan sudah duda ya?
3: Tidak salah, ada mie.
0: Saya
3: ada mie ibu di rumah.
0: Salah bertanya, Kak Bella.
3: Sudah 18 tahun.
0: Wih, tahu. Dengar gitu, Pak Asis, Opa Din. Udah deh, kakek-kakek tahu baru tidak bertanang. Si Mauki, lihat ketepasannya. Memang ini orang tua ya, dua orang. Pasani. Apa biasa dulu-dulu ibu olah ubi? Jadi masakan apa itu kira-kira?
3: Kalau beli jadi nih.
0: Oh.
3: Makan ubi goreng, beli apa lagi yang pakai kelapa dengan apa namanya itu, beli jadi.
0: Biasa ya. Praktis ya, iya. Oke, okay, Pak. Ikutan kalau nggak, ah, kenapa Pak?
3: Beli 10.000 ada cukup mie.
0: Iya, toh kayaknya mie perlu. Oke okay lah, Pak Sani, kalau napa palaku ribatara, Pak Ite, Nina Talasako.
3: Yang terakhir kak.
0: Pak Ite, Nina Talasako. Oke, okay. Terima kasih Pak Sani, saya terlalu. Iya Pak.
3: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sani di Sukamaju. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Tadi Pak Arjuna sudah bergabung barusan ya, Bu Dewi di Takalar. Oke, okay. Yang lain mau ikutan kelong ini, Papalaku Ribatara, Pak Ite Nena Talasako. Silakan. Tidak ada dentene. Oke, okay, baiklah. Saya harus tuntaskan ya kebersamaan kita di acara Sirina Pace. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda berangkat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring seperti properti utama yang dibawa kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Bro di mana saja berada. Kita bersama sore hari ini di informasi dunia wisata. Seperti apa wisata yang akan saya hadirkan atau informasi wisata yang akan saya hadirkan? Saat lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Selebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata dengan keindahan gunung-gunung kars yang menjulang tinggi di Desa Salendrang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Dermaga berapa tuh, Pak? Dermaga 2 mana?
0: Sejumlah wisatawan lokal dan mancanegara sedang asik menikmati keindahan kawasan Ramang-Ramang sambil menelusuri sungai dengan menggunakan perahu motor.
1: Nipa.
2: Nipa. Kayak kelapa sawit.
3: Bukan ya.
0: Menggunakan joloro atau perahu motor menyusuri sungai di sepanjang kawasan kars Ramang-Ramang menjadi salah satu daya tarik objek wisata di sini. Sepanjang menyusuri sungai ini, kita bisa melihat beberapa situs bersejarah seperti situs Pasaung, Gua Berlian, dan juga Gua Kelelawar yang ada di pinggiran sungai. Tidak hanya itu, jika berminat, kita juga bisa diantar menuju gua bersejarah untuk melihat gambar tertua yang terletak di dalam gua dan diperkirakan berusia 45.000 tahun lebih. Di balik keindahannya, ada cerita kelam masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Ramang-Ramang. Mulai dari penolakan akan keberadaan tambang, hingga menjadi objek wisata yang mendunia.
4: Sekitar tahun 2007-an, 2007-2009 itu, izin tambang kita itu pernah mencapai angka di atas 60 izin di Kabupaten Maros. Ada marmer, ada batu gamping, ada semen, ada galian C. Ya mungkin pada saat itu cara kita melihat itu sangat monoton ya. Bahwa ketika melihat batu ya kalau tidak jadi marmer ya jadi semen. Nah salah satu dari sekian banyak izin tambang itu, bukan salah satu, ada tiga di sini yang masuk di wilayah Desa Salendrang. Dua di antaranya itu ada di Dusun Ramang-Ramang. Di Bulu Baraka ini konsensinya sekitar 33 hektar, di hutan batu itu sekitar 24 hektar.
0: Muhammad Ihwan atau yang biasa disapa Iwan Dento, salah satu warga Desa Salendrang yang dikenal sebagai sosok yang berjuang keras menolak aktivitas pertambangan yang mengancam kawasan kars di Dusun Ramang-Ramang.
4: Tapi yang mereka lupa adalah bahwa di situ ada situs prasejarah. Ada peninggalan orang-orang tua kita yang usianya ya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kedua, di gunung itu ada sumber air yang biasa dipergunakan oleh warga pada saat musim-musim kemarau gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kebudayaan antara masyarakat dengan kawasan kars itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari interaksi mereka dengan gunung misalnya. Kalau di Bugis Makassar kan misalnya ada, kita kenal istilah misalnya macerak bulu misalnya. Atau misalnya mengambil tanah.
0: Selain karena memiliki situs sejarah, penolakan yang dilakukan karena masyarakat setempat memiliki kedekatan emosional dengan alam sekitar. Khususnya kebutuhan akan sumber daya alam berupa bambu dan kayu jati.
4: Model penolakan yang kita lakukan adalah ya kita membaca regulasi bahwa satu sisi negara kita membenarkan masuknya investasi, industri dan sebagainya. Tapi pada sisi lain negara juga melindungi hak-hak dasar masyarakat. Negara melindungi peninggalan-peninggalan prasejarah yang menjadi akar kebudayaan kita dan itu diatur dalam undang-undang yang lain.
5: Nah, ini yang jadi dasar.
4: Iya, itu yang menjadi dasar yang sebenarnya tugas kami hanya menyampaikan kepada pemerintah bahwa ketika ini dilaksanakan maka ada aturan lain yang kemudian Anda langgar.
0: Perlawanan yang dilakukan Iwan Dento bersama warga yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2011 itu juga sempat mendapat ancaman, baik dalam bentuk fisik hingga politis.
4: Ada fisik maupun ya secara politik juga ada. Politik itu yang saya maksud misalnya bagaimana karakternya dijatuhkan, namanya dijatuhkan gitu kan. Fisik ada dengan menggunakan warga itu sendiri yang terlibat di kegiatan awal pertambangan gitu kan. Ada. Ya istilahnya selain itu juga ada pendekatan-pendekatan persuasif juga ada gitu kan. Tawaran-tawarannya juga ada. Tuh. Ya kurang lebih 3-4 tahun lah sesungguhnya. Iya.
0: Sementara itu Rahmat Kotir, selaku Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, apa yang diperjuangkan masyarakat Desa Salendrang itu turut menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sulsel.
6: Nah pada tahun 2009, masyarakat mempersoalkan hal itu.
2: Akhirnya Walhi dan beberapa masyarakat sipil yang lain terlibat ikut melakukan advokasi bersama masyarakat untuk menghentikan tambang marmer tersebut. Dan perjuangan kawan-kawan akhirnya tidak sia-sia. Walhi dan masyarakat mendesak, terus mendesak pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengevaluasi semua izin pertambangan di Kabupaten Maros. Dan akhirnya pada tahun 2013 pemerintah mencabut beberapa izin pertambangan di Kabupaten Maros.
0: Menurut Rahmat, jika dilanjutkan, penambangan Gunung Kars memiliki dampak jangka panjang yang serius, yakni kerusakan ekosistem kars yang dapat menyebabkan banjir, pencemaran udara, dan pengeringan mata air.
2: Di Sulawesi Selatan ini hampir tiap tahun dilanda banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Itu karena aktivitas pertambangan yang terjadi di hulu. Siapa yang paling merasakan dampak? Ya masyarakat. Perkebunan masyarakat menjadi terganggu akibat pencemaran air. Lahan-lahan masyarakat dirampas karena masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Nah, saran kami kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang ada di Sulawesi Selatan sebelum dampak yang sangat besar kita rasakan.
0: Belum lama ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan dedicated team meeting forum Pinisi Sultan 2025 di Makassar menyebut realisasi investasi di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2024 lalu mencapai 14,035 triliun rupiah. Salah satu penyumbang terbesar dari jumlah tersebut, yakni dari sektor pertambangan dengan total 4,20 triliun rupiah. Setelah melalui perjalanan panjang hingga dihentikannya pertambangan di kawasan Kars Ramang-Ramang pada tahun 2011, masyarakat setempat terus berbenah. Iwan Dento bercerita, potensi wisata menjadi hal yang dilirik masyarakat sebagai salah satu mata pencarian tambahan selain bertani.
4: Kami membaca itu pelan-pelan bahwa oh ternyata tempat ini bisa membuat orang senang, bisa membuat orang happy mungkin ya, teman-teman yang mulai datang pasang tenda, camping dan sebagainya lalu kemudian ada yang mulai melirik naik perahu apa semua, lalu kemudian masyarakat mulai menyikapi itu, menyiapkan fasilitas perahu, mulai ada yang menerima orang-orang untuk datang di rumahnya dan sebagainya gitu kan. Startingnya 2013 sebenarnya, tapi secara kelembagaan kemudian baru kita membentuk kelembagaannya yang betul-betul akan dikelola secara ini bersama pemerintah desa itu 2015.
0: Masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di Ramang-Ramang, yakni Agus, pria parubaya yang sehari-harinya melayani wisatawan menggunakan perahu miliknya. Saat ditemui di Dermaga 2 Ramang-Ramang, Agus mengaku untuk sekali jalan tarif yang diberikan mulai Rp200.000.
5: Biasanya kita antar wisatawan itu ke bagian mana-mana saja?
6: Tergantung dia, kalau mau dia ke sana, saya antar. Ke arah, kan dibawakan banyak lokasi luas.
5: Apa saja itu?
6: Mau ke Gua Berliang, mau diantar ya diantar. Ya batunya seperti mirip dengan berliang. Menyala-nyala. Ada Gua Kunam-Kunam, ada Telaga Bidadari, ada telapak tangan, bekas telapak tangan.
5: Yang gua yang ada telapak tangan mungkin?
6: Iya.
5: Oh, dengan harga berapa biasa dikasih?
6: Tergantung, kalau 1 sampai 4, 200. 5 sampai 7, 250. 8 sampai 10, 300.
5: Oh, itu ditunggu itu?
6: Iya, ditunggu.
5: Sampai kembali.
0: Selain Agus, ada pula Jufri sebagai pengelola Dermaga 2 Ramang-Ramang. Sehari-harinya, ia mengatur jalur perahu motor yang pergi dan datang.
5: Ini sekarang untuk unit, berapa unit sekarang yang beroperasi?
7: Kurang lebih 50 sekarang yang operasi di Dermaga 2.
5: Kalau ya. Untuk antrian dalam satu hari?
7: Satu hari itu tidak menentu, tergantung dari pengunjung, Mbak. Kalau kadang biasa ramai, bisa lari semua. Kalau sepi, ya paling 2-3. Kalau hari Sabtu Minggu itu ya lumayan.
5: Sampai berapa ratus antrian?
7: Tidak sampai 100, mungkin sekitar 20-30 paling banyak. Ya.
5: Paling banyak yang datang ke sini naik perahu itu dari mana semua?
7: Ada yang lokal, mancanegara juga banyak. Bulan ini belum terlalu banyak. Biasanya kalau bule itu bulan 7-8 baru.
5: Oh, iya. Dari mana semua itu biasa yang datang?
7: Ada Belanda, Jerman, Amerika. Ini baru-baru dari Amerika.
0: Setelah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Maros pada tahun 2021 lalu, Ramang-Ramang juga dilengkapi dengan beberapa homestay, salah satunya milik Nahar. Meski baru aktif 2 tahun terakhir, namun ia mampu memperoleh pendapatan hingga 3 juta rupiah dalam sebulan.
8: Untuk rata-ratanya sekitar kurang lebih 3-4 juta. Rame di bulan-bulan 7-10, itu high season memang.
5: Rata-rata yang datang itu memang terus dari
8: Eropa kebanyakan. Memang selama saya buka selama 2 tahun itu baru 2 orang domestik. Saya kebanyakan Eropa, Asia pun sedikit sekali. Jadi saya paling banyak itu Jerman, Belanda dengan Prancis.
0: Saat berkunjung ke Ramang-Ramang, kami pun bertemu dengan salah satu wisatawan asal Belanda bernama Asis. Karena sudah sering berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, Asis pun sangat fasih berbahasa Indonesia.
5: Ini ke Ramang-Ramang sudah yang kali keberapa ini?
9: Ini buat saya baru.
5: Pertama. Bagaimana kesannya setelah jalan-jalan tadi?
9: Buat saya, kalau lihat lingkungan dan pemandangan, ya bagus sekali semua. Waktu kita di
10: Telaga Bidadari.
9: Oh, Telaga Bidadari. Ya. Perjalanannya di sana ini susah sekali. Kita turun naik, daki turun naik. Ya. Tapi suasana di situ agak kalau bahasa Inggris chill, very very easy. Kita yang senang itu kita bisa mandi-mandi situ.
5: Oh, jadi tadi sempat mandi-mandi dengan keluarga.
9: Iya, iya.
0: Keberadaan objek wisata Ramang-Ramang yang mulai dikenal wisatawan mancanegara, kemudian dilirik pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, untuk dijaga kelestariannya. Seperti dituturkan Rahmatia, Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.
11: Ini merupakan salah satu geosite UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang menjadi wajah dari UNESCO adalah Desa Wisata Ramang-Ramang. Dan kontribusinya ini tentunya akan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitar Desa Wisata Ramang-Ramang, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Maros. 3 aspek yang harus dijaga di dalam kawasan kars Ramang-Ramang. Yang pertama itu sebagai konservasi, kedua bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat di sana, terus sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi para peneliti dan anak-anak sekolah.
0: Melihat potensi yang dimiliki ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membentuk Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kawasan kars tetap terjaga. Upaya ini pula kemudian mendapat hadiah besar, yakni ditetapkannya kawasan Kars Maros Pangkep sebagai salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 lalu. Seperti dituturkan General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri.
12: Nah, Geopark Maros Pangkep ini kemudian setelah diusulkan, kemudian ditetapkan sebagai Geopark Nasional itu di tahun 2018. Nah, dari situlah kemudian sejak dia menjadi Geopark Nasional, kemudian kita mulai mendorong Geopark Maros Pangkep ini menjadi Geopark Dunia dan ditetapkan di bulan Mei tahun 2023 yang lalu sebagai Geopark Dunia.
5: Artinya ini kalau sudah global, berarti sudah dunia istilahnya ya?
12: Iya, sudah menjadi designasi. Ya, bisa dicek di website UNESCO. Kawasan Geopark Maros dan Pangkep, salah satunya itu adalah site-nya adalah Ramang-Ramang. Karena kita punya 31 site dalam kawasan. Jadi ada kekayaan geologi yang bernilai internasional, didukung oleh kekayaan flora dan fauna, dan kekayaan budaya yang juga bernilai internasional. Sehingga itu yang kemudian menjadi poin utama. Kawasan tersebut juga mempunyai badan pengelola. Badan pengelolaannya itu ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian pembinanya adalah 2 bupati, Maros dan Pangkep.
5: Saya pamit balik, Pak.
12: Makasih
5: Pak. Maaf ini.
0: Kawasan khas Ramang-Ramang yang mulai ditemukan Alfred Russel Wallace tahun 1857 dalam The Malay Archipelago, kini dikenal sebagai kawasan kars terbesar kedua setelah kawasan kars yang ada di Cina Selatan. Bahkan kawasan kars ini pula yang membawa Iwan Dento memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah dan berbagai penghargaan nasional lainnya.
4: Ya, menurutku itu sesuatu yang luar biasa. Dari awal kan saya memang sudah bilang bahwa Rama-rama ini butuh value. Ya oke lah, di satu sisi juga kita tetap akan melakukan sesuatu yang punya efek ekonomi. Tetapi kemudian ada hal-hal yang tetap harus dirawat, dan itu kebanggaan terbesar saya sampai hari ini.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Di perempat RRI Mangkasar Asari Batam Alabrigo di mana saja berada. Itulah tadi kita sudah mengetahui bersama tentang ramang-ramang dan satu informasi terkait dengan ramang-ramang yang ada di Kabupaten Maros. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita akan jelang untuk mengikuti kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya. Sebentar akan hadir di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, dan saya akan hadirkan lagu bernuansa islami. Saat lagi kita dengarkan dulu satu kelong dari ST12 dengan judul Puspa.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4, RRI, Makassar.
5: Baju misari pertama berkudi mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya. Sebentar hadir pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah oleh karena Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan sehingga kita masih bisa merasakan kehidupan yang amat sangat luar biasa ini, yang di mana Allah telah mendesain kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan di dunia ini beserta dengan isinya. Maksudnya adalah Allah memberikan kita kehidupan di dunia ini lalu kita dibekali dengan yang namanya rezeki. Maka pergunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita rezeki-rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Maka pergunakan rezeki yang halal dan thayyibah tersebut sebagaimana mestinya. Saya teringat ada kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, di mana ada sepasang suami istri yang hidupnya mungkin di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian Allah berpesan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu sepasang suami istri tersebut bahwa separuh umurnya kuberikan dia kemiskinan dan separuh lagi umurnya akan kuberikan ia kekayaan. Yang mana yang mereka pilih, mau kaya dulu atau miskin dulu baru kaya? Lalu singkat kisah disampaikanlah sepasang suami istri ini bahwa kata Nabi Musa, wahai umatku, Allah menitip pesan kepadaku untuk disampaikan kepadamu bahwa separuh umurmu akan diberikan kemiskinan dan separuh lagi umurmu akan diberikan kekayaan. Yang manakah yang engkau pilih? Mau kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kata sang suami, izinkan kami musyawarah terlebih dahulu. Kami ingin berembuk bersama dengan istri sehingga apapun nanti hasilnya kami akan sampaikan kepadamu wahai Nabi Allah Musa. Diberikanlah kesempatan. Tibalah suami ini di rumahnya, lalu kemudian disampaikanlah kepada sang istri, wahai istriku, Nabi Allah Musa memberikan kami pilihan, kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, wahai suamiku, sesungguhnya saya memilih kita kaya dulu baru miskin. Kata sang suami, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin wahai istriku? Kata sang istri, biarkan kita terkabul dulu kita menjadi orang kaya, lalu akan kujawab pertanyaanmu itu wahai suamiku. Singkat, lalu kemudian diberikanlah kekayaan itu. Sehari sepasang suami istri ini menjalani kehidupannya dengan kaya raya. Dua hari dia jalani kehidupannya dengan kaya raya. Tiga hari sang suami makin penasaran, belum juga dijawab pertanyaannya oleh istrinya. Lalu kemudian sang suami memberanikan diri untuk bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah jawabannya, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, bukan miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, tak perlu saya menjawab pertanyaanmu wahai suamiku dengan perkataan, tetapi ambillah sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu, ya, yang membuat kita menjadi kaya. Lalu kemudian mari kita keluar, kita keliling kampung ini untuk memberikan bantuan kepada mereka, saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan kita. Bukankah kita dulu pernah hidup susah yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain? Ayolah wahai suamiku. Inilah yang dikerjakan sepasang suami istri tersebut. Setiap hari dia keluar dari rumah membawa makanan, membawa bantuan untuk dibantu saudara-saudari mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan pada saat itu. Lalu kemudian singkat kisah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu bahwa batas kekayaannya akan segera habis dan bersiaplah mereka menjadi orang yang miskin kembali.
Disampaikanlah pesan ini kepada sepasang suami istri tersebut. Lalu kemudian, begitu Nabi Allah Musa ingin menyampaikan pesan ini, kata Nabi Musa kepada umatnya, wahai umatku, bersiaplah kalian kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Kata umatnya Nabi Musa, silahkan, fadhal ya Nabi Allah. Berbisik Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa separuh lagi umurnya yang akan kuberikan ia kemiskinan itu kubatalkan, melainkan tidak jadi diberikan kemiskinan, akan kukekalkan kekayaannya sampai ajal datang menjemputnya. Dan sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa surga menanti dan merindukan dirinya. Dari sepenggal kisah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, poinnya adalah jangan pernah pelit untuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan rezeki kepada kita yang halalan thayyibah, itu juga untuk mengetuk pintu hati kita agar kiranya kita dapat menoleh, melihat ke kiri dan ke kanan kita, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan uluran dari kita. Makanya membuat rezeki berkah itu caranya dengan bersedekah. Sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bahwa Allah katakan, infakkan, sedekahkan sebahagian rezeki yang aku titipkan. Ingat, Allah hanya minta sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ayati ahadakumul maut, sebelum mati datang menjemput kita. Ya, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebab nanti di yaumil akhir terlalu banyak manusia yang memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kata Allah, untuk apa kalian meminta hidup kembali sedangkan kalian sudah mati? Sudah kumafatkan, sudah kumatikan. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dijawab oleh para manusia, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jikalau engkau mengizinkan kami hidup sehari saja, maka kami akan ingin bersedekah dan kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Muncul pertanyaan berikutnya, kenapa manusia ingin hidup kembali untuk bersedekah, bukan untuk salat, bukan untuk puasa, bukan untuk zakat, bukan untuk haji? Karena puasa, salat, zakat, haji telah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan infak sedekah tidak akan pernah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembali saya menghimbau, mengingatkan, ya, mengetuk pintu hati saya pribadi berikut kepada seluruh para pendengar dimanapun berada. Mari sama-sama kita sisihkan sebahagian harta kita untuk kemudian kita membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Mudah-mudahan insyaAllah berkah untuk kita semua. Rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dikucuri dengan rezeki-rezeki yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Sahabat Mal Bergu di mana saja berada, kita masih bersama di petang hari ini. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami dan tentunya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: malam Pro 4 Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

dan struktur megalitik lainnya diperkirakan berasal dari ribuan tahun lalu. Meskipun asal-usul pembuatannya masih menjadi misteri, selain nilai sejarah dan arkeologinya, kawasan ini juga memiliki landscape alam yang indah berupa lembah luas yang dikelilingi pegunungan, sehingga menarik sebagai destinasi wisata budaya dan alam. Keunikan bentuk patung yang menyerupai manusia dengan ekspresi khas menambah daya tarik tersendiri, sekaligus menjadi bukti peradaban kuno yang pernah berkembang di wilayah Sulawesi Tengah.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini. Dan informasi untuk Sobat Budaya, kita akan ke informasi mengenai bagaimana manfaat dari jahe merah, Sobat Budaya. Dengan adanya kandungan flavonoid gingerol serta zat antibakteri dan anti radang dalam jahe merah merupakan salah satu alasan mengapa rempah satu ini banyak digunakan untuk kesehatan. Ada beberapa khasiat jahe merah yang bisa Sobat Budaya dapatkan selama diolah secara tepat dan tidak berlebihan. Yang pertama adalah mencegah gangguan pencernaan. Banyak orang mengkonsumsi jahe untuk mengatasi diare. Ini karena ekstrak minyak jahe merah dipercaya dapat melindungi sistem pencernaan dari infeksi bakteri penyebab diare. Senyawa antibakteri dalam jahe merah dapat membantu melawan bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella enteritidis, dan Staphylococcus aureus. Jahe merah yang ditambahkan pada makanan juga bisa digunakan sebagai pengawet alami sehingga mencegah Anda dari keracunan makanan akibat bakteri. Ditambah lagi rasa hangat yang didapatkan dari olahan jahe merah juga bisa membuat perut Anda terasa nyaman. Sensasi hangat ini bisa meredakan pilek dan flu.

0: "Eh, Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin."
1: "Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua."
0: "Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung."
0: "Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?"
2: "Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah."
0: "Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda?"
2: "Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang. Langit itu luas, semua boleh."
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan.

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya. Salah satu juga manfaat dari jahe merah jika dikonsumsi dan diolah dengan baik adalah mengurangi nyeri otot dan sendi. Sahabat budaya, tidak perlu selalu dicampurkan dalam makanan atau minuman ya. Jahe merah juga ternyata bisa memberikan manfaat dengan dijadikan kompres hangat. Khasiat ini pernah juga di dalam studi ya. Pemberian kompres hangat jahe merah dapat meredakan nyeri otot dan sendi pada pengidap osteoporotis setelah diberikan selama 6 hari berturut-turut. Dan ini dibahas dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Asian Journal of Multidisciplinary Research tahun 2022. Nah, manfaat jahe untuk mengurangi nyeri otot ini diperoleh dari kandungan gingerolnya pada suhu tinggi. Gingerol akan memberikan efek menghangatkan yang cukup kuat hingga mampu meredakan nyeri.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masih bersama di malam hari ini, dan sahabat budaya, telah manfaat dari mengkonsumsi jahe merah dan bisa diolah dengan baik, pastinya manfaatnya sangat banyak. Masih banyak lagi sebenarnya informasinya, tapi berhubung waktu, jadi saya harus pamit dari ruang dengar tak. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa. Sementara ada rekan saya Ruslan akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabar Anda perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Putri Tangguk merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jambi. Kisah ini menceritakan seorang petani bernama Putri Tangguk yang memiliki sawah sangat subur. Suatu hari ketika menuju sawah, ia mendapati jalan yang licin karena hujan. Untuk mengatasinya, ia menaburkan padi hasil panennya di sepanjang jalan agar tidak licin. Akibat perbuatannya tersebut, Putri Tangguk kemudian mendapat hukuman karena dianggap tidak menghargai makanan. Diceritakan bahwa padi di sawah dan lumbungnya pun menghilang. Ia juga mendapat peringatan melalui mimpi agar tidak bersikap sombong. Cerita ini sering disampaikan kepada anak-anak sebagai pesan moral agar tidak bersikap sombong, tidak takabur, serta selalu bersyukur atas rezeki yang diterima.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di kesempatan malam hari ini. Saya Ruslan hadir menyapa Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Rombatarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sebanyak 153 koperasi Kelurahan Perak Putih di Kota Makassar telah terbentuk dan seluruhnya telah memiliki badan hukum. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UMKM, UKM terus mendorong penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pejabat Fungsional Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Fahrul, mengatakan seluruh koperasi Kelurahan Merah Putih yang terbentuk sejak tahun 2025 telah mengantongi legalitas badan hukum sebagai dasar operasional koperasi di tingkat kelurahan. Nah, sahabat budaya, selain itu, menurutnya penguatan koperasi tidak hanya dilakukan dari sisi legalitas, tetapi juga melalui kerjasama dengan sejumlah lembaga dan perusahaan. Saat ini sekitar 30 koperasi yang telah bermitra dengan Perumbulok untuk mendukung distribusi dan penyediaan bahan pangan bagi masyarakat. Nah, selain itu jumlah koperasi juga telah menjalin kerjasama dengan bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Beberapa koperasi lainnya juga telah membangun kemitraan dengan Pertamina sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan usaha dan layanan koperasi.

Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini. Mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap, itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi keluarga.

Makna Pro 4. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Makna Pro 4.

0: Sobat Budaya, Pasar Seni Ubud dikenal juga sebagai Ubud Art Market adalah pasar tradisional yang berada di pusat kota Ubud. Tepatnya di Jalan Raya Ubud nomor 35 Kabupaten Gianyar, Bali, berhadapan langsung dengan Puri Sarin Ubud, Istana Ubud. Pasar ini menjadi pusat belanja oleh-oleh dan kerajinan khas, terutama kain batik, kain songket, atas anyaman, lukisan, dan menjadi salah satu destinasi wajib di Ubud karena atmosfernya yang khas, warna-warni barang dagangan, serta keberadaan pedagang lokal yang menjual karya seni kerajinan tangan sendiri.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kolam susu.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
2: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
2: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.

0: ada mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Budine, kau terukan o ikan.
3: Aku karang sehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Oh itu, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Subarna? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita ke depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Lihat sana, itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat toh, dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya, sudah lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Pangeran Fatu Kiti!
2: Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunang rusuk kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kau bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar. Katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata, Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali, kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk, kok bisa omong?
9: Kenapa saja?
4: Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
10: tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.
10: Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Padamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah kepapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk parah.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Kelontarong. Kelontarong di malam hari ini spesial malam 10 Muharram ya. Jadi kita membahas tentang tradisi dan budaya di 10 Muharram, biasanya apa saja yang dilakukan masih tetap dikerjakan ya, kaitannya dengan tradisi atau kebudayaan ya. Setiap daerah tentu pasti memiliki tradisi yang berbeda dalam hal memeriahkan peringati 10 Muharram biasanya. Tapi pada hakikatnya biasanya banyak yang diantara kita melaksanakan ibadah sunnah, yaitu puasa Asyura yang biasanya dibarengi dengan puasa Tasyu'a. Tapi dari sisi budaya ya sahabat budaya, kita ingin tahu seperti apa tradisi dan kebiasaan masyarakat di tempat tinggal kita terkait dengan 10 Muharram. Kita terima dulu menelpon. Assalamualaikum.
1: Kelontarong. Kita ingin tahu seperti apa tradisi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Di tempat tinggal kita terkait.
0: Oke, terputus ya. Oke, dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Kelontarong.
2: Halo.
0: Kelontarong.
2: Kelontarong.
0: Monitornya dikecilkan dulu karena delay ki.
2: Oke. Okay.
0: Iya, kita dengar di HP mi saja.
1: Kembali Kelontarong. Kelontarong. Monitornya dikecilkan dulu karena
0: halo,
1: delay ki.
0: Lagunya apa ini?
2: Oke. Okay.
0: Lagunya apa? Dari siapa dulu?
2: Dari Uli Ape di Sinjai.
0: Oh, Ape di Sinjai. Oke, okay, Uli Ape. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, okay, pilihan lagunya dulu apa nih?
2: Lagunya ini apa? Mata Seten Rikodong.
0: Wih, Mata Seten Rikodong. Nanti pan itu. Mata Mata Seten Rikodong. Oke, okay. Nurjana Bahar di.
2: Yeah.
0: Kalau di tempat tahu, ada nggak tradisi biasanya dilakukan oleh masyarakat atau?
2: Iya, yeah, tradisinya ini puasa.
0: Puasa di, ya, itu kan ibadah, yeah. ibadah.
2: Yeah.
0: Dari sisi budayanya. Ibadah. Dari sisi budayanya.
2: Ke budayanya. Biasa-biasa aja begitu.
0: Oh, enggak ada ji bilang bikin bubur.
2: Iya, enggak ada ji. Kita rame-rame saja melaksanakan puasa.
0: Oh, rame-rame melaksanakan puasa di.
2: Okay. Iya.
0: Baik, salam-salamnya Upi.
2: Iya, salam-salam buat Kak Maimunah Gani, Ian Hendrawan, Samsia Maisar, Pak Hamsa, ada Bu Sumi, ada Ibu Lina, ada Asri Bone, ada Nasriani Amsir, ada Wahida Martawati, ada Van Renol, ada siapa ini, Dimas, Arjuna, dan semua ini Yani Tasmu, Nurmina M Nur, Nunuk Nur. Dan semua-semuanya yang lagi monitor malam ini, dengan ucapan salam sehat semua, kakak yang tugas sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di Sinjai kalau nggak salah ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Iya, dari
3: Ahmayani Tasmu di Sopeng.
0: Pak Ahmayani Tasmu. Oke, lagunya apa dulu nih?
3: Si Bali Lino Aira.
0: Oh, lagu Bugis semua ini. Si Bali Lino Aira. Oke. Kalau kita di Sopeng bagaimana tradisinya biasanya kalau 10 Muharram besok nih rame-rame biasanya apa dilakukan oleh masyarakat?
3: Puasa. Mm-hmm. Saya lihat banyak juga beli-beli anu.
0: Oh, perabot-perabot alat dapur di.
3: Kayak baspo nggak apa bos?
0: Kapan mulai itu?
3: Besok,
0: sudah mulai?
3: Belum pi.
0: Oh, belum
3: pi. Besok pi. Biasanya begitu.
0: Pas tanggal 10 di, itu kira-kira iya. Tujuannya untuk mungkin di. kayak ada harapan di balik belanja perabot itu.
3: Mungkin ada harapan. Kayak banyak beli timba apa pun. Begitu saja dulu-dulu.
0: Okay. Ya balik. Salam-salam Ki.
3: Yang baru lewat ada Uli Ape, Sinjai, ada Tika, ada Bobby, ada Bunda Dedi, Pak Arjuna Paradi, ada Asari Bone, Ibu Marlina di Petrang Utara, Opa Ding, Opa Is, ada Nurdi Mars, Bunda Sopi, ada Riko, ada Putri Pandatu, ada Uki, dan semua-semuanya.
0: Okay.
3: Makasih.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon ketiga, Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Yeah.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenon Tarong.
4: Kenon Tarong, Amburuslang.
0: Iya, yeah. Bunda Sophia. Yeah. Gimana kabarnya, sehat Miki Bunda?
4: Alhamdulillah, banyak peningkatan.
0: Banyak peningkatan, Di.
4: Iya. Yeah.
0: Berarti kuat Mi juga puasa besok ini.
4: Oh, sudah dari puasa tadi. Ini.
0: Alhamdulillah.
4: Berapa hari? Susah mau dianu karena sudah terbiasa dari dulu.
0: Iya, ala bisa karena terbiasa, Di.
4: Iya.
0: Itu dia ya, kalau itu. Sudah terbiasa. Iya.
4: Sampai saya ditegur kalau memang enggak kuat enggak usah karena ini, tapi saya bilang saya kuat, alhamdulillah.
0: Iya.
4: Besok sudah 10 Muharram.
0: 10 Muharram, Di. Iya.
4: Iya, insyaallah.
0: Oke, okay. Kalau biasanya Bunda di daerah Pau-Pau itu atau di sekitaran tetangga, tak kira-kira biasanya apa nih? Seperti tahun-tahun sebelumnya itu ada kegiatan nggak biasanya 10 Muharram itu tradisinya?
4: Saya lihat itu di mana-mana.
0: Di mana-mana, Di?
4: Tetap itu.
0: JP Suro.
4: Beli timba, beli baskom, beli ember. Saya tidak tahu itu apa maknanya.
0: Iya.
4: Tapi katanya kalau timba itu kita menimba menimba rezeki.
0: Iya.
4: Nah, masukkan rezeki di baskom, pokoknya yang tempat-tempat penampungan lah seperti
0: penampungan,
4: itu. Jadi menampung rezeki katanya.
0: Sekalian tandong berarti beli kalau gitu. Supaya banyak ada tampung.
4: Iya nih, apalagi ini berapa hari di Pau-Pau ini air tidak bagus mengalir.
0: Saya tempat penampungan kita dibeli kak, besok dibeli lah. Jangan ini ada pecem ini tadi sore. Jadi harus beli. Jatuh gitu.
4: Astaga.
0: Terpaksa belanja. Dia bilang, besok di 10 Muharram. Bila, dia butuh mungkin sekarang. Daripada tidak mandi. Apalagi susah ke air di Sudiang.
4: Itulah. Sama di sini deh. Baru selama berapa hari. Sama sekali tidak mengalir air. Karena ada kerusakan itu. Jadi akhirnya. Saya bilang untungnya. Saya itu tidak pakai tandon karena saya pikir selama ini kan cuma berdua. Tapi banyak tempat-tempat ini yang bisa menampung air, ada ember besar yang pakai tutup itu semua. Jadi alhamdulillah tidak pernah dibilang kekeringan sama sekali. Orang pada mengeluh di grup
0: harus...
4: itu bagaimana, saya ingin bertanya bagaimana air di blok ini. Biasa saya jawab, alhamdulillah di blok E13 itu sudah mengalir.
0: Iya, oke, balik Bunda salam-salamnya.
4: Ikut mak di kedua lagu, Di.
0: Iya.
4: Saya menyapa pertama buat Ibu Sundari Delukmu, kemudian ada Ibu Andi Rika di Patal Lasang, lalu kemudian ada Ahmad Yani Tasmun, ada... Nur Mina Im Nur juga, ada Ama Mahrita di Kalimantan Timur, terus kemudian ada Tika di Sabang, ada Pak Bobby juga, ada Ibu Nur Intan di Takalar bersama Ibu Dewi, ada Den Nompo juga, kemudian ada Opa Din, Opa Is, ada Pak Asis di Maros, Ibu Lina di Veteran Utara, kemudian Ibu Nana Argas bersama trio paropoknya, ada Yuda di Sabang, ada Uki di Dayak, kemudian ada Samsia Maisar, ada Rosdiana Yasir di Imas bersama Pak Arjuna juga, Pokoknya semuanya tanpa terkecuali, Rustan Prahara. Semuanya tanpa terkecuali, selamat malam, selamat istirahat. Mbak Ruslan, lanjut tugasnya, terima kasih ya.
0: Iya, Bunda.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat budaya, kami juga sampaikan ada informasi ini, ada salah satu sahabat budaya kita, fans Pro 4 RRI Makassar, Ibu Nur Hudaing ya, sementara dirawat di rumah sakit di Opname. Jadi mohon doanya, semoga cepat diberikan kesembuhan ya, supaya bisa kembali bergabung di RRI Pro 4. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mambo.
0: Iya, Kelontarong.
5: Kelontarong.
0: Dari
5: Lina di Veteran Utara.
0: Ibu Lina di Veteran Utara, gimana kabarnya? Iya. Sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Ambo.
0: Iya. Kalau besok ini 10 Muharram ini apa biasanya nih? Tradisi biasa dilakukan.
5: Biasanya saya kalau lihat di sini, Tombo, orang beli-beli gayung kayak Ibu Sofi bilang tadi. Rata-rata gayung yang bisa menampung gitu, tapi kebanyakan gayung sih. Kalau baskom-baskom udah terlalu.
0: Nanti
5: gayung air.
0: Iya.
5: Dia bilang begitu tradisinya supaya kita mengeruk rezeki banyak-banyak.
0: Iya.
5: Kalau 10 Muharram itu kah? Iya, Ambo.
0: Di Petrang gitu, Di.
5: Iya.
0: Buka pergi jualan gayung besok di Petrang, Pak.
5: Oh, banyak nih, banyak.
0: Supaya enggak jauh-jauh pergi belanja tuh, pesami sama Ambo.
5: Iya, air juga di sini lancar, Ambo.
0: Wow, Masya Allah.
5: Iya, enggak pernah kekurangan, Alhamdulillah.
0: Iya. Nikmat luar biasa itu.
5: Iya, bukan main. Iya, namanya apa ya, Mbak Di?
0: Silakan, Bunda.
5: Iya, buat Bunda Sofi tadi, terima kasih. Buat Pak Mayani Tasmon, buat Uli Apa, buat Opa Is, Opa Din, Pak Asis, Ibu siapa itu? Ibu yang di Minasa Upa. Aduh, saya lupa. Pak Radin, siapa itu? Ada ini semuanya, Mi. Yeah. Mau lupa, Kak.
0: Oh, lupa. Nggak dicatat.
5: Nggak bisa. Abo, lagunya, nah.
0: Iya.
5: Makasih banyak, Bo.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum. Lanjut tugas, Ki. Sehat selalu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Marlina di Veteran Utara. Kita hadirkan dulu dua lagu karena sudah 4 penelpon. Lagunya Mata Setan Rikodong, Dan Janda Bahar, dan Si Bali Lino Akhera.

0: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Sahabat Budaya masih bersama di acara Kelon Tarong ya. Di 0811-400-9250 untuk Anda yang mau bergabung. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Kelon. Apa kabar, Bung?
0: Kabar baik, Mbak. Kalau kita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah agak kurang enak banget, lagi flu berat.
0: Kurang enak badan?
1: Iya.
0: Katanya kalau kurang enak badan kasih micin supaya enak.
1: Terus kasih tidak mampan.
0: Kasih micin supaya supaya enak.
1: Terus ya. Kasih micin tidak mampan.
0: Tidak mampan ki. Iya. Pilih lagu dulu.
1: Cina.
0: Cina. Lagu Makassar di?
1: Iya. Ancila Rece.
0: Oke. Nah, kalau di daerah Febri biasanya apa biasa kegiatan nih atau tradisinya?
1: Biasa itu berburu semua belanja.
0: Oh, sama di barat tadi.
1: Iya. Rencana juga sama ke Maxe.
0: Wih, makan siang, makan siang.
1: Iya dah. Di Maxe dulu. Baru tinggal makan coto tadi. Amerika.
0: Wih, Amerika yang di Hartako. Enaknya di sana, Di.
1: Enak di sana.
0: Enggak tahu.
1: Nah. Banyak dagingnya.
0: Banyak
1: airnya.
0: Banyak pembelinya.
1: Ya.
0: Banyak pembelinya juga.
1: Banyak. Ya. Antri yang kemarin
0: dosa. Dua mini iklannya ini. Dua mini iklannya.
1: Oh, dua mini iklannya.
0: Maxim sama Coto. Kayaknya sudah dianu ini dikontrak sama anu.
1: Iya. Karena ada juga dikulit di cabangnya di Pacitan.
0: Iya. Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Buat penelpon pertama sampai tadi terakhir. Ada Ibu Marlena ya. Salam kenal dicoba-coba Ibu Marlena.
0: Boleh dicoba-coba.
1: Ada Uki, Uli, terus Dana Yasir. Samsia Mahesar. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang merasa merasa lapar. Buat yang merasa sama beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu. Mohon rezeki panjang umur dan
0: sukses selalu.
1: Sukses selalu.
0: Woy.
1: Oke, Bunda.
0: Iya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong
0: Kelon Tarong dari siapa?
2: Pak Radin.
0: Pak Radin di Bantimurung, Di.
2: Okay. Bantimurung.
0: Gimana kabarnya Pak Radin, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Iya, Pak Radin, kalau di Bantimurung ada nggak juga tradisi biasa yang dilakukan oleh masyarakat di sana?
2: Saya dengar ini kalau di Masjid Bantimurung hari Kamis baru saya dengar ada acaranya barangkali.
0: Iya, besok tuh 10 Muharram.
2: Iya, barangkali. Iya.
0: Kamis ini besok. Apa kegiatannya di sana?
2: Paling-paling itu. Tahu itu saya pun itu anu saja kalau ada tuh bikin pecak itu namanya
0: pecak bue
2: pecak bue ada yang kacangnya campur kacang di atasnya atau ada segitiga itu juga
0: tumpi-tumpinya
2: tumpi-tumpi namanya
0: iya
2: udah kalau ada
0: iya yeah. Oke okay, balik lagunya dulu
2: Manata Macinong.
0: Hah?
2: Manata Macinong.
0: Manata Macinong.
2: Eh.
0: Siapa penyanyinya itu?
2: Orang tahu juga itu.
0: Iya. Kalau yang lain misalnya tidak ada apa lagu alternatifnya?
2: Mata Jangan Ale.
0: Mata Jangan Ale. Jadi. Mata Jeng. Salam-salam Muki dulu.
2: Ini ada Pak Asis di Maros. Pohon Datuk di Pindrang. Opading. Ada Bunda Malina di Petang. Ada Sri Cinta di Miu. Ada Pak Umar, Ibu Rusia. Ibu Niar. Semuanya, Mi, Ambo.
0: Ya, yeah, oke.
2: Okay. Ada je lagunya?
0: Ya, Wiwi Anjani.
2: Lagi bertugas. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa dan di mana? Oh.
3: Nasir, Abang.
0: Dari siapa?
3: Nasir di tengah.
0: Iya.
3: Halo.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Ya, alhamdulillah kabarnya. Apalagi ya. Suaranya
0: banyak. Iya, saya juga heran ini karena begini.
3: Bisa punya Bang.
0: Bagaimana suaranya? Sudah jelas?
3: Boleh. Bisa lagunya.
0: Mengikut, Maki, mengikut.
3: Halo.
0: Penelpon ketiga mengikut.
3: Halo, Bang.
0: Iya, yeah, mengikut, mengikut Maki lagunya. Halo. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam juga dari
4: Pohon Datu di Pindrang.
0: Iya.
4: Yang tadi itu suaranya enggak jelas.
0: Iya, makanya saya biasa agak-agak berat ngangkat telepon biasa ini karena suaranya enggak terlalu bagus.
4: Oh, iya.
0: Iya,
4: jadi kurang bagus. Mungkin cari signal dia.
0: Iya, makanya saya minta maaf, iya. Pendengar jarang saya telepon, biasa saya angkat jadi.
4: Iya, iya. Begitulah.
0: Mungkin iya. Karena mau tongi.
4: Kadang-kadang juga WA biasa besar suara biasa juga enggak jelas.
0: Iya.
4: Iya.
0: Mungkin motongi beralih.
4: Saya ikutan saja lagunya Baru Selangku.
0: Iya. Oke. Kalau di Pindrang tradisinya orang-orang biasanya apa nih kalau 10 Muharram?
4: Kalau di Pindrang itu biasa kalau 10 Muharram banyak orang di pasar beli pasero. Orang sini gayung bilang pasero.
0: Pasero di.
4: Kalau di Kondasa di Nayule beli pajero.
0: Pasero.
4: Pasero to nah. Pasero Nayule.
0: Iya. Siapa tahu melalui beli pasero bisa beli pajero.
4: Iya, mudi ya, wadi ini masero dalih makur masuna, tapi ya itu tradisi ya.
0: Iya, tradisi.
4: Tidak ada tidak ada juga tuntunannya dalam agama, tapi kalau mau beli silakan. Karena itu gayung perlu pasero kalau orang Indonesia kan biasa butuh namanya pasero. Biasa kalau kita ke tanah suci kan biasa ada hotel tidak ada pasero aja. Susah ki. Atau di kadang juga di hotel di Makassar itu biasa tidak ada gayungnya, jadi pake kalau tisu. Kita orang Bugis ini ya perlu perlu pasero, sudah terbiasa dengan gayung. Saya jumpa Baru Selangku ya. Buat ada tadi Pak Radin, terima kasih sapanya Pak Radin. Ada juga Sumi dari Lumus, salam kenal juga di Baco-Baco. Ada Pak Sani Barcaming, ada Rama, ada Budi Ape, ada juga Sadi Payani Tasmu, Ahmad Tasmu, Sasya Mesar Uki, Riko, Pak Hamsa, Pak Saleh, Adula Desewang, Indah Dembaji, Abdul Rendi Kota Kartanegara, Pak Sani, siapa lagi, Opa Is, Opa Din juga, semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih Baru Selangku, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Kita kasih cukup 4 di karena tadi penelpon ketiga tidak jelas suaranya. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo Pak Ruslan.
0: Ye. Yeah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Hamsah ya di Pampang ya.
5: Hamsah.
0: Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay, Pak Hamsah, kalau di daerah tak biasanya ada enggak tradisi 10 Muharram?
5: Jadi begini.
0: Ya, yeah, bagaimana?
5: Kalau di Iran itu hari bergabung.
0: Iya.
5: Waktunya meninggal dulu yang mujahidin itu adanya
0: cucunya
5: Husain Ali,
0: cucunya Nabi
5: bin Ali, cucu Nabi Muhammad.
0: Iya.
5: Iya. Kemudian kalau di Indonesia itu mengundang semua anak yatim piatu berpuasa baru dibuatkan bubur.
0: Iya.
5: Bubur itu ada 10 barang itu Asyura, kemudian dihiasi. Nah, khusus untuk di Makassar, ya, ya naro.
0: Again.
5: Dari melipa jero, pasero.
0: Oke,
5: paling ya memang berbondong-bondong itu pergi beli panci.
0: Iya, Dik. Harusnya juga berbondong-bondong ke showroom di beli panci. Tapi
5: dari lain. Oke.
0: Iya.
5: Kemudian dia bilang tidak ada pasero. Memang tidak ada pasero, karena ada yang dari atas itu semprotan air. Di paro, pada tuh.
0: sawar mito pake.
5: Iya, ya oke, bercanda sedikit.
0: Iya. Yeah.
5: Oke, okay, untuk Uli ya baru lewat Puan Dato. Kemudian Marlina atau Ibu Lina di Petra Utara.
0: Ibu Lina Nurlina
5: ya. Mak itu baru lihat sinyai. Saya sangat mati cari di sini yang tidak kudapat.
0: Marlina, coba minta Marlina. Bu Marli.
5: Iya. Kemudian Pak Umar di Pampan 1, Pak Ripin Pampan 2, Pak Sale di Pampan, di Rapokaling. Ini tetanggaku semua ini, Pak Ruslan.
0: Alhamdulillah, siapa semua?
5: Pak Asis di Baros, siapa lagi di Bone,
0: yes.
5: Bahar, Pak Bahar, dan semua-semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Semuanya pasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat.

0: Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan Barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat Barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama Barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya Barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan Barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan Barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat, ketajamannya sejak debut pada 1952 termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Rombandara Rima Kasar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Silakan ya, masih ingin bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.

0: Baik Sobat Budaya, kami masih menunggu kebersamaan kita di acara Kilon Tarong. Yang belum bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250. Kalau tidak ada berarti kita putar sendiri lagunya ya. Oke, tapi sepertinya sudah ada yang mau bergabung nih. Kita coba dulu terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Kilon Tarong. Waalaikumsalam.
0: Iya, Kilon Tarong dari?
1: Kilon Tarong.
0: Dari Ama ya?
1: Iya, dari Ama ini. Oh. Baru gabung di acara ini, Kak Ruslan.
0: Oh, baru pertama kali gabung di acara Kilon Tarong.
1: Iya.
0: Oke, mau kipilih lagu apa ini?
1: De Ule Mapau, Sandi Ceng.
0: De Ule
1: Mapau, ada.
0: Mapau, di. Kalau di daerah tak masih ada tradisi enggak yang biasa dilakukan?
1: Apa itu?
0: Tradisi 10 Muharram biasanya apa di kerja apa biasa kegiatannya di sana?
1: Tradisi apa?
0: Biasanya kalau di 10 Muharram itu ada masyarakat.
1: Oh iya.
0: Masyarakat biasanya.
1: Ada.
0: Apa biasanya?
1: Iya. Tapi mungkin kalau sekarang sudah ini dulu itu Kak. Iya kayak. Iya, iya. Tapi sekarang itu ada ini lagi apa? Tapi kalau 10 Muharram itu biasanya, beli pecah belah apa sih?
0: Pecah belah, barang-barang pecah belah.
1: Sero, timba.
0: Sama berarti.
1: Iya, ada itu, ya. Karena di sini mayoritas Bugis juga kan, jadi.
0: Ya, iya. Jadi sama di tradisi.
1: Anu bilangnya di sero dan lee gitu kan kalau anu iya.
0: Berarti besok ramai pasar ini khusus
1: iya. Biasa itu laku itu penjual pecah belah itu.
0: Oke. Salam-salam Mas.
1: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Untuk Bunda Sofi, ada Kak Rosdiana Yasir di Maros. Ada juga Kak Uki, Kak Samsia Maisar, Kak Maimuna Ganing di Jeneponto, Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU, Pak Arjuna, Dimas, Fadil, ada Puan Datu, Mbak Ina Kristalara, Pak Yani Tasmun bersama Ibu Nurmina, semuanya tanpa terkecuali. Kak Ruslan, sehat selalu, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kilon Tarong.
0: Kilon Tarong dari?
2: Bu Harsina Paropo.
0: Ibu Harsina di Paropo. Oke. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kita juga sehat selalu, adik.
0: Amin. Judul lagu apa nih?
2: Nipas Salasa
0: baru besok hari Kamis. harusnya nipak Kamis kah atau dina nipak Karabaki? Oke, okay, kalau kita
2: Nipas Salasa sebangi Salasa.
0: Oh iya tahu. Kemarin di nipas Salasa. Apa artinya itu nipas Salasa?
2: Ya kayak karena tidak ditepati.
0: Kita mau versinya siapa nih? Nurdin Takwa atau Ismail Wahid?
2: Sembarang.
0: Oke, paling salam-salamnya. Kalau tradisi di 10 Muharram biasanya nih? Bikin
2: kalau di sini JP ya juga. Masih kental. Besok rame lagi tuh. JP. Apa? Umba-umba kalau tiap malam Jumat. Biar bukan 10 Muharram. Kalau bulan Muharram.
0: Kental betul, Bi.
2: Saya kami selalu juga bikin JP pertamaan.
0: Oh, jadi biar
2: bukan. Besok banyak sekali bikin JP. Kue mami dibikin apa?
0: Iya, salam-salamnya,
2: Pak. Iya, salam-salam. Pak Umar, Bu Lursia, Nana Argas, Butia, Iyang Hendrawan, Ina Kristalara, Rosdiana Yasir, Den Rano dan kawan-kawan, Den Tompo, Dimas, Pak Arjuna, semuanya nih pendengarnya Pak Orang Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harsina di mana tadi? Di Abdesir kalau nggak salah. Selanjutnya kita terima lagi penelpon yang ketiga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Gilontarung. Dari?
3: Dari Kasmawati.
0: Di mana Ibu Kasmawati?
3: Di Tinumbu.
0: Di Tinumbu, oke. Okay. Kita iya. Mengikut mi lagunya di karena penelpon ketiga Ki.
3: Iya, ikut saja.
0: Kalau di sana di lingkungan keluarga dan juga nggak tradisi biasanya di 10 Muharram.
3: Tidak seperti dulu Lombok. Dulu waktu saya itu, saya kan menjual rata api dulu. Biasa sampai ratusan per hari.
0: Jadi sekarang masih jualan ke di sana, rata api?
3: Enggak, Mi.
0: Oh, enggak, Mi, Dik.
3: Tinggal bagian dalam, enggak tahu besok.
0: Jadi...
3: Masih ramai atau tidak.
0: Iya.
3: Enggak kayak dulu.
0: Iya,
3: dulu
0: Dik.
3: Memang.
0: Sekarang sudah mulai Mi bergeser. Anunya pemahamannya iya. Masyarakat ini jadi
3: terlalu,
0: banyak yang tinggal. Ya Pak, salam-salam.
3: Dulu memang ramai. Iya.
0: Iya, salam-salam.
3: Buat Ibu Harsina tadi yang baru lewat. Terus Kak Sumi, siapa lagi? Puan Datu.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak Puan Datu. Sapaannya selalu. Puan Datu itu paling setia sapa. dengan anunya pendampingnya. Terus Bunda Sofi, Pak Rading, Bu Nursia bersama pasangannya, sama semuanya yang Bu tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Iya, assalamualaikum, lanjut tugas, Ki, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir lagi. Penelpon keempat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ye, Kelontarung.
4: Kelontarung kenapa dia anak kiri kan telepon dia.
0: Pernah bagusnya di. Sorry.
4: Alhamdulillah
0: Desewan di. Alhamdulillah. Tidak dia anak kiri kan Pak Desewan. Ternyata bagus sih kalau Desewan menelpon tadi tuh. Pecah suaranya di. Ini bagus Mi ini suara tak
4: bagus suara bagus kan ya suaranya.
0: Iya di kenapa biasa kalau saya terima tidak biasa penelpon tidak mendengar ki suaraku.
4: Biasanya memang kalau luar kota atau dalam kota telepon biasa bagus di
0: itu Mi. Iya balik. Saya mudah-mudahan tidak lupa terus ki yang buka line telepon biasa. Oke, kita mau cerita sedikit nih tentang tradisi 10 Muharram. Besok ini biasanya ramai didatangi yaitu penjual pecah belah.
4: Iya. Sekarang sudah apa namanya? Ada yang melaksanakan, ada juga yang tidak.
0: Iya.
4: Tetapi yang melaksanakan tidak dilarang, tidak dipaksakan.
0: Iya.
4: Yang tidak melaksanakan juga begitu.
0: Karena kan bukan
4: jadi sini sama-sama. Ini kan ini
0: tradisi.
4: Sebenarnya bukan agama, budaya.
0: Ya, budaya Ji. Iya.
4: Budaya ini yang baruslah.
0: Betul. Cuma biasa banyak orang yang kasih jadikan keyakinan bahwa kalau tidak belanja begini itu yang perlu diluruskan. Jadi mencampurandukan antara budaya dengan agama.
4: Ya sebenarnya kalau kita amati, kalau tidak ada budaya tidak kuat agama, tidak ada agama tidak kuat budaya, begitu sebenarnya. Jadi kita memang saling memperagakan ini semua supaya kita bisa seragam toh.
0: Okay. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya saya buat Pak Gapur, Ahmad Arjuna, Pak Lupus, Pak Padin, Anwar, Pendatu, Bunda Sopi, Tantri, Tentu Yusuf Pabobi di Polmana Sri Diwotu, Junedi, Kika di Sabang, Arpa di Silayar, Arjabal, Dimas, Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Takalar, Samanur Intan di Takalar, Tio, Sidan, Ismail Yuda, semua-semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya.
4: Buat Beruslan, sehat selalu dan sukses ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berdaya. Kita hadirkan dulu kelongnya Nifas Salasa. Selamat kembali ke ringan.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Baik sahabat budaya, masih ada waktu 10 menit kebersamaan kita di acara Gelontarong. Yang mau bergabung kami masih tunggu di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gelontarong Korslam.
0: Ya, dari?
1: Dari Pak Asis di Baros.
0: Oke, Pak Asis. Pak Asis, lagunya apa dulu Pak Asis? Kita mendengarkan
1: Tacecana, Pagi Bugis.
0: Hah?
1: Tacecana.
0: Tacecana, nih. Tunggu dulu. Dek. Siapa penyanyinya?
1: Kurang tahu juga itu.
0: Lagu baru. Oh, Natasha. Natasha, di penyanyinya. Salam.
1: Iya.
0: Senang. Oke, kalau di daerah tak? Daerah Maros, masih ada nggak tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Maros terkait dengan itu?
1: Iya, masih
0: di?
1: Anut, Picak Sura namanya.
0: Picak Sura.
1: Dibawa ke masjid.
0: Oh, dibawa ke masjid, dibagi.
1: Iya.
0: Oh, Masya Allah, itu bagus.
1: Makan bersama di masjid.
0: Maksudnya pada saat buka puasa? Kan biasanya
1: ini satu masuk bulan Muharram.
0: Oh, selama bulan Muharram, bukan hanya disususkan 10 Muharram, Di.
1: Iya.
0: Pokoknya sepanjang bulan Muharram gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Salam-salam lagi, Pak Lek.
1: Pertama ada Pak Radi di Bantimurung. Opa Din di Tidung, Ibu Lina di Petrang Utara, Bunda Sopi di Papau, Pak Rahim di Kutai Kartanegara. Dimas di Bolangi. Siapa lagi? Nur Sinta di MU. Ibu Arsina di Paropo. Dan semuanya teruslah.
0: Iya.
1: Yeah, terima kasih banyak, lanjut tugas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, Kiran Tarung.
2: Kiran Tarung,
0: Ambo. Kenapa ada suara robot lagi? Berarti di sini.
2: Kenapa gitu, Pak?
0: Ya.
2: Kenapa suara robot?
0: Iya nih. Bagaimana? Sudah bagus?
2: Ya.
0: Ya, sudah bagus, Mi?
2: Bagus,
0: ya. Ya, lumayan.
2: Oh, ya.
0: Oke, Bu Nursia, kalau di... Ya. Malam ini kita mau mendengarkan lagu apa ini?
2: Kalungnya anu. Salah satu.
0: Sudah minta tadi.
2: Sudah beli. Yeah. Salah satu.
0: Oh, yang penting ada salah satunya, Di.
2: Iya.
0: Salah satu. Kita oke, okay, salam-salamnya.
2: Salam-salam. Dan ditanya,
0: Kak. Oh iya, tahu. Di, hampir ke waktu ini, saya masih bisa, Pak. Iya. Kalau di daerah tak biasanya pampang ini apa biasanya? Tradisi 10 Muharram.
2: Biasa membuatnya. Mm-hmm. Kalau di masjid itu, biasa sekiran orang menyambut bulan 10 Muharram. Kita makan-makan, kita bilang orang anu bubur itu, bubur. Ya macam-macam di atasnya itu.
0: Iya.
2: Yeah. Ya begitu. Jadi biasa ada orang juga belanja, beli yang tajam-tajam dengan yang runcing-runcing.
0: Oh, yang tajam-tajam. Kalau yang runcing itu apa biasanya?
2: Misalnya ada pisau.
0: Pisau di, oh
2: iya. Yeah. Ada juga itu sude.
0: Apa itu maksudnya kira-kira nih?
2: Kurang tahu itu, Mbak. Oh, tahu.
0: Supaya tajam kira sakinya.
2: Iya, Mbak. Iya, Dini.
0: Kapan?
2: Tajam rezekinya. Hmm. Itu timba-timba juga, Mbak.
0: Oh, timba juga, Dini.
2: Iya, banyak beli itu kedai perhatikan di pasar.
0: Iya.
2: Banyak juga yang membagi-bagi biasa.
0: Iya, itu bagus itu sedekah.
2: Iya.
0: Banyak ya. Salam-salamnya.
2: Iya, salamnya. Ada Pak Asis yang baru lewat. Ada Bu Harsina tadi. Ada Pak Hamsa, Pak Rading. Ada siapa itu tadi yang ditinung, Bu Ambo?
0: Ibu Kasma.
2: Ibu Kasmadi, oh, Kasmati dong.
0: Iya, Kasmati dong.
2: Makasih, Bu. Sepanta. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetangga kapan dengkanan di sana itu?
0: Mungkin dia saja.
2: Iya, ada Pak Mayani Tasmung.
0: Iya.
2: Bersama Ibu Nurminan Nur. Ada apa itu? Ibu Fatma, ada juga Pak Sani, ada Pak Is, ada Ibu Lina, dan semuanya, Mbok. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Mbok, sehat selalu, Mbok, di.
0: Amin, ya,
2: Mbok. Ya, hati-hati kita pulang.
0: Iya.
2: Pamit, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, dari Bu Nursia tadi menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di acara Nas Kerontarong. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pepek mata rolong poti agang aku tingtinga batu hari narakaya nana pisat ringi padresina allo kia maka.

Ansale ori kiri tubuh di kuburutnu ina.

tanke annale bakiya marramiya wanya masarududu ankanaya wawri kodon otubuku sitalami patanke tanke anku labusutni atsinkuna kandre ololo otubuku kereni antu pakkalabini annu anragaraga kori kuburunu kereni antu pasingaya annu ansareo ansaleo riko tatsi atsi yarami naina.

Mi masar lo dudu nyawa yang kadanya oh tubuku oh nyawa pada lusuku sikini mi salah kisikini mulai baki nakana mo talasat na tubuah.

anka tanke annale baki amara minya waya masar dudu anka naya wari kodon otubu kuti salami patanke tanke anku labu sutni atingku nakandre ololo otubu kukereni antu pakalabini anu anraga raga kori kuburunu kereni antu pasingayanu ansareo ansareo riko tatsi atsi arami nai nai ketom.

naraka nakana motala sana tubua wanya waikuwa obatana kalelu suku napuna batu mozala ngalo kiyama kapari pari makolinta mangeri na aaa ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

gaw gaw ki atanku i amaliya mako mangeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo kiyamaka tambami anjo kalat biranna mala.

tal o malaikat ku kirae ukiriki arena mangge na tiagang anron nanan boli riangan na aratat nanu pasi cini lalo talang

talanya waya nakana o kareng ku apala parami sitengari kareng ku lamang senyati kini tubuhku apa di nani palalo mori Allah ta'ala lekbaki alam pamisi kini tubuh nama lompo dulu kamban.

masar lo dudu nyawayang kadaya o tubuku o nyawa palalu suku sikini mi salam sikini mulai bakina kana mo tala sana tubuah.

ki atanku i amali amakoma ngeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo kiamaka kamami anjo kalabiran nama.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Saribata Malabriku dimanapun berada. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program kesayangan tadi Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, baik itu di gelombang FM maupun di aplikasi streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Sahabat budaya, tentunya kebersamaan Bang Rian di pagi hari ini akan kutemani hingga pukul 10 pagi nanti menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar sahabat budaya. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, mengawali perjumpaan Bang Rian pagi hari ini, kita akan mendengarkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Surahman dan Darlius, Surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Radio Kesayangan tadi Pro 4 RRI Makassar. Salam kiki, marang kelingan sahabat budaya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah. Hadap

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Makassar insyaallah, yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di acara Nuansa Fajar, dan insyaallah yang kita akan ambil tema adalah bis, ya. Jadi bukan mobil, tetapi bahagia itu sederhana. Insyaallah. Para pendengar RRI Makassar insyaallah, yang tentunya kita harapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari kita bangun tidur tadi sampai tidur kembali, ternyata tidak pernah kita luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuzuha, al-ayah. Sekiranya engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, sekiranya kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Allah Akbar. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua menginginkan, bahkan berharap, selalu diliputi dengan kebahagiaan. Kita selalu diliputi oleh ketenangan, aman, nyaman. Itulah yang selalu kita harapkan dalam kehidupan kita. Bahkan diajarkan melalui Nabi tentang satu doa, di mana doa ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201 yang sering kita ulang-ulangi dalam sholat 5 kali sehari, mungkin tambah dengan sholat-sholat sunnah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya, itulah doanya, bahwa kita meminta kepada Allah diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan kita juga berdoa supaya kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal bahagia, bahagia ini kenapa kita katakan bahagia itu sederhana? Sebenarnya kebahagiaan itu tidak susah untuk kita cari. Tidak perlu mungkin kita berkunjung ke suatu tempat baru kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu bisa didapatkan dari rumah-rumah kita. Nah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, jadi sejatinya dalam rumah ini harus kita munculkan kebahagiaan. Ya, jadi kalaupun misalnya bapak-bapaknya yang sering nongkrong di kafe lebih bisa bertahan lama di tempat-tempat ngopi daripada di rumahnya, ini bisa jadi kita bisa ambil atau bisa muncul pertanyaan, apakah lebih bahagia di rumah atau lebih bahagia di kafe? Ya, meskipun tidak ada salahnya kita bisa full, bisa silaturahmi dengan teman-teman, ya ngopi di suatu tempat tidak ada salahnya. Selama ya di situ ada kebaikan. Mungkin kita bicara-bicara tentang kebesaran Allah, ya saling bersilaturahmi dan lain sebagainya. Namun ketika kebahagiaan ini sebenarnya Allah letakkan kepada hati-hati kita, maka bahagia itu sebenarnya
harus kita selalu tautkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahagia ketika kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika dikatakan bahagia itu sederhana, bisalah kita mulai dari rumah kita masing-masing. Mari kita wujudkan kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Ya, misalnya contohnya mungkin pasangan suami istri, ya. Di situ bisa kita dapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang harus kita munculkan yang pertama adalah AC. Dalam rumah tangga kan biasa ada AC. Apa itu AC? Ada cinta. Jadi perlu pendengar yang budiman, jadi perlu ada cinta dalam rumah tangga. Terlebih lagi bukan hanya rasa cinta dari pasangan suami istri ataupun pasangan dalam keluarga kita ada perasaan cinta, tapi terlebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada perasaan cinta setiap anggota keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dilakukan seorang suami, apa yang dilakukan oleh seorang istri, tentunya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika seorang suami harus dituntut sama Allah untuk melindungi keluarganya, sebagaimana dalam surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tentunya inilah kebahagiaan kita, karena kebahagiaan yang diimpikan oleh seorang muslim adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun ketika kita hidup di dunia, kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Seorang suami ataupun istri yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, maka yakinlah bahwa kebahagiaan itu akan terwujud dari pasangan suami istri. Ya. Contoh sederhananya mungkin yang sering ditinggalkan sekarang adalah cium kening istri, ya, ataupun cium jidat istri, cium tangan suami dan lain sebagainya. Kenapa sih hari ini kita hal-hal sederhana itu kadang hilang? Ya, karena kita tidak biasakan. Padahal kalau kita mau berpikir sederhana, kira-kira kalau cium istri orang berpahala atau dosa? Nah, tentunya dosa. Berarti kalau cium istri itu berpahala. Allahu Akbar. Maka dari itu, ya marilah kita sama-sama bangkitkan lagi kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Ya, mungkin dengan cara apa lagi? Ya, dengan cara saling ngobrol. Oh, misalnya ya, kita contoh kecil lagi, ketika kita mungkin seorang suami istri ini yang memiliki pekerjaan, mungkin berjauhan, makanya sering telepon, ya. Bisa dengan kata-kata yang sederhana, misalnya ucapkan salam, ya kan? Assalamualaikum sayang, ya. Bukan yang terjadi, di mana? Kan ya, kelihatannya kasar. Nah, kan seperti itu. Ini boleh kita yang berbuat seperti itu. Itulah bagaimana wujud kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tidak perlu kita cari, tapi ada dekat dengan diri kita, ada di dalam keluarga-keluarga kita. Nah, sesudah tadi ada AC, nah, kita lanjut ke kulkas. Nah, ya, nah, apa itu kulkas? Kulakukan karena sayang. Allahu Akbar. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin rumah tangga, misalnya sebagai seorang suami, itu wujud rasa kasih sayang kita kepada keluarga kita. Ya, contohnya, kita mengingatkan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Ya, ingatkan istri-istri kita berhijab. Itu kulkas, ya, kulakukan karena sayang. Jadi bukan hanya ya kita ingatkan suami sudah makan atau belum, ingatkan istri ya sudah waktunya tidur. Meskipun tidak diingatkan makan, tidak diingatkan minum, dia akan minum, dia akan makan, bahkan dia akan tidur dengan sendirinya karena dia akan suatu saat akan butuh. Tapi kalau kita tidak ingatkan tentang perkara agama dalam rumah tangga, bisa jadi dia akan lupa, ya, dengan kesibukan suami ataupun kesibukan istri. Karena tidak diingatkan untuk dekat dengan Allah, mereka akan lupa. Jadi bagaimana sama-sama kita ini, ya,
melakukan sesuatu hal karena wujud kasih sayang kita atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali yang harus bisa kita lakukan. Mungkin bisa memberikan hadiah, kan kita disunahkan untuk saling memberikan hadiah untuk menyenangkan ya pasangan suami istri misalnya. Mungkin bisa dengan membeli coklat ataupun ada bawa bunga ya. Meskipun ibu-ibu biasanya suka dengan bunga apa ya, bunga yang buatlah hatinya berbunga-bunga. Ya, memang kadang awalnya mungkin yang susah ya, awalnya susah, tapi kita harus biasakan. Ya, hal-hal yang sederhana ini bisa mewujudkan kebahagiaan dalam lingkup keluarga kita. Ya kan? Ya, mungkin yang berat adalah untuk memulainya. Misalnya seorang istri mungkin sudah lama sekali tidak pernah mencium tangan suaminya. Seorang suami mungkin sudah lama tidak mencium kening istrinya. Ya inilah ya, cuma awalnya saja itu mungkin yang, karena jangan sampai mungkin ketika seorang istri cium tangan suami, jangan sampai dia ragu atau beranggapan nanti lah istriku, ada apa ini? Sakit ya? Demam ya? Ada apa ini tiba-tiba cium tangan? Ya janganlah seperti itu. Jadi kita anggap itu sesuatu hal yang lumrah. Nah, itulah bahwa dalam rumah tangga ini harus tadi ada cinta, kemudian kita lakukan sesuatu hal atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita hindari adalah dalam keluarga ini, yaitu jangan sampai tercipta dispenser. Apa itu dispenser? Di sisimu penuh sengsara. Nah, inilah kadang banyak terjadi. Ya mungkin keretakan dalam rumah tangga. Apalagi teman auzubillah, seorang suami mungkin tanpa alasan dibenarkan ya sering mukul istrinya, sering bentak istrinya dan lain sebagainya. Ini yang kita hindarkan. Apalagi sekarang banyak terjadi kasus KDRT. Nah, inilah karena seorang suami ini tidak bisa mengayomi keluarganya. Nah, sementara kita ini sebagai laki-laki ini ya sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Sebenarnya bagus itu KDRT. Ya, KDRT itu kamu datang rindu terobati. Ya, coba jika KDRT yang baik ini yang harus kita hidupkan dalam keseharian kita. Ya, mungkin satu jam tidak ketemu istri, kita telepon istrinya, ataupun istri yang telepon suami. Jadi bukan berarti dalam keseharian kita itu kegiatan seolah-olah harus, katanya harus lapor, tidak. Ini di bagian untuk bagaimana menjaga kehormatan keseharian kita. Ya, intinya adalah hidupkan suasana-suasana agama ya dalam rumah tangga kita. Seorang suami memberikan contoh ya, mengayomi keluarganya ya, misalnya memberikan contoh dia menjaga sholatnya, mungkin dia menjaga amal-amalnya, bahkan akhlak-akhlaknya. Kadang tanpa disadari kitalah suami istrilah yang kadang memberikan contoh ya kepada ahli keluarganya. Karena sebenarnya pesantren pertama seorang anak itu adalah di rumahnya. Nah, ketika seorang istri ataupun seorang suami ya dalam rumahnya seolah-olah ya seperti orang berjauhan, bapaknya, mamanya ya bicara seolah-olah saling teriak-teriak. Nah, itulah yang diikuti oleh ahli keluarga. Jadi jangan heran kalau seorang anak juga sering teriak-teriak sama ibunya, seorang anak sering teriak-teriak sama bapaknya. Jadi mungkin contoh dari kita-kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita menghidupkan agama dalam keluarga kita, dan kemudian kita ciptakan akhlak yang baik ya, saling berkasih sayang. Nah, tentunya akan menimbulkan rasa cinta dalam keluarga. Dan yang paling penting adalah kita yakin bahwa hati-hati kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagaimana yang sering kita doakan juga, ya muqallibal qulub tabi qalbi ladini, ya Allah ya Zat yang membolak-balikkan hati. Artinya Allah ini yang menguasai hati-hati kita. Nah, makanya pentingnya kalau kita ajak keluarga kita ini untuk taat sama Allah, maka Allah lah yang menjaga hati-hati kita ini dalam keluarga. Siapa yang bisa menjadikan seorang istri
cinta kepada suaminya, bahkan sebaliknya, dia seorang anak sayang kepada ayahnya. Hanya Allah lah yang bisa membuat rasa cinta itu. Ya, karena rasa cinta ini kan tidak bisa kita beli, dan tidak bisa kita bayar. Jadi yang betul-betul yang hak mengatur, ya dialah Allah. Makanya kalau tidak ada suasana agama dalam rumah tangga, sepertinya sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Di mana hari ini kebahagiaan mungkin kadang kita letakkan pada amwal, kepada harta benda, padahal sejatinya tidak terletak di situ namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada amal-amal agama. Maka jika di dalam keluarga itu hidup amal-amal agama, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah, yakinlah keluarga itu bahagia. Nah, makanya yang sering kita doakan ketika seorang itu walimah ataupun nikah, doanya itu adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi semuanya ini akan didapatkan tidak lain tidak bukan hanya dengan cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama harapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita cari kebahagiaan ini tidak jauh. Tapi kebahagiaan itu ada dalam keluarga kita, ya maka dari itu kita hidupkanlah suasana agama dalam rumah tangga kita, wujudkan kasih sayang, jangan abaikan hal-hal yang kecil yang bisa menjaga kecintaan kita, bisa menjaga kebersamaan kita, ya. Jangan beranggap bahwa hal-hal yang besar bisa membuat kita bahagia, tapi hal-hal yang kecil lah mungkin bisa menjadi awal. Kecil-kecil, sedikit-sedikit, lama-lama jadi mungkin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya untuk saya ini yang menyampaikan. Adapun benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun hilafnya dari saya pribadi, ya salam dari Bripka Agus Salim, dai KPK, komunitas pendawa keren Kabupaten Bone. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Baik sahabat budaya, masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan terus melestarikan kearifan lokal keagamaan melalui tradisi pembuatan Jepe Sura atau bubur Asyura. Setiap memperingati tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam, hidangan khas berbahan dasar beras yang dimasak dengan santan kental ini disajikan bersama aneka lauk pendamping seperti irisan telur dadar, abon kelapa, ikan bandeng hingga mie goreng. Proses pembuatannya syarat akan nilai kebersamaan karena melibatkan partisipasi aktif keluarga maupun komunitas warga sekitar yang bergotong royong menyiapkan bahan, memasak dalam kuli besar hingga menyajikannya. Sebelum menikmati bersama, wadah-wadah berisi Jepe Sura terlebih dahulu dikumpulkan untuk diprosesi ritual doa dan zikir bersama atau baca-baca yang dipimpin oleh tokoh agama setempat guna memohon keselamatan, rasa syukur, serta menolak bala. Setelah didoakan, bubur tersebut dibagikan secara luas kepada anak sanak saudara dan para tetangga tanpa memandang latar belakang sosial. Tradisi tahun ini bukan sekedar urusan kuliner musiman, melainkan wujud nyata penguatan ikatan sosial, toleransi, dan kepedulian antar sesama yang dibalut dengan kekhasan budaya spiritual masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar tas semua sahabat budaya di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 25 Juni 2026. Bagaimana kabar tah? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat di pagi hari ini, apalagi bisa menyimak dan mendengarkan siaran kami di gelombang 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Tentunya seperti biasanya di program acara Panorama Kota Daeng, kita menghadirkan beragam informasi di ruang dengar tas sahabat budaya. Nah, untuk informasinya di lingkup Kota Makassar dan sekitarnya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: FM Pro 4 RR Makassar. Sahabat muda masih bersama kami di acara Panorama Kota Dayang. Baik, kita sajikan informasinya untuk Anda di pagi hari ini, yang dimana informasinya diawali dari informasi gelombang pertama dari kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PESPARAWI Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai perjalanannya. Sebanyak 18 personil yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 bertolak dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros pada Selasa kemarin, 16 Juni dini hari. Setelah mengudara selama kurang lebih 2 jam 40 menit, rombongan yang dikomandani oleh pengurus LPPD atau Lembaga Pengembang PESPARAWI Daerah Kabupaten Tanah Toraja, Ida Ibrahim, akhirnya mendarat dengan selamat. Burung besi yang membawa mereka menyentuh landasan pacu Bandara Rendani di Sowi, Distrik Manokwari Selatan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Rombongan perdana yang menggunakan maskapai Super Airjet ini dilepas langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh Ketua Panitia Pemberangkatan Kontingen PESPARAWI Sulsel Alfred CBSS. Anggota kloter awal ini didominasi oleh Delegasi LPPD Kabupaten Tanah Toraja yang terdiri dari 14 orang tim vokal grup meliputi 11 peserta serta 3 pelatih dan ofisial ditambah 2 orang solois cilik untuk kategori solo anak usia 7-10 tahun dan 11-15 tahun yang didampingi oleh 2 orang tua mereka, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Pembangunan jembatan Barombong di Kota Makassar tak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam pengusulan program Impres Jalan Daerah 2026. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sulsel mengungkapkan beberapa opsi yang bisa dilakukan ketika jembatan ini dianggap memang perlu untuk dibangun. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sulsel Indra Cahya Kusuma menyatakan masih ada opsi lainnya agar jembatan Barombong bisa tetap masuk untuk kemudian dilakukan pembiayaan melalui APBN. Menurutnya, apabila kemudian nanti jembatan Barombong memang layak dan dilanjutkan secara program melalui diskresi Menteri Pekerja Umum, bisa disetujui seperti itu selama nanti misalnya ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Baik sahabat budaya, satu informasi lagi kami sajikan di ruang dengar Anda. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan 10 provinsi sentra produksi nasional untuk mengamankan stok beras serta melakukan mitigasi risiko kekeringan dengan melakukan program percepatan luas tambah tanam. Salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulsel merupakan daerah yang menjadi penopang lumbung pangan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel, Bustanul Arifi menilai langkah ini salah satu upaya dalam memitigasi dampak kekeringan ekstrim di sektor pertanian sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional. Stabilitas hasil panen di wilayah tetap aman dan terjaga. Dari yang menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan penunjukan tersebut melakukan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan identifikasi wilayah, sehingga diharapkan mampu meminimalkan potensi penurunan angka produksi padi periode musim kemarau, termasuk juga dengan Kementerian Pertanian untuk merumuskan kebijakan terkait percepatan pertanaman. Baik sahabat budaya, nanti Bang Ring akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: makin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeay, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ubur-ubur ikan lele. Orang bijak bayar pajak, Le.
2: Masih bersama kami di program acara Panorama Kota Daeng, Sobat Budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya di ruang dengar Anda. Informasinya mengenai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memanfaatkan ajang Indonesia Gastro Diplomatic Series yang berlangsung selama 2 hari 23 hingga 24 Juni 2006 untuk mendorong keterlibatan pelaku industri dan usaha kecil menengah dalam memperluas akses pasar termasuk peluang ekspor ke mancanegara. Pada hari pertama pelaksanaan IGS, Disperinda Kota Makassar menggelar pameran dagang lokal yang menghadirkan berbagai produk unggulan industri dan UKM binaan. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi sekaligus memperkenalkan potensi produk lokal kepada tamu dan delegasi yang hadir dalam rangkaian acara internasional tersebut. Selain menampilkan produk kerajinan dan makanan olahan, pameran juga diramaikan dengan berbagai kegiatan demonstrasi produk yang melibatkan para pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, para pengusaha industri dan UKM memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan kualitas serta proses produksi yang menjadi keunggulan produk mereka. Informasi berikutnya kami sajikan untuk Anda kembali Sobat Budaya. Spouse atau pendamping delegasi Indonesia Gastro Diplomatic Series 2006 mengunjungi Istana Balalompua Kabupaten Goa pada Rabu kemarin. Kunjungan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan warisan sejarah Sulawesi Selatan kepada para tamu mancanegara. Rombongan didampingi oleh Spouse of Director General of Information and Public Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs, Sinta Ekawati Subolo. Setibanya, rombongan disambut hangat oleh Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama jajaran pengurus Dekranasda Kota Makassar. Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan penampilan tari padupa, simbol penghormatan dan sambutan kepada tamu kehormatan. Para peserta kemudian diajak mengenakan busana adat Sulawesi Selatan. Para tamu perempuan tampil anggun mengenakan baju wodo, sementara tamu laki-laki mengenakan patonro. Pengalaman tersebut disambut antusias oleh para delegasi. Mereka berfoto bersama sambil mengagumi keunikan warna dan model busana baju bodo. Baik sahabat budaya, Federasi Hoki Indonesia, Pengurus Provinsi Sulawesi Selatan berharap seluruh proses persiapan pelaksanaan cabang olahraga hoki pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2006 dapat segera dimatangkan. Harapan tersebut disampaikan Ketua FHH Sulsel Gajah Mada Harding kepada RRI. Menurut Gajah Mada, waktu menuju pelaksanaan porprov yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang semakin dekat. Karena itu, berbagai kebutuhan yang masih belum mendapatkan kepastian perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu tahapan persiapan pertandingan. Ia menyebut beberapa hal yang masih menjadi perhatian antara kesiapan fasilitas pertandingan di Kota Siwa serta kepastian dukungan pendanaan untuk sejumlah nomor yang akan dipertandingkan dalam cabang olahraga hoki. Biasa boleh informasi berikutnya kami sajikan untuk Anda. Aksi pencurian helm yang diduga berulang kali terjadi menjadi sorotan dan viral di media sosial. Peristiwa itu berlangsung di kawasan Kecamatan Panakukang, tepatnya di salah satu warung kopi di Jalan AP Petarani. Kejadian terekam jelas oleh kamera pengawas pada Selasa dini hari sekitar pukul 4:28 WITA. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria mendekati area parkir kendaraan Ia kemudian mengambil sebuah helm yang terpasang di sepeda motor milik pengunjung warkop. Warga setempat menyatakan aksi serupa bukan kali pertama terjadi. Pelaku diduga kerap menyasar pengunjung warkop aspirasi maupun kendaraan yang terparkir di sekitaran deretan ruko di jalan tersebut, sahabat budaya. Baik, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Panorama Kota Dayak. Kita kembali dengarkan lagu-lagu di pagi hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di acara Panorama Kota Dayak. Kita lanjutkan lagi informasi untuk Anda. Kapal Kasutri 6002 Bahar Kampolri membawa rombongan Polda Sulsel tabur bunga di tengah laut. Menjelang peringatan HUT Bayangkara ke-80, tabur bunga Polda Sulsel di laut sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Tabur bunga di laut Polda Sulsel dipimpin oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro didampingi oleh Ketua Bayangkari Daerah Sulsel Nyonya Upi Juhandani, turut hadir juga beberapa pejabat lainnya. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menyampaikan bahwa tabur bunga di laut memiliki makna mendalam dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan kepada seluruh personel Polri. Lebih lanjut, Kombes Pol Didik Suaranoto mengatakan, melalui kegiatan tabur bunga di laut sebagai momentum Hari Bayangkara ke-80, diharapkan seluruh personil Polri, khususnya di wilayah Sulsel, dapat terus meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baik, sahabat budaya, informasi berikutnya. Tim Forum Kota Sehat Kota Makassar menggelar sosialisasi dan pembinaan bagi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat serta Kelompok Kerja Kelurahan Sehat di Kecamatan Telmate. Kegiatan ini tentu memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan berkelanjutan sekaligus mempersiapkan Makassar menuju penilaian kota sehat tingkat nasional. Ada informasi kriminal, sahabat budaya. Personil unit opsional Reskrim Polsek Rapocini jajaran Polrestabes Makassar berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana pencurian kartu ATM yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 15 juta rupiah. Pelaku pencurian yang ditangkap polisi merupakan lelaki inisial AH, umur 24 tahun, di perumahan Bumi Palangga Mas, Kabupaten Goa. Kapolsek Rapocini Polrestabes Makassar Kompol Ismail melalui Kanit Reskrim Ibtu Muhammad Ali Jeras menjelaskan bahwa pengungkapan kasus pencurian kartu ATM merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang disebut terjadi di kawasan kampus Unismu. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengambil dompet milik korban yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor. Baik, informasi berikutnya masih kriminal. Personil opsional Polsek Beringkaraya Polrestabes Makassar berhasil mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai saat pelaksanaan patroli. Pelaku membawa tajam samurai merupakan lelaki MP saat personil opsional Beringkaraya melaksanakan pencarian keberadaan tiga orang pemuda mencurigakan. Ketika menindaklanjuti laporan keberadaan tiga orang yang dicari, personil opsional segera bergerak menuju lokasi keberadaannya dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pemuda yang dimaksud. Dari hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan satu bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang salah seorang pemuda berinisial MP. Sahabat budaya. Baik, informasi terakhir yang kami sajikan untuk Anda. Ini menjadi topik kita di pagi hari ini, tentunya di acara Bahari Basa. Tradisi membeli perabot rumah tangga, pakaian maupun berbagai kebutuhan keluarga pada 10 Muharram masih dijalankan oleh sebagian masyarakat. Tradisi tersebut umumnya dilakukan dengan harapan memperoleh keberkahan rezeki sepanjang tahun. Namun, praktik ini perlu dipahami secara profesional agar tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ulama sekaligus Ketua DPP IMIM Ishak Samad mengatakan, mayoritas ulama menegaskan tidak terdapat dalil sahih yang secara khusus mengajurkan pembelian perabot rumah tangga atau barang tertentu pada 10 Muharram. Menurutnya, tradisi tersebut tidak memiliki landasan syariat yang kuat apabila diyakini memiliki keutamaan khusus. Baik, sahabat budaya, topik ini nanti kita akan bahas di acara berbahasa. Kira-kira tradisi masyarakat Bugis Makassar di 10 Muharram itu apa? Nah,
Demikian pula informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua, sahabat budaya, dan tentunya nanti kita akan kembali lagi di program selanjutnya di acara Baribahasa. Terima kasih atas kebersamaannya, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Baratna Pro 4.
1: Bagi sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, momen 10 Muharram atau Hari Asyura tidak hanya diperingati dengan puasa sunnah atau menyantap bubur Asyura. Ada sebuah tradisi unik yang telah mengakar turun-temurun, yaitu berbondong-bondong membeli perabot atau alat-alat dapur baru seperti panci, wajan hingga sendok sayur. Pasar tradisional dan toko kelontong mendadak ramai dipadati emak-emak yang berburu barang-barang tersebut. Kepercayaan lokal menyebut bahwa membeli perlengkapan memasak pada hari baik ini menyimbolkan harapan agar dapur mereka selalu ngebul atau membawa keberkahan serta kelimpahan rezeki bagi keluarga sepanjang tahun ke depan. Secara filosofis, tradisi ini bukan sekedar ajang konsumtif, melainkan wujud rasa syukur dan doa yang dikemas dalam aktivitas sosial. Alat dapur dipilih karena merupakan simbol dari pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan domestik sebuah rumah tangga. Menariknya, fenomena tahunan ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi pedagang perabot lokal yang omsetnya melonjak drastis dalam sehari. Melalui perpaduan antara nilai spiritual, harapan akan masa depan yang lebih baik dan geliat ekonomi warga, tradisi 10 Muharram ini tetap lestari dan menjadi warna tersendiri dalam kekayaan budaya Nusantara.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya di program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya di pagi hari ini sahabat budaya, di acara Bari Basa kita akan mengundang Ki semua yang bisa bergabung di pagi hari ini. Silakan Ki, nanti Bang Rian tentunya akan membuka kesempatan Ki untuk semuanya di acara Bari Basa, baik line telepon biasa maupun WA. Dan sahabat budaya, tentunya di pagi hari ini Bang Rian harap lagi semua sehat-sehat. Mungkin sahabat budaya sudah mulai beraktivitas pagi hari ini, semoga dilancarkan Ki semua aktivitas ta. Bagi yang mungkin lagi tidak enak badan, semoga diberikan kesehatan, bisa pulih kembali, dan tentunya diberikan rezeki yang selimpah-limpahnya bagi kita semua sahabat budaya, apalagi yang mendengarkan di pagi hari ini di Perompat RRI Makassar. Dan tentunya di pagi hari ini di program acara Bari Basa kita akan membahas tentang tradisi-tradisi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bugis Makassar di 10 Muharram, atau di ya kegiatan apa saja itu, tentunya kita akan bahas, kita akan cerita-cerita santai lah di acara Bari Basa di

Fatma, ada Bunda Cida, ada Ibu Nur, kata Ibu Nur Huda yang lagi sakit di rumah sakit sekarang. Semoga diberikan kesehatan ya, lekas sembuh ki semua bunda-bunda aku. Nah, ada Bu Jo Buniar, ada Indah, ada juga Opa Is, ada Opu Amran, ada Pak Hamzah, ada Bu Nur Sia sampai Umar, ada Ibu Andika Risma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada Deng Sarro, ada juga Bang Iwan dan Bang One, ada Pak Wahyu, selain juga ada yang Lukmo, ada Bunda Sudarsia, Pak Marsuki, ada Pak Nurdin, Ibu Ramla, Pak RD Mangka, Pak Ismail, ada Pak Asis, ada Pak Datoi, ada Deng Sarro, dan Bang Jono, Dimas, dan semuanya lah pendengar RRI yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu persatu di pagi hari ini. Dan tentunya sahabat budaya, nanti kita akan undang Ki setelah kita dengarkan beberapa persembahan lagu di awal kebersamaan Bang Rian di pagi hari ini. Dan tentunya kita akan membahas kira-kira tradisi-tradisi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat atau pendengar di, khususnya bagi umat muslim di 10 Muharram ini sahabat budaya, di awal tahun baru Islam. Nah, kira-kira apa tradisi-tradisi? Salah satu contoh tadi yang Bang Rian sempat sampaikan, diinformasikan di Ruang Dengarta, yaitu pembelian alat perabot-perabot rumah tangga. Mungkin juga ada tradisi lain sahabat budaya di daerahnya atau masyarakat, kegiatan-kegiatan apa, tentunya nanti Bang Rian akan undang Ki di acara Baribasa. Oke, kita dengarkan dulu lagu persembahan Bang Rian di awal kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: Sekali di udara. Tetap udara.
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya, jumpa lagi tentunya bersama kami di acara Bari Basah. Kita undang di 0811-400-9250. Oke, sudah ada ini penelpon kita di penghujung radio Anda ini. Halo, Bari Basah, assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana berada, bapak ibu, sahabat budaya, semoga pagi ini anda semua sudah siap di depan monitornya.
0: Betul.
1: Jadi silakan pilih. Sekarang di Pro 1 sedang berlangsung siaran langsung. Piala Dunia antara Brasil dengan Skotlandia.
0: Iya. Kalau di Pro 4 apa?
1: Ya, tempat sekarang berlangsung Bari Basah.
0: Bari Basah versus api nih.
1: Bari Basah versus anak-anak.
0: Bagaimana kabar Bang Jano pagi hari ini?
1: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Bagaimana bagaimana live TikToknya, aman Ji?
1: Ya aman lah. Santai saja.
0: Iya, sudah mulai aktif kayak ini Bang Bang John ini.
1: Yang penting foto profil sosial IG-nya.
0: Jangan. Ini memang Pak Ustaz ini luar biasa, memang Pak Ustaz.
1: Jangan foto profilnya kayak anak-anak. Kenyataannya
0: apa?
1: Ya, apa deh.
0: Ih. Bang John, ini kan di 10 Muharram ini, tepatnya di 10 Muharram ya, setelah di awal tahun Islam ini. Nah, ini mungkin ada sepengetahuan tak, atau mungkin di keluarga yang sekarang, atau mungkin ada informasi yang kita ketahui. Ini tentang tradisi di 10 Muharram itu, biasa-biasanya itu di kita ini di daerah Sulsel ini apa-apa saja tradisinya kalau 10 Muharram, khususnya bagi umat muslim lah.
1: Iya. Jadi tradisi, sisi tradisinya.
0: Iya.
1: Jadi jangan lagi bilang apa dalilnya. Salah tempat gitu dari kan kita dari melihat dari sudut pandang budaya tradisi.
0: Jadi kan tradisi bukan dari segi agama ya, tradisi ya.
1: Iya, tradisi ya, tapi menjadi kebiasaan dan tentunya yang dilakukan oleh umat muslim sama yang Bugis Makassar ya.
0: Iya, Bugis Makassar.
1: Ya, karena itu orang susah makan aneh. Aneh memang. Aneh tapi nyata.
0: Bukan aneh, unik.
1: Ya, kalau unik aneh lah.
0: Beda lah.
1: Iya toh. Beda kah?
0: Beda.
1: Terus berdebat masalah itu.
0: Iya.
1: Jadi dari dulu sampai sekarang itu banyak yang pertama. Sekarang sih banyak puasa.
0: Iya.
1: Puasa kan ada anjuran. Puasa 9 dan 10 hari. Jadi dengan harapan mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang kedua, utama ini ibu-ibu ini.
0: Iya, ibu-ibu.
1: Berarti itu peralatan rumah tangga. Yang bentuknya bundar-bundar.
0: Bundar-bundar.
1: Iya, kan? Seperti baskom itu. Tapi
0: harus bundar kah?
1: Ya katanya sih itu, kalau saya lihat itu, saya tidak tahu apa filosofinya. Yang penting itu kalau hari ini yang diserbu itu adalah penjualan itu, barang-barangan itu, apa namanya, plastik-plastik itu.
0: Iya.
1: Kalau ke pasar sekarang yang dipenuhi itu ya penjual itu, gayung lah atau apa sebagainya.
0: Itu
1: dan itu apa filosofinya, saya tidak tahu. Saya juga tidak pernah tanya.
0: Iya.
1: Jadi apa filosofinya? Itu apa itu namanya panap? Apa itu? Atau baki lah atau apa namanya itu baki? Patapi, kalau dulu di kampung patapi itu sekaligus sebagai untuk padi kan
0: beras. Oh iya, matapi beras ya.
1: Apa itu? Apa namanya itu?
0: Memisahkan beras sama nu itu?
1: Iya.
0: Matapi.
1: Matapi pagero. Yang lain itu patah, pagero sama modernnya.
0: Iya.
1: bahannya juga sama dari biasa dari bambu. Tapi di tengahnya itu biasa berlubang.
0: Oh gitu ga?
1: Iya, untuk memisahkan kan yang dari yang dengan dari yang batu-batunya apa sebagainya.
0: Tapi memang itu dulu di daerah arah ke Ulawang toh pernah diundang sama warga sana di sebelum haram. Betul yang kita bilang tadi, itu warga itu berbondong-bondong beli gayung, baskom, sama itu anu nasi, tempat nasi. Tapi itu nanti dikasih sama orang. Dibagi-bagikan ke orang, tapi kayak anu ki, kayak lebaran ki suasananya itu. Disuruh makan, nanti dibawa ki pulang soko gitu.
1: Bisa kita
0: pasar hari ini.
1: Ya, sampai sore itu.
0: Berarti dia sudah tahu nih kapan 10 Muharram ini saya harus stok banyak ini barang-barang ini. Ya,
1: kan, sudah tradisi kebiasaan itu.
0: Iya.
1: Setiap 10 Muharram itu penjual sudah siap-siap itu. Pokoknya beli barang-barang yang menarik, tapi jangan lupa. Jangan sembarang model, pokoknya yang bundar lah. Jangan segitiga, jangan beli itu. segitiga.
0: Intinya yang bukan bundar tidak dibeli gitu dia.
1: Dibeli jika bukan bundar. Saya tidak tahu apa filosofinya, mungkin ada tak ini filosofinya.
0: Tapi memang secara umum memang begitu. Orang harus cari yang bundar.
1: Ini yang bundar itu. Tapi yang bundar laku ya. Banyak suka yang bundar-bundar itu.
0: Iya.
1: Mau bundar kecil, besar apa sebagainya. Yang ketiga. Kebiasaan itu sampai sekarang itu adalah bubur.
0: Bubur Asyura apa?
1: Iya, bubur Asyura itu yang 10 macam itu.
0: 10 macam. Bubur atau soko?
1: Bubur.
0: Oh, bubur ya. Itu 10 macam, 10 macam bagaimana maksudnya itu bubur?
1: Bubur ada campuran situ, ada mie kacang hijaunya, ada mie apanya, dan sebagainya, dicampur dalam, ada pisangnya, dan sebagainya.
0: Oh, bubur biasa, tapi topping-toppingnya ada 10 macam?
1: Iya, pokoknya bahan-bahannya itu ada kurang lebih 10 macam lah.
0: Iya.
1: Ada mie kacang hijaunya, ada mie pisangnya, pokoknya buah-buah situ ada.
0: Iya.
1: Yeah. Bisa dikasih ubi juga, dan sebagainya. Gitu.
0: Tapi
1: tidak pernah makan begini, sudah ini.
0: Iya, saya tidak pernah makan begini di 10 Muharram. Yang biasa itu cuma makan-makan biasa, kayak makan soko, kayak lebaran begitu. Aduh, buburnya. Oh, ada bubur juga.
1: Adalah. Itu salah satu yang biasa orang gitu, nanti dijadikan nanti apa namanya? Buka puasa.
0: Oh iya, karena berpuasa juga orang di 10 Muharramnya. Oh iya.
1: Jadi itu bubur, tapi itu bubur itu telur, sudah pasti itu.
0: Tapi itu bagian. Apa anunya, filosofinya atau maknanya harus buat bubur di 10 Muharram itu?
1: Saya juga tidak tahu. Saya bukan budayawan lah.
0: Tapi mas sejak dari dulu yang sudah ada begitu di.
1: Iya, saya tidak tahu apa filosofinya. Ada bubur 10-an itu, saya tidak tahu apa filosofinya lah.
0: Tapi itu wajib. Itu. Wajib.
1: Ya namanya tradisi tidak ada yang wajib.
0: Oh iya.
1: Sunat juga bukan?
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Kan
1: bukannya kan tradisi?
0: Tradisi,
1: budaya. Jangan sampai ada sebuah budaya bahwa ini adalah sunat atau apa wajib itu diganti. Itu buat sekali yang bilang begitu itu apa kelontong-lontong namanya itu. Iya, kalau sunat kalau dilakukan dapat amal.
0: Iya.
1: Kalau dilakukan tidak apa-apa. Ini bukan sunat, bukan wajib. Okay. Tapi ini murni tradisi dan budaya.
0: Tapi
1: sudah temurun lah.
0: Tapi tradisi ini sudah masih bertahan sampai sekarang, Bajur, kalau kita lihat.
1: Iya, sampai sekarang. Saya yakin dan percaya banyak ibu-ibu sekarang di rumahnya itu lagi bikin.
0: Iya. Lagi bikin persiapan ke toko-toko.
1: Sore. Iya. Jadi itu sore nanti. tapi baca-baca ini juga.
0: Berarti bapak ini, berarti bapak ini itu siap kami memiliki uang di awal-awal bulan, Di.
1: Iya. Karena itu banyak pengeluaran.
0: Banyak pengeluaran.
1: Perabotan rumah tangga yang dari plastik itu, yang bundar-bundar itu.
0: Tapi kan kalau kita melihat toh, ini kan memberikan dampak positif juga sebenarnya. Dari sisi ekonomi, membantu ya, perputaran ekonomi. Betul. Dari segi makanan kan memberi, itu kan berkah.
1: Iya, rezeki,
0: berbagi. Ya, mungkin jadi, memaknai seperti itu, Di.
1: Ya, mungkin.
0: Ya,
1: karena jelas-jelas namanya manusia.
0: Iya.
1: Ya, apa namanya, bahkan orang Bugis. Nggak pasti kena nih,
0: kan?
1: Bagian mungkin itu kenapa bundar supaya itu rezekinya tidak terputus-putus ya. Kan bundar kan?
0: Jadi iya.
1: Itu ya mungkin saya tahu itu jawaban pribadi saya yang dianggap percaya. Wah nanti habis perbuatan rumah tangga di pasar.
0: Iya.
1: Yang bundar-bundar, jadi itu cuma pendapat pribadi saya.
0: Oh gitu.
1: Jangan dipercaya lah seperti itu. Tapi selama itu tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat agama, silakan dilanjutkan, silakan lestarikan. Dan itu jangan sampai Anda berpendapat budaya itu lebih penting daripada agama.
0: Ya, itu. Intinya. Intinya kita tidak bisa melupakan budaya budaya dan tradisi kita juga.
1: Selama budaya itu dan tradisi tidak bertentangan dengan agama.
0: Jalankan saja.
1: Silakan.
0: Iya.
1: Jalankan saja.
0: Baik.
1: Ketika budaya itu bertentangan dengan syariat agama, jangan dilakukan. Karena itu agama Islam datang itu untuk mengoreksi segala bentuk-bentuk kesyirikan manusia.
0: Masya Allah, Pak Ustaz.
1: Oh iya.
0: Tabarakallah. Masya Allah.
1: Karena kenapa sebelum Islam masuk kan sila satu kan agama yang lain.
0: Baik.
1: Ya artinya ada yang animisme lah atau apa sebagainya percaya. Bagaimana perbuatan-perbuatan itu adalah menurut agama itu adalah bertentangan dengan syarat agama.
0: Baik.
1: Karena itu lebih ke apa namanya kesyirikan. Makanya kita agama Islam datang itu semua itu untuk mengoreksi segala bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia.
0: Iya.
1: Maka banyak itu tradisi-tradisi yang terbatang dengan agama itu dikoreksi.
0: Koreksi.
1: Itu ya tidak dilakukan lagi.
0: Ini
1: nanti mentang-mentang untuk melestarikan budaya. Wah, ini untuk melestarikan budaya tidak apa-apa. Jangan kita.
0: Iya.
1: Ya kan.
0: Baik.
1: Jadi dan 10 Muharram itu mungkin punya kesimpulan dia ya.
0: Tapi ini momen 10 Muharram sebenarnya banyak makna-makna lain, termasuk itu kita mempererat kembali hubungan komunikasi kita sesama orang.
1: Karena banyak itu peristiwa-peristiwa besar terjadi ketika 10 Muharram. Yang pertama itu diselamatkannya Nabi apa namanya Nabi Yunus dari dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya kan? Diselamatkannya Nabi Musa bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun, itu. Diselamatkan itu Nabi Ibrahim dari kuburan api, itu banyak itu dan disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakitnya.
0: Itu
1: salah satu peristiwa besar yang terjadi ketika 10 Muharram. Jadi bukan sembarangan ya, tapi yang penting ya kita dengan sampai hanya tradisi kita utamakan, kita wajibkan, tapi ada yang wajib kita tidak laksanakan. Karena saya lihat begitu sekarang ya, ada yang wajib diabaikan, justru bukan wajib, bukan sunat, diutamakan. Banyak seperti itu. Jadi tidak apa-apa lah, saling mengingatkan saja.
0: Silakan, ya.
1: Jadi silakan teman-teman, sahabat budaya di Madura, silakan masukkan pendapat. Apa pengetahuan Anda tentang ini 10 Muharram? Jadi saya minta sekali lagi untuk teman-teman yang lain, ini baribasan bukan debat, tapi ini opini. Pendapat.
0: Betul.
1: Jadi sekali lagi tidak perlu kita komentar. Ini bukan debat, kecuali debat ya bisa kita sering mengomentari, tapi ini debat, ini bukan debat, ini adalah opini. Maka semua orang bisa berpendapat sesuai dengan pengetahuan mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar.
0: Betul.
1: Mereka itu, kita itu menurut kita, pendapat kita itu benar. Menurut
0: versi kita masing-masing lah. Baik, Banjan. Baik.
1: Oke. Benar, itu kan saya selalu.
0: Pelan-pelan.
1: Demikianlah.
0: Minum kopi dulu lah.
1: Demikianlah ceramah hari ini. Siapa tuh yang mau dibaca-baca nulisnya ya?
0: Jangan lupa. Iya, saya stempel juga ini. Mau dibaca-baca buburnya bisa juga.
1: Iya. Pergi dulu beli ember dulu di pasar dulu. Untuk di sini ditaruh itu seperti kasih bubur apa sebagainya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang John dan Sahabat Budaya. Baik, sudah ada di penghujung telepon kita lagi. Kita angkat ya. Halo, Baribas. Assalamualaikum. Ya, putus. Dicoba lagi, Sahabat Budaya. 0811-400-9250, Sahabat Budaya. Baik, kita angkat telepon biasa dulu ya. Sahabat Bunir ya. Halo, Baribas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Baribasa. Indah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Indah.
2: Iya, semangat. Jadi ke 10 Muharram.
0: Iya, adakah?
2: Ada bubur.
0: Bubur apa ini?
2: Ya, bubur itu Asyura.
0: Bolehlah,
2: Kalau di sini buburnya orang dibikin itu kan empat. Ada cawirang ayam, rebus, telur dadar, perkedel ikan gitu kan, yang dikembu-kembu terus ditaburin nih bawang goreng begitu, itu bubur Asyura tuh enak memang tuh, itu bisa aja tabur-taburannya itu sudah
0: sudah enak duluan di
2: iya, karena memang begitu, berapa? Lima macam deh sama bawangnya.
0: Katanya harus 10 macam
2: itu masing-masing pendapat
0: kan. Masing-masing pendapat.
2: Ada yang warna-warna ada mie apa itulah tergantung. Betul yang dibilang tadi itu Pak Ustaz bilang. Mika Ufi ini mengeluarkan pendapat masing-masing ya kan. Dan jangan juga mengomentari orang lain ya kan. Fokus kita ke temanya.
0: Jadi ini di daerah Teninda. Jadi tradisi di selain tadi bubur yang kita sebutkan, apalagi itu biasanya di 10 Muharram itu yang dilakukan oleh masyarakat.
2: Tradisi itu biasanya ada orang ini di masjid bersama terus itu berbagi itu bubur Asyura kumpul di biasa kan di sini umpama di rumahnya kan dipanggil semua itu anggota-anggota keluarga datang itu begitu kan tiap tahun keluarga dari daerah biasa datang yang biasa memang apa namanya itu istilahnya Allah kerjasamanya untuk 10 Muharram kan? Jadi dia datang dari kemarin datang nih untuk acara ini hari kan ada yang bikin itu ada yang begitu karena bahannya memang karena dibagi-bagi ki ada di garam kuliah untuk dikasih ki sama orang-orang baik ditabur ki benda tak ditabur di mana itu supaya bagus ki ben karena itu kan katanya mereka ini kan kita mengikuti sejarah dan tradisinya nak di alaihissalam dulu waktu dia dikejar ini bagaimana anda tahu bagaimana kan sehingga itu dirayakannya di 10 Muharram ya kan dan dinamakan juga bubur Asyura berarti ini memang ada filosofi dan maknanya tersendiri kak toh jadi kita tidak tahu karena kita kan zaman sekarang bukan zaman dulu di jadi jadi yang lebih tahu itu mungkin Pak Ustaz, Ibu Ustaz yang bisa menjelaskan apa makna dari bubur Asyura itu dan apa fungsi dari puasa itu sendiri di bulan Muharram. Karena kan kita puasa ini hampir seminggu kan. Dan ini hari puncaknya ini. 10 Muharram yang katanya be menebus dosa, anda tahu. Sudah puasa bikin dosa lagi, bagaimana caranya? Ya kan? Jadi mungkin seperti itu jika lo tradisi di sini enggak tahu di tempat lain di kabupaten lain karena setiap kabupaten kan ada apa namanya itu tradisinya masing-masing setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri kak tuh jadi mungkin itu juga seperti itu di sini dan sebentar mungkin jam 10 itu full time itu anu pasar pasar-pasar tradisional atau toko-toko apa namanya itu bahan-bahan rumah tangga pun itu habis mungkin itu patapi, tempayan, sendok-sendok, kayu putih, kayu manis, salah. Arismi itu dibeli sebentar sama ibu-ibu. Kalau pakaian dalam, pokoknya dia diborong sebentar itu jadi.
0: Masa pakaian dalam juga di 10 Muharram juga dibeli?
2: Iya bisa itu kak beli. Ada juga di sini biasa kan beli.
0: Sekiranya perabot rumah tangga Ji.
2: Iya perabot rumah tangga tapi ada juga itu pakaian dalam tapi tidak usah disebut pakaian dalamnya.
0: Iya itu kan itu kan satu paket.
2: Iya pakaian dalamnya itu katanya bagus sih pas 10 Muharram.
0: Oh yang penting, penting hal-hal yang baru-baru gitu ya.
2: Iya, yang baru-baru.
0: Kalau anu, kalau istri baru atau suami baru?
2: Oh, kalau istri baru bisa juga, tapi kalau suami baru jangan mungkin.
0: Iya, colek Bang Jono.
2: Karena memang itu banyak IPS-nya RRI itu yang cari istri baru. Kecuali suami baru. Ya. Kalau menurut saya, tapi tergantungi juga. Ya, yang mau cari suami baru, tapi jangan lupa hilang. Tidak ada di pasangan tak. Tapi kalau ada pasangan tak mungkin cari suami baru. Itu bukan cari suami baru tapi cari mati.
0: Cari masalah nih.
2: Bukan cari masalah lagi kan cari mati. Baik-baik suami nu kalau tidak cemburu buta. Kalau cemburu buta naparangga. Itu ada itu apa namanya di sana. Di Makassar tuh punya di Meksos itu di pemberitaan itu dibunuh sama suaminya digorok. Gara-gara kenapa cemburu butanya muncul. Jadi kalau laki-laki yang cemburu itu waspada ki. Kalau perempuan jangan cemburu paling ngamuk-ngamuk jika dia, iya kan banting-banting apakah itu, tidak ada jadi bilang mau ini ngamuk-ngamuknya jam besar. Tapi kalau laki-laki itu ya waspada ki, main tangannya itu yang bahaya ya kan, jauh-jauh kan itu pisau dapur. Itu dia jadi kalau dibilang kalian mau cari suami baru dan istri baru no komen kak saya nanda.
0: Tidak bercanda aja.
2: Ada kan? Juga anak muda kalian. Bukan orang tua anak muda dan anak muda-mudi ini ini waktu ini hari menikah
0: maki. Katanya ini di sebelum Muharram itu bagus di bagi orang yang menikah.
2: Sebentar. Undangan itu ada beberapa undangan yang mau kubawatkan itu orang menikah. Ya ini hari waktu ini 10 Muharram dan bagus. Karena ini kan tahun baru Islam ya kan. Di samping itu kemarin satu Muharram ya kan. Ya itu puncaknya itu apa namanya itu tahun baru Islam dan ini kita buat semua umat Islam di seluruh dunia utamanya di Sulawesi Selatan ini satu Muharram dan 10 Muharram yang dibilang tahun baru ini pibor deh poya-poya mi nah habis-habis yang warna beli itu ada yang gunakan itu warna untuk yang lelang yang berapa aja mau beli kembang api nah, bukan yang tahun baru ini itu sembarang toh
0: ini juga baru. Ada komentar Wan Jono cukup dua istri saja katanya.
2: Memang kan Kak Jona biar 10 istri enggak masalah kebanyakan di sawahnya di kampung.
0: Oh berarti berarti adil ya.
2: Iya tapi sejahtera. Jangan Kak Jono tuh sama Iro kita bagi 10 enggak cukup tapi ya kalau yang di kampung kita kumpang 1 hektar sawah kita bagi 2 ki. Jadi 2 di Kebone 2 di Makassar itu untuk hasilnya di Makassar. Jadi 1 lagi sebetulnya ada gebetannya di Penserreri itu 1 untuk gaji tentu pikir menyanyi. Betul ada lemur dari situ. Bagi rata kita kan mohon maaf Pak Ustaz. Sekedar bercanda pagi-pagi. Pendek terlalu ini.
0: Berarti karena memang ini di 10 Muharram ini banyak lagu dari sisi perabot itu menguntungkan. Mungkin ya orang beras banyak yang beli karena mau bikin bubur.
2: Dengan kalau beras juga laku kan.
0: Laku
2: tapi
0: kan?
2: Kalau di sini tidak beli beras.
0: Tapi
2: ada sih memang.
0: Tapi itu bubur yang dibikin masyarakat itu dibagi-bagikan atau cuma dikonsumsi sama keluarganya saja?
2: Di tempat-tempat itu kak baru dibagikan di tetangga. Terus dikonsumsi juga.
0: Oh berarti perabot-perabot yang dibeli itu diisi buat dikasih ke tetangga?
2: Enggak. Perabot yang dibeli itu kalau mau aku berbagi sama orang yang tidak ini bisa juga. Tapi khususnya itu disimpan dia. Tapi ini bubur asura itu dibagi-bagi memang untuk dibagi-bagi ke tetangga atau orang-orang lewat yang ada. Terus kita juga yang melaksanakan itu dimakan, dikonsumsi kak. Tapi kalau yang dibeli itu kayak petasi, timba-timba ya kang, sendok-sendok itu pakaian dalam itu kalau masih berbagi juga sama orang yang membutuhkan tidak masalah. Tapi kalau tidak enggak itu khusus untuk di rumah.
0: Kalau pakaian dalam kayaknya enggak bisa berbagi, jangan sampai salah-salah ukuran.
2: Enggak masalah sih karena itu kan namanya berbagi itu enggak ini jika kata
0: enggak melihat dari ukuran, kualitas ukuran
2: atau baik jeleknya tergantung jadi niat kita.
0: Yang penting anu baru.
2: Ya, yang penting anu baru dan jangan istri baru nah, sama suami baru. Tapi paling bagus itu dibeli.
0: Kecuali nih, pengantin menurut baru, oke.
2: Iya. Tapi kalau orang yang sudah cukup uangnya itu beli lagi mobil ini hari bagus ke 10 Muharram.
0: Bayi ada diskon.
2: Ada diskonnya di baca-bacai. Ada diskonnya. Jadi yang lebih uangnya itu beli mobil atau motor. Paling bagus 10 Muharram. Okay, jadi ini guliran ekonomi atau pedagang-pedagang itu kodong ini membawa keberuntungan sendiri berkat tersendiri di 10 Muharram kan toh, karena pasti laris manis ki. Kalau tahun lalu kak itu penjual timba-timba tapi itu habis baru jam berapa tidak ada nih. Ya kan? Jadi di situ maknanya juga 10 Muharram ya kan. Jadi semua itu kegiatan atau program itu ada makna tersendiri. Kesimpulan intinya toleransi jangan pernah hilang ya kan. Toleransi berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
0: Wih, masya Allah.
2: Selamat bertugas, sukses terus dan selamat menyambut 10 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi. Oke, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah, sahabat budaya. Di belakang Indah, Pak Alwi sabar ya. Di luar Buniar nanti kita angkat ya Pak Alwi ya. Kita ada di ujung telepon Ibu Niar. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo Bu Niar.
3: Halo
0: Bu Niar. Kabar tak bagaimana ini?
3: Rindu-rindu Pekimora ada siaran bari.
0: Oh iya enggak. Jadi lah aduh Bang Rian laporan haji baru kemarin sempat ke Toraja juga toh.
3: Selesai pini.
0: Kangen tong juga Bang Rian sama ibunda-bunda cu ini. Yang ceria-ceria ini.
3: Temanya.
0: Heeh, Muharram toh?
3: Iya. Tapi saya mau bicara dulu-dulu ya Bung Rian toh. Kalau sekarang lain tong mi. Dulu itu waktu masih kecil-kecil, saya tahun-tahun 80-an itu memang di rumahku itu hampir semua keluarga itu kalau saat bulan Muharram nih kayak ini bikin JP Sura.
0: JP Sura
3: itu bahannya anu Bung Rian. Itu yang bubur-bubur dari beras ya. Pakai santan. Dia pakai santan, terus di belo-belo orang Makassar bilang
0: belo-belo,
3: surah di belo-belo, hias ki. Hiasannya itu mie bubur ungu, terus ada wortel yang dikukus dulu toh, baru bentuk di daun-daun ke apakah kerjaku itu saya menghias.
0: Terus
3: ada kerja, ada tumpi-tumpinya.
0: Bukan Jianu acara Maulid.
3: Bukan. Ini memang JP Sura nanti dan itu masih dilakukan Ibu Arsina toh sampai sekarang
0: kok. Oh masa?
3: Nanti mudah-mudahan dia nelpon. Itu Bu JP Sura itu dihias ki Bung Rian ditaruh itu lame kamumu namanya nenekku bilang yang ungu itu.
0: Ubi ungu.
3: Untuk daun-daun kan bintang-bintang, wortel macam-macam. Pokoknya warna-warni di atasnya itu. Pokoknya dasarnya itu bubur putih. Oh, di atas dihias ini, di tengahnya tumpi-tumpi. Dikasih itu gorengan ati ayam, terus sama itu bahan tumpi-tumpi dibuat kayak kelereng. Ini saya ya di rumah.
0: Oke.
3: Yang terakhir itu telur yang didadar tapi dikasih pewarna, ada hijau, kuning, merah. Tapi gunting-gunting dia kayak mie ditabur di atasnya.
0: Macam-macam nih.
3: Setelah itu dibaca mie Bung Rian.
0: Ada mie Pak bacanya.
3: Iya, kebetulan bapak tuh imam pada waktu itu dia membaca pas ini keluarga ini, keluarga ini kan patungan ki ada yang bawa ininya, ada yang ininya dan selalu di rumah dipusatkan itu dulu. Waktu masih hidup saya punya mie. Setelah mereka semua enggak ada karena ribet ki kerjanya itu Bung
0: Rian. Rimpong kah?
3: Iya, tidak tahu kan bentuk-bentuk itu ubinya apa enggak tahu
0: kasih. Cuma tahu makan jadi.
3: Tahu iya sih dan harus santai Bung Rian.
0: Oh gitu.
3: Nah, itu dulu. Setelah itu enggak dibuat mie. Tahun-tahun 90-an kita buatnya itu mie bubur yang 10 macam itu.
0: Dikasih
3: kacang dulu, kacang tanah itu.
0: Kacang
3: tanah.
0: Masak
3: sampai masak. Kacangnya ada mie labu manisnya. Ada mie semua mie kacang-kacangan masuk ngasem di situ. Gitu kemudian dia pakai gula merah, boleh juga tidak, Ji. Ya, itu dibagi kalau 10 Muharram dibikin mie Pak Buka.
0: Unik-unik juga, Di.
3: Ya itu saya ya sampai sekarang. Tapi
0: sampai sekarang
3: berapa tahun Muharram ini tidak bikin
0: Karena kita tidak ambil ilmunya.
3: Saya tahu dibikin, cuma kan segala sesuatu itu kalau kita mampu boleh dibuat, Bu Rianto. Kita sudah tidak, maksudnya ada hal yang lebih kita harus beli, ya. Dinding yang kayak begitu, tradisi-tradisi gitu. Sama juga beli alat rumah tangga. Dulu itu tahun 80-an sampai semua wajib. Wajib kami mentong, ki mama harus pergi beli apa saja.
0: Siapa rentah?
3: Pokoknya nggak boleh tidak disimpan mentong tuh, kalau ada kasih simpan wanu,
0: Atau
3: bulan Muharram mau kau beli apa, pokoknya seperti yang Linda bilang, apa yang kita beli kita masih cewek-cewek, pokoknya harus beli yang baru.
0: Yang baru, diniatkan mau pakaian dalam, supaya, mau tata rias.
3: Niatnya itu mama bilang almarhumah tahun baru supaya kedepannya kita semakin bagus. Diniatkan pokoknya beli yang bagus-bagus itu.
0: Yang bagus-bagus.
3: Niatnya juga bagus.
0: Gitu.
3: Nah, sekarang enggak nih, sama beli orang-orang yang sudah berkeluarga itu. Mama memang tahu bilang beli kok apa saja, gayung kah, sendok nasi, pokoknya alat rumah tangga.
0: Rumah tangga di.
3: Iya, diniatkan yang bagus-bagus supaya rumah tangga tak ada yang langgeng. Kita bisa bertemu kembali tahun Muharram berikutnya.
0: Oh iya, gitu, di. Kalau Anu nih bilang katanya kalau beli Anu beli rumah baru plus istri baru.
3: Terserah, iya. Tergantung, Ji. Tergantung, Ji.
0: Mutlak diharus mengharam istri baru.
3: Mudah-mudahan masuk ke Ibu Arsina di Paropo itu tradisinya masih dijaga sampai sekarang di
0: masyarakat Paropo.
3: Iya.
0: Wih.
3: Kampungnya Ibu Arsina tahu kalau bulan Muharram
0: gitu. Maulid
3: pokoknya seru ki kalau di sana, kok kita di sini ndak mi. Kemarin malam maghrib tadi malam ceramah di masjid, nggak ada perayaan-perayaan itu karena kan bergeser itu semakin. Karena memang tahu tradisi itu orang dulu banyak pengeluaran duit, nah Bung Rian.
0: Itu nih menandakan bahwa orang-orang dulu itu orang-orang berada.
3: Ya,
0: dan orang ada mau berbagi.
3: Kita juga
0: berbagi,
3: tapi kalau enggak ada tena mampu tanani apa.
0: Tapi
3: dan memang pesannya orang tua kalau kau mampu nak lakukan. Tapi kalau untuk kau lakukan baru meminjam atau merugikan dirimu jangan ini.
0: Tapi karena ada di, tapi ada
3: dosa kok kalau tidak melakukan.
0: Tapi ada filosofinya orang Bugis Makassar toh. Ketika ada tamu bertamu ke rumah ta, meski itu tidak ada gula ta, itu diusahakan cari gula pinjam ke tetangga kawannya.
3: Tapi itu memang semiskin-miskinnya kita. Kalau tidak ada nih gula ta, pasti berusaha
0: gitu. Kalau ada tamu tuh,
3: gula dengan temannya sama itu yang warna putih kosong. Itu kalau temannya warna putih itu ndak ada
0: betul-betul tawa.
3: Itu pesannya orang tua, jadi ndak boleh dikosongkan itu.
0: Dikosongkan apa-apa.
3: Gula pasir dengan temannya. Karena apa mama tuh kalau ada tamu mana dia nenun tenakulin sare.
0: Cocok sekali.
3: Jadi memang tawa tradisi itu tidak boleh juga kita anggap tapi kalau kita mampu sepanjang masih ada dana
0: dikit
3: karena kan kalau dibuat dibagi sih bukan kita makan sendiri. Tapi kalau saya pribadi sekeluarga empat kak bersaudara sih enggak ada yang bikin kibungnya. Karena ribet nih dan bagaimana dia jadi biasa kalau begitu apalagi alat-alat rumah tangga enggak beli mas saya.
0: Enggak beli midi.
3: Beli beras.
0: Beras di.
3: Oke, balik Bu
0: Rian. Siapa ke sebaju Bu Niar?
3: Sina bisa tembus.
0: Iya, berbagi cerita tawa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini ada ilmunya dari Bu Niar juga tawa dari orang tuanya dulu. Iya, ternyata memang menarik juga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari bahasa.
4: Ele kele.
0: Iya. Den Limpo, bagaimana kabar tas ya Jiki?
4: Alhamdulillah
0: sehat tawa.
4: Posisi kan anjurannya Piala Dunia itu. Bola itu gembira.
0: Bola gembira, harus gembira.